0: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
1: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
0: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
1: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
2: Bansos berarti Pak?
3: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gabungan data di Capil maupun data di BI, di APS juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Maka dibuka rekening yang belum punya rekening.
2: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
3: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan ini gak selesai, belum sempat diskusi itu.
2: Ya, masih terus belum.
3: Dalam diskusi ya.
2: Okay.
3: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeklaim KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
2: Kenapa Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
3: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
1: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
5: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
1: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, Terus Mudara Untuk Indonesia.

0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
1: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
2: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
3: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
5: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
6: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
7: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
6: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
9: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Sekipangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

Pendengar lepas pukul 7 lewat 48 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Dan kami informasikan nanti tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik keluarga siaga bencana bangsa mitigasi tangguh hadapi Ring of Fire Pendengar. Karena memang kita tahu ya, beberapa waktu lalu juga masyarakat Bogor dan sekitarnya termasuk juga daerah Jakarta, lalu juga Sukabumi ini sempat terpapar abu ya dari aktivitas Gunung Anak Krakatau yang memang kemarin juga sempat erupsi Pendengar. Dan tentu ini juga menjadi peringatan untuk kita semua untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan tas siaga bencana untuk memitigasi semuanya agar situasi buruk tidak terjadi kepada kita semua ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya. Nanti kami akan menghubungi Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB dan juga Kepala Pusat Kebencanaan IPB tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Indonesia berada di cincin api Pasifik ya, atau Ring of Fire. Dan dengan 127 gunung api aktif dan juga pertemuan tiga lempeng besar dunia, ancaman gempa, tsunami, erupsi, banjir, dan longsor adalah kenyataan yang harus kita hadapi setiap hari. Dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pendengar, ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama dan mitigasi paling efektif dimulai dari unit terkecil kita, yakni keluarga. Data juga menunjukkan 80% korban bencana adalah warga sipil. Saat bencana datang, yang pertama terdampak adalah keluarga pastinya, dan rumah rusak, lalu juga mata pencaharian yang hilang, anak-anak yang kehilangan juga rasa aman. Dan karena itu pagi ini kita akan membahas terkait keluarga siaga bencana, bangsa tangguh hadapi Ring of Fire, pendengar. Nanti ya di segmen berikutnya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya kami hadirkan Dialog Asta Cita, Keluarga Siaga Bencana Bangsa Tangguh Hadapi Ring of Fire, dan sudah tersambung melalui line telepon ya pagi hari ini. Yakni yang pertama ada narasumber kita Bapak Heru Saharjo yang merupakan Kepala Pusat Kebencanaan IPB. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Sehat selalu
0: ya. Juga untuk Bapak. Dan pagi ini kita ya. Membahas berkaitan dengan Keluarga Siaga Bencana Bangsa Mitigasi Tangguh Hadapi Ring ya. Of Fire ya Pak Bambang.
1: Iya. Ya.
0: Pertanyaan pertama mungkin yang ingin ya. Delis tanyakan nih Pak Bambang, ini berkaitan ya. Dengan topik kita pagi ini, bisa dijelaskan seberapa besar sih ancaman Ring of Fire terhadap wilayah Bogor dan sekitarnya saat ini Pak?
1: Jadi kalau kita lihat dari catatan yang ada, memang saat ini belum kelihatan atau muncul gitu ya. Tetapi ancaman itu seperti ancaman laten ya. Suatu saat akan muncul. Contoh saja misalnya kita tahu kan yang TPA Galuga kan ya. Nah, siapa yang menyangka itu bisa kebakar? Mana adem-ademnya selama ini. Nah, begitu terjadi kan sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik yang anak Krakatau gitu Mbak.
0: Oke, baik. Artinya memang ya. Walaupun memang kita tidak tahu pasti kapannya, tapi memang betul. Itu akan terjadi gitu ya Pak ya, suatu ya, saat nanti ya, Pak.
1: Iya. Sehingga kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya. Misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya. Kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu instansi terkait lah. Lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu, ngomong gitu ya. Bahwa di kita ini bukan bermaksud menakut-nakuti gitu ya. Nah, tetapi kita menunjukkan bahwa peluang itu ada gitu kan. Hanya kita tidak pernah tahu karena ini terkait dengan bencana. Maka berharap jangan kita mencoba-coba untuk bermain dengan ancaman itu gitu ya. Kapan saja bisa saja terjadi. Kayak kemarin kan tahu-tahu kami di RT dapat informasi itu ada angin dan sebagainya. Kebetulan kompleks saya ada juga Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor gitu. Hanya merespon dan sebagainya. Ternyata beritanya luar biasa kan. TPA Galuga itu seperti Kalimantannya lah seperti itu kalau lihat dari foto kemarin tuh. Itu kan luar biasa. Siapa yang saya pernah menyangka seperti itu. Nah itu juga mohon dari pemerintah kabupaten memperhatikan itu juga gitu ya. Sehingga kita sebagai warga juga tentu saja peduli gitu ya. Tetapi akan lebih baik kalau ada juga dari pihak kabupaten ada semacam sosialisasi kah, ada mungkin semacam simulasi gitu ya. Atau ya katakanlah informasi-informasi lainnya ketika memang ada persoalan seperti itu, dalam keadaan panik kita harus menghubungi siapa, kan gitu ya. Nah misalnya nanti tahu-tahu di luar dugaan sudah terpapar gitu ya, seperti yang juga dialami oleh teman-teman yang tidak menyadari kalau memang seperti kemarin abu vulkanik itu di dalam ada kaca itu ya. Ya, main mobil, main ini aja dan sebagainya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi perlu itu di share juga oleh yang terkait sehingga kita warga Bogor rasa nyaman juga lah seperti itu.
0: Baik.
1: Gitu,
0: Pak. Baik. Pak Bambang, ini dari sisi riset kebencanaan. Katakanlah ada tiga bencana apa yang paling harus diwaspadai oleh keluarga gitu ya, terutama stakeholder yang paling kecil di Jawa Barat dan tanda-tanda apa awalnya?
1: Jadi yang paling berbahaya itu kebetulan saya juga berkaitan bekerja di terkait dengan polusi ya. Penelitian yang kami lakukan itu bahwa di dalam gas-gas tertentu ya yang dihasilkan dari apakah itu kebakaran misalnya kayak TPA kemarin atau daerah-daerah yang apa yang kita tidak duga seperti kasus Cikande kemarin. Itu kan ada radiasi ya yang berbahaya begitu, kita anggapnya aman-aman saja. Kemudian tentu saja sampah dan produk-produk lain. Nah itu apa tentu saja berdampak ya. Contoh misalnya dengan dikaitkan dengan asap saja, itu di dalamnya itu bisa jadi ada gas yang akan mempengaruhi apa namanya ini anak yang akan dilahirkan, Mbak. Dia bisa menyebabkan stunting.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ada menyebabkan
0: jangka panjang
1: anormal,
0: ya, Pak ya.
1: Sebetulnya kita itu tidak pernah tahu ya kapan proses itu nanti produknya akan muncul. Misalnya contoh Minamata itu baru 30 tahun. Kita bisa tahu kan ancaman seperti itu, tapi paling tidak dengan sosialisasi yang ada, masyarakat juga apa namanya ikut berpartisipasi sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul itu jangan dibiarkan gitu, segera laporkan sehingga tuntas. Karena kalau berlarut-larut itu justru jadi masalah baru, Pak. Seperti itu. Ya.
0: Baik. Artinya memang pendekatan mitigasi ini harus betul-betul dimulai dari kesadaran diri masing-masing ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul.
0: Apa bukti itu di lapangan yang menunjukkan keluarga siaga ini lebih selamat nih, Pak?
1: Ya, sepertinya gini. Jadi ketika misalnya akan terjadi sesuatu begitu ya, itu sudah ada warning, atau informasi lebih dini ya, sehingga begitu sudah mulai ada indikasi awal, jadi pihak terkait yang dipercaya oleh pemerintah kabupaten untuk pemwarning warga itu ya, 1-2 hari kan sudah ada tanda-tanda itu ya, nah itu warga itu tahu kemana dia harus evakuasi gitu ya. Kalau memang harus meninggalkan rumah seperti itu, satu. Kemudian yang kedua, mereka juga harus diberikan informasi juga gitu. Kira-kira apa yang harus saya harus bawa ketika saya akan berangkat. Tahu-tahu kan kita berangkat bareng gitu ya. Tapi kalau memang kita siapkan lah, entah ada tas atau apa yang berisi hal-hal yang paling tidak dibutuhkan pada waktu sesaat begitu ya, untuk paling tidak selama beberapa hari. Nah itu lebih baik begitu, terutama untuk yang apalagi punya anak kecil begitu ya. Ya apa namanya susunya lah atau obat apa dan sebagainya gitu ya. Nah sehingga itu bisa diantisipasi sejak awal. Jangan kemudian apa namanya kita berpikir ah masih lama ya, bisa jadi bisa enggak. Nah itu juga akhirnya jadi masalah besar juga. Ya, ini yang kita mintakan dari Pemkab itu harus rutin lah. Gak tahu apakah dalam bentuk apa nama infografis begitu ya. Bagaimana cara bila ada kejadian apa, kemana apa yang dibawa, dan bila perlu nanti adakan ini, adakan simulasi seperti seperti di Jepang. Saya 6 tahun di Jepang, jadi anak-anak itu sudah belajar mulai dari yang taman kanak-kanak, SD, SMP, termasuk juga RT begitu. Meskipun kadang-kadang ya di sela itu sudah gurau tidak apa, tapi apa tidak pada saat kejadian. Sehingga itu mereka sudah akhirnya pada terbiasa begitu. Oh, ada ini kami harus sini. Oh, ada ini kami harus sini. Kalau itu akhirnya kami bawa. Jadi sudah disiapkan begitu, Pak. Itu menurut saya seperti itu.
0: Baik. Artinya memang apabila sesuatu ini atau mitigasi bencana ini sudah dipersiapkan dan pemerintah juga rajin memberikan sosialisasi, masyarakat juga sadar akan pentingnya untuk mempersiapkan hal tersebut ya, Pak ya. Baik.
1: Betul ya.
0: Pak Bambang, apa yang ingin disampaikan sebagai pesan penutup untuk pendengar RRI Bogor ya, agar keluarga di rumah tidak abai terhadap ancaman Ring of Fire ini dan sadar bahwa kita mungkin suatu saat akan mengalami bencana gitu.
1: Ya, jadi yang pertama pastikan begitu ya bahwa kita memang sudah menyiapkan bekal dalam artian apa namanya untuk kegiatan menuju satu lokasi evakuasi dan sebagainya dalam satu tempat. Ya, misalnya apakah obat-obatan atau surat-surat penting atau apa yang suatu saat mungkin itu apa namanya akan kita perlukan. Nah, kemudian yang kedua, berupayalah untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan apa yang sedang terjadi sekarang, apalagi di era sekarang kan informasi itu kan sangat sangat mudah gitu ya. Dan kemudian berikutnya lagi harus kita pastikan juga bila terjadi sesuatu itu siapa yang harus dihubungi, begitu ya. Dan kemudian berikutnya lagi kemana tempat apa namanya yang harus kita apa kita datangi seperti itu. Nah, kalau memang di tingkat RT atau RW mulailah sekarang kita berbicara gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian juga nanti kalau ini terjadi eskalasi, nah siapa sebetulnya nanti di wilayah kita itu yang kita tunjuk untuk menjadi koordinatornya, gitu kan? Ini kan di tengah panik dan sebagainya itu kan harus satu komando, gitu kan? Tidak boleh banyak komando ke sana kiri dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti itu maka pihak komando ini juga akan mendapat mandat, dia juga akan menyiapkan apa namanya ya katakanlah step-step yang harus disiapkan oleh warga, termasuk nanti sketch gitu ya, telepon dan sebagainya, bila perlu nanti ditandai gitu ya, kayak kita lihat di beberapa daerah itu. Nah, disitulah apa namanya kita nanti pada akhirnya kalau bila terjadi eskalasi begitu ya, bisa diinikan kita. Nah, seperti kemarin misalnya contoh saya tadi jadi korban Pak itu, jadi lupa Pak tidak menyangka begitu hebat apa namanya abu itu ya dari vulkanik itu sehingga kolam saya itu lupa saya tutup. Akhirnya ikan apa yang disayang itu 11 ekor mati itu.
0: Waduh.
1: Ya baik, ya itu baik. Kan
0: itu contohnya itu, ya Pak ya.
1: Iya contoh. Kan belum lagi yang lain misalnya. Betul, kan nanti betul. Aku harus ditanyakan juga misalnya teman-teman yang punya
0: penangkaran ikan lele atau ya Pak ya.
1: Penangkaran ikan apa dan sebagainya. Baik. Itu kan harus dikomunikasikan juga. Ya. Nah, setiap tahun nanti dari Dinas Perikanan atau Lingkungan Hidup dan sebagainya bisa membantu supaya kalaupun terjadi kerugian itu seminimum mungkin. Baik. Itu Mbak kira-kira.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Bapak Bambang Hero Saharjo ya, Kepala Pusat Kebencanaan IPB atas ilmunya pagi hari ini, tentu menyadarkan kita juga masyarakat bahwa kita harus sadar akan bencana, mitigasi penting. Betul. Ya, prepare. Betul. Atau persiapan dari awal juga. Betul. Tidak ada salahnya disiapkan tas siaga. Betul. Bencana juga ya Pak ya.
1: Siap.
0: Baik. Terima kasih Bapak. Betul. Sehat selalu.
1: Ya. Sama-sama. Hai. Ya, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Bapak Bambang Hero Saharjo yang merupakan Kepala Pusat Kebencanaan IPB, pendengar. Dan di segmen berikutnya kita akan menghubungi Bapak Agus Wibowo ya, yang merupakan Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, masih berkaitan tentang keluarga siaga bencana bangsa mitigasi tangguh hadapi Ring of Fire. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik, selalu menghadapi ancaman gempa bumi besar. Megatrust merupakan salah satu ancaman terbesar, yaitu gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, tempat pertemuan dua lempeng tektonik yang bergerak saling menekan. Ketika tekanan yang menumpuk di antara lempeng-lempeng ini mencapai titik maksimum, gempa besar bisa terjadi dengan kekuatan mencapai 8 hingga 9 skala Richter. Gempa ini sangat berpotensi memicu tsunami yang membuat berbahaya bagi wilayah pesisir. Berdasarkan riset, gempa megatrust terjadi dalam jangka waktu yang panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun sekali. Meskipun sulit untuk memprediksi kapan tepatnya terjadi, tapi bukan kemungkinan bahwa megatrust hanya menunggu waktu. Dengan tingkat kesiapsiagaan yang baik, kita dapat mengurangi dampak bencana megatrust di masa yang akan datang. Meskipun gempa tidak dapat dihindari, tetapi persiapan yang tepat kita bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang lebih besar.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kita sampai di segmen yang kedua dan Anda masih mendengarkan Bogor Pagi ini Dialog Asta Cita. Di segmen yang kedua ini kita akan menghubungi Bapak Agus Wibowo selaku Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB. Dan kita masih membahas terkait keluarga siaga bencana bangsa mitigasi tangguh hadapi Ring of Fire. Pendengar, sudah tersambung melalui line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi juga, Pak. Sehat ya, Pak, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, hadir. Sehat.
0: Alhamdulillah. Kita akan membahas terkait keluarga siaga bencana bangsa mitigasi tangguh hadapi Ring of Fire, Bapak. Ini ya. Pertanyaan yang pertama yang ingin Delis tanyakan berkaitan dengan program apa yang saat ini dijalankan oleh BNPB untuk membangun keluarga siaga bencana di seluruh Indonesia, Pak?
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI semuanya dimanapun yang berada. Pertama, BNPB mendorong gerakan edukasi berbasis rumah tangga yang terintegrasi dari tingkat RT RW hingga nasional. Ini namanya kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Jadi ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana.
0: Srikandi Tangguh Bencana,
1: yang,
0: baik.
1: Ya. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat. Kira-kira itu, Mbak Delis.
0: Oke, baik. Dan untuk 5 komponen yang wajib dalam keluarga siaga bencana versi BNPB, ini apa, Pak? Selain tas siaga bencana yang memang sudah banyak masyarakat ketahui. Ya. Lalu juga rencana evakuasi dan lain-lain seperti apa, Pak?
1: Iya. Jadi yang pertama tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita mempunyai namanya aplikasi personal Inaris yang bisa diinstall di handphone masing-masing, khususnya yang Android ya. Sebenarnya di iPhone ada juga, tapi di Android nih yang sudah fix, yang sudah bagus. Jadi kita punya program namanya Inaris Personal. Itu gunanya adalah pertama untuk identifikasi risiko bencana. Jadi kita perlu mengidentifikasi risiko bencana apa saja yang ada di tempat kita. Jadi kalau kita aktifkan, kita install aplikasi Inaris Personal, kemudian kita cek, kita buka, maka kita akan tahu di tempat kita ada ancaman apa saja. Salah satunya mungkin ada gempa, kemungkinan banjir, atau ancaman-ancaman lain. Jadi kita tahu ada ancaman apa, setelah kita tahu ancaman apa, kita levelnya apa? Rendah, sedang, tinggi. Nah itu, setelah itu baru nanti diklik berikutnya akan ada saran mitigasinya. Apa yang harus kita lakukan sebelum bencana, saat bencana, maupun setelah bencana. Jadi itu yang pertama, kita harus mengetahui apa resiko yang ada di tempat kita. Pertama itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengetahui, tentunya di tempat saya ada resiko gempa rendah, sedang, atau misalnya sedang. Kalau sedang berarti ini cukup bahaya gitu kan, kira-kira seperti itu. Ya. Setelah itu nanti kita menyiapkan yang kita sebut sebagai perencanaan, kemudiannya nama siapkan strateginya. Kita membagi peran antara anggota keluarga, misalnya dalam keluarga kita tentunya perlu sosialisasi atau memberitahu anggota keluarga kita bahwa di sini ada ancaman gempa, resiko sedang. Perlu kita menyiapkan diri, salah satunya kita perlu membagi peran siapa untuk evakuasi harus lewat mana. Ini jalur evakuasinya di mana? Terus kemudian kita cek di rumah kita ada barang-barang yang kira-kira nanti ambruk atau kita penatanya. Karena kan biasanya di rumah itu kalau ada gempa itu kan tentunya paling berbahaya itu kan benda-benda sekitar kita. Ada lemari jatuh ke kita, ada barang-barang yang berat jatuh ke kita, ada kaca dan sebagainya. Itu jadi kita identifikasi resiko-resiko apa yang ada di rumah kita. Kemudian nanti tentunya kita akan menentukan jalur evakuasi. Tentukan juga pemimpinnya siapa, yang akan evakuasi siapa, menyiapkan barang ini siapa, yang nanti ada orang tua mindahkannya seperti apa, jalurnya seperti apa, dan tentunya kita menyiapkan juga daftar kontak. Selain tas siaga bencana, kita menyiapkan daftar kontak dan kita menyiapkan berbagai perlengkapan-perlengkapan tentunya untuk menyiapkan, untuk jika terjadi sesuatu, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Itu yang paling penting.
0: Oke, baik. Itu tadi ya Pak, identifikasi ya. Siaga bencana di daerah masing-masing penting dari aplikasi
1: resiko.
0: Oke.
1: Resiko. Ya.
0: Oke, baik. Itu aplikasinya ya. Personal Inaris, betul ya Pak ya?
1: Inaris personal. Bisa diinstal di web di handphone masing-masing.
0: Oke, baik. Pak, terakhir mungkin tantangan terbesar apa dalam mengedukasi keluarga agar tidak menunggu bencana baru bergerak, dan pesan apa yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI, Bapak?
1: Ya, jadi tantangan terbesarnya adalah istilahnya kan fenomena normal bias istilahnya itu kecenderungan psikologis masyarakat yang menganggap bencana tidak akan terjadi pada keluarga saya. Atau pola pikir nanti saja lah disiapkan. Kan sebenarnya BMKG sudah sering ya mengingatkan megatrust dan sebagainya, sudah sering potensi gempa. Tapi ya kita lihat ya, ingatnya biasanya kita ingat jika ada peringatan atau pas ada bencana, sehingga kita nanti aja siapanya lah gitu, siap-siapnya nanti aja. Jadi kita beranggapan bahwa persiapan-persiapan itu mungkin terlalu mahal, kita harus terlalu ribet dan sebagainya. Misalnya kita harus menyiapkan tas siaga bencana, kita harus identifikasi rute, kita harus menentukan siapa nanti harus lari kemana, kita janjian di mana, nyatet segala itu kadang-kadang dianggapnya ribet, menghabiskan waktu. Padahal itu adalah penting, dan persiapan saya latihan, terutama simulasi itu penting. Jika terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Misalnya drop cover hole misalnya, seperti itu kan standarnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh harus lari. Jadi persiapan-persiapan itu semuanya itu harus kita siapkan sebelum gempa terjadi, sehingga saat gempa kita sudah tahu semua apa yang harus kita lakukan, sehingga itulah aman. 10 menit pertama itulah adalah yang paling aman, itu supaya kita bisa menyelamatkan diri. Itu kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Agus Wibowo, ya. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, atas informasinya pagi hari ini dan waktunya di tengah kesibukan ya Pak. Sehat selalu Bapak.
1: Ya. Baik. Ya, jadi oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi, Bapak. Assalamualaikum. Berikan demikian perbincangan kami bersama Bapak Agus Wibowo ya, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita penting untuk menginstal aplikasi Inaris Personal ya, untuk mendeteksi risiko ya, di tempat kita ini berisiko terjadi bencana apa, langsung terdeteksi di aplikasi tersebut, pendengar. Demikian. Dan berikut tadi ya perbincangan kami berkaitan dengan keluarga siaga bencana, bangsa mitigasi tangguh hadapi Ring of Fire. Pendengar, ingat prinsip 3K, keluarga bencana atau keluarga siaga bencana maksud kami. Kenali risiko di sekitar rumah kita, kita hidup di Ring of Fire. Lalu yang kedua, kurangi risiko, amankan perabotan, lalu juga siapkan tas siaga bencana, amankan dokumen penting ya. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Jadi punya titik kumpul, jalur evakuasi, dan latihan bersama keluarga 3 bulan sekali, pendengar. Dan karena ketika satu keluarga siap, maka 1000 keluarga akan selamat. Dan ketika jutaan keluarga siaga, maka Indonesia akan tangguh menghadapi Ring of Fire, pendengar. Dan demikian ya Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di rangkaian Bogor pagi ini. Dilis masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi merupakan bencana alam yang kejadiannya memang terjadi secara alami, yaitu akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang bisa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Baik itu pergerakan yang memisah sehingga menimbulkan pembentukan lempeng baru di antara keduanya, pergerakan yang saling mendekat sehingga berdampak terbentuknya gunung, atau pergerakan magma di dalam gunung berapi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 9 lewat 4 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT ini kembali bertambah pendengar. BNPB mencatat sebanyak 135 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut hingga Kamis 10 September 2026. Dan rincian data BNPB menunjukkan 48 korban meninggal dunia merupakan dampak langsung dari gempa. Sementara itu sebanyak 87 orang lainnya meninggal dunia akibat dampak tidak langsung dari bencana. Selain korban meninggal, ia juga menjelaskan bahwa gempa NTT juga menyebabkan ribuan warga mengalami luka-luka pendengar. BNPB juga melaporkan sebanyak 1.762 orang terluka, sedangkan 60.000

Fasilitas publik pendengar, BNPB juga mencatat 712 fasilitas pendidikan, 620 tempat ibadah, dan 157 fasilitas kesehatan terdampak bencana. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 9 lewat 28 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, hasil PISA 2025 atau PISA yang diluncurkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, ini menunjukkan bahwa rasa ingin tahu siswa Indonesia tergolong tinggi, pendengar. Bahkan berada di atas rata-rata dari organisasi tersebut. Dan selain itu, kedisiplinan siswa di kelas serta dukungan belajar dari sekolah juga dinilai cukup baik. Namun Indonesia masih menghadapi catatan pada growth mindset ya, yang dinilai masih rendah, serta dukungan belajar dari keluarga yang masih tertinggal dibandingkan capaian global, pendengar. Kemendikdasmen menilai penguatan kebiasaan belajar ini membutuhkan kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
1: Made in Indonesia yang gue, bro. Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga Indonesia yang genap berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP, pendengar. Dan rekening tersebut akan dibuat melalui Bank BRI dan Bank Syariah Indonesia dengan saldo awal sebesar Rp50.000 yang disebut tidak dapat dipotong oleh pihak perbankan. Kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki rekening perbankan. Program tersebut ditargetkan dapat mencakup hingga 200 juta penduduk dan pembukaan rekening akan memanfaatkan data kependudukan berbasis NIK atau NIK ya. Dan selain untuk rekening perbankan, fasilitas ini nantinya dapat digunakan untuk penyaluran bansos tunai bagi pemilik rekening yang menjalankan UMKM. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas QRIS atau QRIS ya, tanpa biaya untuk mendukung transaksi digital dan aktivitas perekonomian. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Dan pendengar, demikian Bogor pagi ini telah kami hadirkan menemani pagi Anda. Sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor siang ini. Pendengar, saatnya juga Delis harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Dan semoga sajian lagu-lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Semoga Anda diberikan kesehatan, kelancaran ya, rezeki yang berlimpah, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat Anda akan ditemani oleh Kang Glagah ya di rangkaian Bogor siang ini. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara

0: kolaborasi bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-10 di bulan September tahun 2026. Tentunya kompasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungannya, terkhususnya untuk informasi lalu lintas di sekitar Anda, Anda boleh sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya di 081-5x4200 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Arsenal mengawali musim 2026-2027 Liga Inggris dengan catatan sempurna ya. The Gunners berhasil menyapu bersih 3 pertandingan awal dengan kemenangan dan mengoleksi 9 poin ya. Hasil tersebut membuat Arsenal menjadi salah satu tim yang tampil konsisten di awal kompetisi. Karena performa positif ini menjadi modal penting bagi skuad asuhan Mikel Arteta untuk bersaing dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini ya. Arsenal selanjutnya akan menghadapi Sunderland pada pekan keempat Liga Inggris ya, Sabtu malam waktu Indonesia Barat, dan laga tersebut menjadi kesempatan bagi Arsenal untuk mempertahankan tren kemenangan sekaligus menjaga posisi di papan klasemen. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pulau Satria Bogor, pemerintah membentuk satuan tugas ataupun satgas untuk memperkuat keberlangsungan kooperasi desa Merah Putih ataupun KDMP. Pembentukan satgas KDMP ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Badan Pengatur BPBUMN ya. Dan sebelumnya Menko Purbaya ini melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi Ferry Yulianto dan juga Kepala BPBUMN Doni Oskaria ya. Dan untuk membentuk satuan tugas ataupun satgas pendengar ya. Dan menurutnya satgas ini memiliki peran penting dalam memastikan KDMP dapat menjalankan fungsi ekonomi secara optimal. Salah satunya adalah memastikan penyaluran barang-barang tertentu dan juga barang-barang subsidi yang dapat memanfaatkan infrastruktur KDMP pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.go.id. Dan di tepat pukul 11 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi olahraga dalam dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: putri peringkat satu dunia.
1: Jepang pada laga perdana penyisihan Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh

unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Taka. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum, dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto, dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut, dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso, dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: locker room. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya

0: katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup cepat. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim. Biar membuat tidak terlalu banyak. Ya, pastinya
1: senang. Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lainnya.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Goodreads pada tahun 2016, Friend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Ya pendengar, salt bread ataupun roti garam tengah ini menjadi salah satu tren kuliner yang populer di Indonesia ya. Roti ini memiliki cita rasa gurih dan juga tekstur bagian luar yang renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan juga biasanya terasa lebih kaya karena penggunaan mentega ya. Nah, meski belakangan identik dengan tren kuliner Korea Selatan, salt bread sebenarnya berasal dari Jepang ya, dan popularitasnya kemudian menyebar ke Korea Selatan dan juga mendapatkan perhatian luas sebelum akhirnya ikut menjadi tren di berbagai negara termasuk di Indonesia ya. Nah, di Indonesia sendiri ya, salt bread ini semakin mudah ditemukan di berbagai toko roti dan juga bakery dan dengan bentuk yang sederhana ya. Perpaduan rasa gurih, aroma mentega serta tampilannya yang menarik ini membuat roti ini banyak diburu dan juga dibagikan di media sosialnya. Dan fenomena salt bread ini menunjukkan bagaimana tren makanan ini dapat menyebar lintas negara melalui media sosial dan juga budaya populer. Dari Jepang menjadi tren di Korea Selatan hingga hadir di Indonesia, salt bread ini bukan sekedar roti tapi jadi bagian dari perkembangan tren kuliner modern pendengar. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: Bagi yang mendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang saat lagi di tempat pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Selepasnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ya. Dan juga nanti kita akan masuk di segmen berikutnya untuk menikmati komposisi lagu-lagu pop Sunda terbaik. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 era di Bogor.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

zikir. Zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya.

Meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Kalau kamu orang Bogor dan bangga dengan budayanya, kamu pasti nggak asing lagi sama tarian yang satu ini. Yaps, Tari Lodong Bogoran. Tari Lodong Bogoran terinspirasi dari kisah rakyat yang sehari-hari di kota Bogor. Ciri khas dari Tari Lodong Bogoran ini adalah gabungan dari tarian tradisional serta permainan musik. Para penari perempuan akan menari sambil memainkan alat musik dan ditampilkan dalam gerakan yang energik serta ekspresif. Alat musik yang digunakan juga unik-unik banget karena terdiri dari gabungan lodong, dog-dog atau kendang, dan juga koko atau lodong kecil. Tarian ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Bogor kepada masyarakat luas dan biasa ditampilkan di beragam event. Wah, terkenal banget ya Tari Lodong Bogoran ini. Nah, yang pasti sudah seharusnya kita patut bangga dengan budaya serta ciri khasnya yang kita miliki. Yuk kita lestarikan budaya kita. Budaya kita adalah tanggung jawab kita.

Ya, mending air Pro 1 RRI Bogor, begitu ya. Air kelapa dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan dan juga kerap menjadi pilihan banyak orang untuk melepas dahaga ya. Minuman ini juga sering dikonsumsi setelah beraktivitas berat ataupun saat cuaca panas ya. Karena rasanya ringan dan alami, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa air kelapa aman diminum sesering mungkin ya. Namun, batas konsumsi minum air kelapa setiap hari tetap perlu diperhatikan agar manfaatnya tidak berubah menjadi resiko pendengar ya. Dan adapun menurut WebMD, air kelapa mengandung elektrolit penting seperti kalium, kalsium dan juga magnesium ya. Elektrolit sendiri berperan menjaga keseimbangan cairan tubuh serta membantu berbagai proses kimia dalam tubuh ya. Lantas sebagaimana begitu ya batas konsumsi minum air kelapa setiap hari ya. Mengutip dari riset IPB University, air kelapa boleh dikonsumsi setiap hari selama tidak berlebihan ya. Dan minuman ini mengandung nutrisi yang bermanfaat mulai dari elektrolit sampai dengan vitamin dan juga mineral ya. Meski begitu, jumlah konsumsinya ini tetap perlu dikontrol ya, soalnya air kelapa memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi ya. Jika diminum terlalu banyak, kadar kalium dalam darah ini bisa meningkat dan juga memicu hiperkalemia, dan kondisi ini dapat berdampak pada fungsi jantung termasuk gangguan irama jantung. Pendengar, informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

Bagi pendengar, segera kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Asta Cita RRI Bogor untuk edisi kali ini. Dan selepasnya nanti kita akan masuk di segmen unggulan Bogor siang ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu Darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana.
2: Pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di 3 tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor.
3: BPJS yang PBI ini juga mengacu pada desil. Ini yang kami sekarang sedang cari jalan keluarnya. Tidak tertangani warga kami, ya.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RI Bogor. Hari ini Kamis 10 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad mendatangi Balai Kota Bogor untuk melakukan kolaborasi dengan Pemkot Bogor untuk memberdayakan pemuda. Keluarga siaga bencana jadi pondasi mitigasi di Ring of Fire dengan kesiapsiagaan bencana mulai dari rumah untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalisir dampak kerugian material. Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengungkapan kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor dengan adanya penggeledahan kantor BPN setempat. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Wali Kota Bogor Dedi Arahim bertemu dengan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad di Balai Kota setempat. Dalam pertemuan itu membicarakan berbagai pola kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah bersama pihak swasta untuk mengembangkan kawasan khususnya di Bogor Utara. Bagaimana pertemuan itu berlangsung? Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini sedang berlangsung pertemuan utusan khusus pemerintah bidang pembina generasi muda dan pekerja seni yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Bogor, Balai Kota setempat. Dalam pertemuan ini, utusan khusus Presiden Bidang Pembina Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak Raffi Ahmad didampingi oleh Bapak Gading Martin bertemu dengan Wali Kota Bogor, Bapak Dedi Arahim yang berlangsung di ruang kerjanya bersama dengan jajaran pemerintah daerah Kota Bogor membahas berbagai persoalan dan solusi bagi penciptaan lapangan kerja dan pembinaan generasi muda dan pekerja seni karena beberapa tempat di wilayah Bogor dan sekitarnya terus bergerak maju terutama daerah-daerah yang berada di Bogor bagian utara dan ini juga berbatasan dengan berbagai sentra pusat kegiatan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota ini juga Bapak Wali Kota Bogor didampingi oleh Dinas Perumkim dan juga PUPR untuk membahas berbagai pengerjaan persoalan jalan dan juga ketersediaan lahan di wilayah Bogor Utara yang akan menjadi salah satu pusat kawasan permukiman baru dan pembukaan lahan dan ini juga terkait pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Kota Bogor sehingga nantinya Kota Bogor dapat memberdayakan generasi muda dan pekerja seni. Dan hingga berita ini dilaporkan, pertemuan masih berlangsung di Balai Kota Bogor dan dengan adanya sejumlah kesepakatan yang akan terjalin dari pemerintah pusat dan daerah bersama sektor swasta. Demikian laporan saya Agung Saputra, kembali ke studio.
4: Saudara, Bogor Innovation Award 2026 menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan gagasan kreativitas dan inovasi dalam menjawab berbagai persoalan di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Dedy Arahim menyerahkan penghargaan kepada para pemenang dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan Bogor Innovation Award 2026 mencatat tingginya antusiasme dengan jumlah peserta mencapai 373 orang dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi, pelajar SMP dan SMA hingga masyarakat. Kepala Beperida Kota Bogor Anne Duyana menyambut kegiatan tersebut, juga hadiri sekitar 1.750 pengunjung dengan berbagai kategori inovasi mulai dari teknologi, tepat guna hingga pelayanan publik. Melalui kompetisi ini, pemerintah Kota Bogor mendorong lahirnya inovasi baru yang dapat berkembang dan diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Sejumlah karya terbaik akan memperoleh pendampingan menuju kompetisi tingkat Jawa Barat, sementara inovasi yang dihasilkan diharapkan memperkuat sistem inovasi daerah dan menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang kreatif, cerdas, serta berbudaya. Saudara, keluarga siaga bencana jadi pondasi mitigasi di Ring of Fire dengan kesiapsiagaan bencana mulai dari rumah untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalisir dampak kerugian materi. Selengkapnya berikut laporan Sony Agung Saputra.
6: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
7: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik yang apa Krakatau gitu mbak. Kita berharap di teman-teman yang apa yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi.

0: itu keluarga perlu melakukan 3 langkah melalui mengenali jenis bencana di sekitar, menyusun rencana darurat keluarga, dan melakukan simulasi secara berkala. Peran orang tua, anak, dan lansia juga harus dibagi jelas dalam rencana tersebut agar anggota keluarga yang tahu tugasnya saat keadaan darurat.
1: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Jadi ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
0: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
2: Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran PBI menjadi perhatian DPRD Kota Bogor. Pasalnya, status kepesertaan PBI mengacu pada data desil kesejahteraan yang dapat mengalami perubahan berdasarkan pemutakhiran data. Anggota DPRD Kota Bogor Komisi 4, Dedi Mulyono, mengatakan perubahan desil dapat berdampak pada status kepesertaan BPJS PBI. Dan kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak mengetahui kepesertaannya nonaktif saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
3: BPJS yang PBI ini juga mengacu pada desil. Ini yang kami sekarang sedang cari jalan keluarnya. Tidak tertangani warga kami, ya. Akhirnya ya tidak bisa dilakukan tindakan karena pas masuk ke rumah sakit BPJS-nya nonaktif. Masalahnya desilnya itu dianggap desil tinggi. Jadi dianggap tidak berhak PBI. Saya sarankan sekarang cek betul BPJS mumpung masih sehat. Karena menurut pemerintah ini bisa berubah. Hari ini aktif, bulan depan bisa nonaktif.
2: Masyarakat diimbau secara berkala mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan khususnya bagi peserta PBI. Pengecekan sebaiknya dilakukan saat kondisi masih sehat sehingga apabila terjadi perubahan status kepesertaan, masyarakat dapat segera mengambil langkah yang diperlukan dan memastikan akses pelayanan kesehatan tetap berjalan.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Kita ke informasi lainnya, kantor Badan Pertanahan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Kegiatan dilakukan pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para petugas diterjunkan itu pun menggunakan penutup wajah dan dikawal personil dengan senjata laras panjang. Mereka menggunakan bus Brimob dan kendaraan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen kertas hingga perangkat keras komputer.
6: Kami dari Subdit Arda, Dirkrimum Polda Metro Jaya, pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di 3 tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor. Adapun tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti di mana penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang. dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
5: Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP

0: Dermawan Christianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
1: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
2: Tapi sudah dibatalkan kan?
1: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga kita menemukan. Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
0: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Dengan dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah di Kecamatan Bojonggede yang telah diterbitkan dalam program PTSL sejak 2019 lalu, yang kini kasusnya sedang diselidiki.

0: Berikut news feature Hari Radio ke-81 bertema radio mempertahankan relevansinya untuk terus bertahan di era digital dan konvergensi media. Berikut selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta kembali di udara melalui.
2: Di tengah gempuran media sosial dan layanan streaming, industri radio mempertahankan relevansinya untuk terus bertahan. Dan tanpa sengaja, saya mendengar di sebuah warung kopi tidak jauh dari kantor Kejaksaan Negeri Bogor terdengar sayup siaran radio FM yang mengudara. Nama warung kopi itu adalah Warkop Jaksa. Tanpa saya sadar, suara yang menggema dari pojok sebuah kios di ruang simpang Pajajaran Kota Bogor itu pun membawa kenangan tersendiri bagi saya. Dan saya pun memulai untuk berbincang dengan pemilik kios di Warkop tersebut.
3: Dengan Pak Soeherdi, Warkop ini kami jualan dari tahun 1985. Pertama, kami di sini sebagai ketua kelompoknya merekrut para pedagang dari 14 menjadi 20 sekarang. Yang di pinggir jalan sebetulnya sekarang sudah tidak boleh di sini, Mas. Jadi kami karena sudah diinin sama wali kota, kami berjualan adanya di rest area. Sini rest area lah dibilangnya.
4: Oh, sebutnya rest area.
3: Rest area atau dibilang warung BCC. Itu di motorolio oleh wali kota.
2: Namanya Kang Soeherdi. Dulunya adalah PKL penjual makanan di trotoar di jalan utama Kota Bogor sejak tahun 1985. Usianya mungkin sudah di atas 50 tahunan. Warga Kota Bogor yang masih menyimpan kenangan dan cerita di balik siaran radio terestrial yang pernah mengudara di Kota Bogor. Kang Herdi itu pun menceritakan jika dahulu penyiar radio sering menyambutnya dan menemaninya berjualan, baik pagi, siang hingga malam hari. Sambutan sang penyiar itu pun masih teringat di pikiran dan hatinya, dan RRI menjadi salah satu stasiun radio favoritnya.
3: Kalau RRI, cerita RRI kami dari tahun 85 emang suka senangnya itu kalau ada acara wayang golek. Acara wayang golek dulu waktu itu dongeng. Ada dongeng dulu siapa tuh yang terkenal tuh? Kalau yang di itu mah Mbah Etoy dulu. Dulu Mbah Etoy, cuma sekarang enggak tahu, sekarang hilang itu, enggak ada. Dongeng itu. Nah, yang seneng kami itu kalau ini wayang golek sih.
4: Wayang golek.
3: Kalau wayang golek mau ya kami selalu nyetel. Tahun 85 mungkin kesini. Mulai itu tergerus tuh oleh HP hiburan yang enggak.
4: Oh gitu.
3: Kami sih sebenarnya enggak senang, cuman kalau nyetel mah di HP itu ya jaipong lah, jaipongan, kalau kayak gitu cianyuran. Kalau hobi kami ya seni Sunda sih, kalau
4: seni Sunda.
3: Seni Sunda karena orang Sunda. Kalau orang Sunda mungkin mengangkat harkat derajatnya orang Sunda, hiburannya orang Sunda. Kayak musik-musik tradisional lah yang kami senang dulu, tarik penuh tuh, ada hiburan, ada calu, ada degung gitu. Itu yang kami senang, nah, degung, tapi suling gitu. Itu senang-senang yang kami selaku orang Sunda ya.
2: Ia pun secara pribadi menyebut dan menyapa Kepala RRI Bogor untuk tidak melupakannya karena kedekatannya dengan RRI. Bahkan kerinduan mendengarkan siaran wayang golek dan pertunjukan wayang golek selalu didambanya setiap waktu.
3: Kami ucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI, semoga lebih jaya lagi dan lebih banyak lagi penggemarnya. Kalau penggemar sih mungkin sudah banyak, cuman kadang-kadang sekarang yang tahu itu mah hanya anak orang tua aja, kalau yang muda udah kehilangan, ya kehilangan zaman, oleh zaman ya tergerus oleh zaman. Mungkin itu aja dari kami yang mengharapkan kepada Kudia RRI, Kepala RRI ya. Nggak tahu siapa sekarang, juga sampai lupa. Kalau dulu mah deket-deket sih, makanya kami kalau ada wayang suka ke situ nonton dulu mah. Tahu sekarang. Ya mungkin kalau untuk hiburan, coba ditonjolkan lagi lah hiburan itu, wayang golek jangan sampai hilang.
2: Pedagang lainnya yang tidak jauh dari Warkop Jaksa adalah Kang Darmawan. Spesialis pecel lele dan pecel ayam ini beraktivitas pada malam hari, dan sebuah musik box mini pun selalu menemaninya berjualan. Berbeda dengan radio transistor yang dapat memilih gelombang secara manual dari box musik yang ia miliki, stasiun penyiaran radio yang ia dengarkannya pun random. Tapi satu hal, Darmawan masih nyaman mendengarkan radio, terutama RRI, bahkan hafal dengan jam-jam musik diputar dalam satu harinya.
5: Bukan sering lagi, satu tiap hari, tiap waktu ada acara-acara misalnya dangdut, ada waktunya tuh. Kalau pagi dangdut, kalau sore habis jam segini acaranya tembang kenangan, malam lagi tembang kenangan, tapi beda-beda versinya. Tembang kenangan ada pop, tembang kenangan macam-macam sih banyak sih tembangan kenangan teh. Kalau malam kan kayak semalam tembang kenangan teh Brodi Marantika kayak gitu. Kalau jam segini mah tembang kenangannya bukan tembang kenangan sih, rock ya. Masuk ke rock itu lagu-lagu lawas kayak semacam Nika Ardila kayak gitu. Saya paham lah sedikit, banyak yang tahu penyiar-penyiar radio. Jarang, nggak ada.
6: Nggak ada ya.
5: Kalau di rumah nggak ada, nggak punya. Cuma saya suka dengerin dari HP.
6: Oh, dari HP.
5: Yang nongkrong sebagian di sini juga ada yang suka dengerin radio. Saya suka dipantau sama saya, dengerin pinjem bluetooth saya.
2: Kedua pedagang ini merindukan hal yang sama. Disapa oleh para penyiarnya, menemaninya berjuang mencari rupiah di jalanan dan kerumunan. Ada seorang mahasiswa yang tampak asik ngopi dan makan di salah satu sudut di kios tidak jauh dari Warkop Jaksa, lengkap dengan jas alma maternya, dari sebuah kampus sekolah kesehatan masyarakat di Jagakarsa, Banten. Saya berkenalan dan saling bercerita sedikit membahas tentang kegemaran anak muda zaman sekarang. Apakah mengenal seperti apa siaran radio itu? Namanya Alessandro.
5: Ambience ketika suatu tempat memutar radio. Mungkin kalau misalnya warkop-warkop yang memang kebanyakan yang duduk itu boomer, itu ya it's okay, it's fine gitu. Karena kita tahu boomer itu lebih suka mendengarkan informasi lewat radio kan sebelumnya. Nah, kalau kafe-kafe sekarang yang mungkin kebanyakan isinya Gen Z, paling putar YouTube, putar lagu mereka. Karena itu kan vintage banget ya alatnya. Kalau bisa dibilang anak sekarang itu vintage gitu. Tapi mungkin orang tua saya juga nggak punya gitu. Mungkin kakek nenek saya punya.
2: Dari obrolan kami tentang radio bersama Alessandro itu pun seperti memantik minatnya untuk mencoba tren baru mendengarkan radio terestrial yang menurutnya masih relevan jika siaran radio diputar di kafe-kafe dan tempat berkumpulnya anak muda zaman sekarang.
5: Relevan karena pergeseran budaya Gen Z itu cepet banget. Kan Gen Z di zaman sekarang juga udah pindah dari earpod ke headset bluetooth lagi. Nah, mungkin mereka ada juga yang mau pindah ke radio lagi gitu, dengar-dengar informasi lewat radio. Karena kebanyakan kalau melihat berita sekarang itu emang mungkin di Instagram banyak ya konten kreator yang nyorotin-nyorotin berita, tapi yang lebih terpusat itu radio mungkin jadi suatu platform yang lebih pas gitu. Karena saya salah satu orang yang suka membaca dan suka mendengarkan suatu informasi yang mungkin relevan dengan yang saya pengen dengar juga sih sama.
2: Perkembangan radio saat ini sudah tidak lagi terbatas pada frekuensi gelombang AM atau FM saja. Kini bertransformasi penuh ke ranah digital. Radio menjelma sebagai media multiplatform yang menggabungkan suara, visual, dan interaksi langsung lewat internet.

Beralih ke informasi olahraga, momentum peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas 2026 menjadi titik balik penting bagi para pelaku olahraga daerah untuk mendorong transformasi pembinaan secara menyeluruh. NPCI Kabupaten Bogor menerapkan Sport Science untuk meningkatkan performa atlet dalam menghadapi Peparda Jawa Barat 2026 demi meraih target juara umum. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.

0: Momentum peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas 2026 menjadi titik balik penting bagi para pelaku olahraga daerah untuk mendorong transformasi pembinaan secara menyeluruh. Pemerintah daerah diharapkan tidak sekedar mengejar target medali dalam setiap ajang olahraga, melainkan turut memprioritaskan pemenuhan fasilitas latihan yang representatif, kepastian masa depan atlet hingga tata kelola pembinaan usia dini yang terstruktur. Pelatih Taekwondo Pumsei dan juga tim pelatih Indonesia Pumsei Center PC Kota Bogor, Sabem Nim Endriawan menegaskan pentingnya momentum Haornas sebagai ruang evaluasi bersama dalam membentuk kualitas teknik, fisik maupun mental bertanding para atlet di lapangan.
1: Bagi kami sebagai pelatih, momentum Hari Olahraga Nasional atau Haornas menjadi waktu yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi dari refleksi terhadap perjalanan pembinaan atlet, khususnya atlet kami di nomor Pumsei. Kami tidak melihat perkembangan atlet dari hasil dan medali yang diraih, tapi juga dari peningkatan kualitas teknik, fisik, mental bertanding, kedisiplinan, serta karakter mereka sebagai seorang atlet. Dalam olahraga Pumsei, konsistensi dan mental memiliki peran yang sangat penting, karena atlet dituntut untuk mampu menampilkan teknik terbaik secara maksimal di bawah tekanan pertandingan. Haornas menjadi pengingat bagi kami bahwa prestasi bukan hasil yang sangat singkat atau instan. Prestasi merupakan proses panjang yang membutuhkan latihan, disiplin, komitmen, kerja keras, serta dukungan dari berbagai pihak. Dari evaluasi tersebut, kami berharap dapat terus memperbaiki kekurangan dan dapat meningkatkan kelebihan yang dimiliki para atlet dan pelatih Pumsei Kota Bogor, dan dapat terus berkembang, bersaing di tingkat yang level lebih tinggi.
0: Tak hanya dari sudut pandang pelatih, urgensi perbaikan fasilitas dan perhatian Pemda ini juga menjadi jeritan para atlet muda yang kini tengah menggembleng fisik serta mental menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Atlet judo Kabupaten Bogor Florence berharap peringatan Haornas 2026 ini dapat menjadi titik balik bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas latihan dan penunjang tanding para atlet potensial.
2: Sangat berkesan bagi saya, seorang atlet muda yang sedang berjuang untuk ajang Porprov Jawa Barat 2026. Harapannya saya untuk Haornas 2026 ini adalah semoga atlet-atlet muda yang berpotensi maupun berprestasi diperhatikan dengan baik oleh pemerintahan daerah, serta diberi fasilitas yang layak untuk berlatih maupun bertanding di ajang nasional ataupun internasional.
0: Peringatan Haornas 2026 ini diharapkan mampu memicu lahirnya kebijakan konkret dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan demi menjamin keberlanjutan karir serta peningkatan kesejahteraan para insan olahraga. National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Bogor menerapkan sport science untuk meningkatkan performa atlet dalam menghadapi Peparda 7 Jawa Barat 2026 demi meraih target juara umum. Pendekatan ini dibahas dalam rapat koordinasi pelacap untuk memastikan latihan berjalan secara intens, teratur, dan terukur sejak masa persiapan hingga menjelang pertandingan. Selain fisik, pengawasan gizi dan nutrisi juga menjadi fokus utama pelacap untuk menjaga kondisi tubuh atlet. Melalui pembinaan yang profesional ini, para atlet dan pengurus optimis dapat mengharumkan nama Kabupaten Bogor dengan penampilan yang maksimal.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita Air Bogor siang ini. Saya Gelaga Biasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kali ini kita berada di segmen unggulan untuk Bogor siang ini mendengar di Pro Dangdut RRI Bogor ya. Dan saatnya untuk Anda merekomendasikan lagu-lagu yang jadi favoritnya untuk kategori lagu-lagu dangdut. Sambil pendengar kita sharing-sharing soal kalau ditanya begitu ya antara radio zaman baheula begitu ya sama dengan radio sekarang. Apa kira-kira yang berubah? Kemudian apa yang tetap dicari para penikmat radio ataupun para pendengar radio gitu ya. Anda boleh komentar, kirimkan komentarnya di line WhatsApp nomornya di 08154200 boleh. Di line WhatsApp, di line telepon juga boleh atau di fitur live chat R Digital juga boleh pendengar ya. Saya persembahkan beberapa lagu pembuka sambil menunggu komentar dari Anda kira-kira antara radio zaman dulu sama dengan radio sekarang apa yang berubah? Gitu ya, apa yang tetap dicari para penikmat radio pendengarnya? Kalau menurut Anda apa ya? Sok mangga dikirimkan komentarnya, nanti kita akan bacakan. Kita nikmati dulu beberapa lagu pembuka. Untuk itu, tetap stay tune.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El-Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik ya pendengar Pro 1 dari Bogor, kita di Pro Dangdut untuk edisi kali ini ya. Masih membahas mengenai antara radio zaman dulu dengan sekarang. Apa yang berubah, kemudian apa yang masih dicari sampai dengan sekarang gitu ya, sampai dengan saat ini ya. Kita cari tahu dulu untuk yang sudah memberikan komentarnya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut RRI Bogor, dari Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor ya. Minta lagunya Banyak Jalan Menuju Roma dari Roma Irama. Kalau radio zaman dulu kita harus muter-muter ngepasin gelombang, kalau radio sekarang mah tinggal tekan menu aja sudah nyaring bunyinya ya. Yang dicari ya tetap sama, yaitu hiburan untuk kru RRI Bogor. Selamat bertugas, hatur nuhun, sami-sami Kang Heru ya. Kalau dulu nyari sinyalnya mah asan rada hararese ya gitu ya, dengan adanya perkembangan teknologi zaman sekarang jadi gampang atau mudah untuk cari stasiun, nyari 102 FM jadi lebih mudah gitu ya. Apalagi kalau mendengarkan Pro 1 RRI Bogornya melalui aplikasi RRI Digital, itu udah paling gampang, tinggal klik Pro 1 Bogor udah bisa tuh nikmati siaran radionya dengan kualitas terbaik pula ya. Wah, oke, siap. Tapi yang tetap dicari kalau kata Kang Heru selalu pasti hiburannya Kang, gitu katanya ya. Siap, nanti insya Allah lagunya kita carikan di kesempatan kali ini ya. Banyak Jalan Menuju Roma, nanti insya Allah kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Kita lanjut lagi untuk menyapa yang lainnya. Ada siapa kira-kira ya? Ada kali ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Iqbal Tia di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Radio zaman dulu nyari gelombangnya diputer-puter, kalau radio sekarang mah disentuh ataupun dipencet. Dulu yang dicari sandiwara radio ataupun berita dalam negeri. Minta di play lagu Sebujur Bangkai Roma Irama, kirim buat para pendengar Pro 1 semuanya aja, buat karyawan percetakan FAM dan juga ABC Printing Gunung Batu, terspesialnya buat istriku tercinta beserta Teteh Siva dan juga Ananda Rizki Ucuy, semoga sehat selalu. Buat yang bacain, selamat tugas sampai tuntas dan sukses selalu. Terima kasih. Siap, Roma Iramanya nanti kita gabungkan aja ya untuk rekomendasinya ya. Siap. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada siapa? Halo, selamat siang. Halo.

0: kapan?
1: Gitu, berasa ini iritasi kena mata.
0: Oh gitu ya. Perih
1: Iya.
0: ya mata tehnya.
1: Iya, makanya di apa mata saya sering dikucek-kucek gitu kalau di jalan tuh.
0: Baiknya sih jangan dikucek-kucek sih ya.
1: Iya, kalau enggak gitu jadi berasa gimana gitu. Perih matanya.
0: Perih ya. Oke, iya. Siap.
1: Kembali baik. Ke tema ya.
0: Betul.
1: Temanya apa?
0: Menurut Kang Boy, radio dulu sama sekarang apa yang berubah? Kemudian kira-kira apa yang dicari sampai sekarang?
1: Kalau yang dulu itu kan yang analog ya, diputer-puter gitu cari gelombangnya.
0: Iya.
1: Dan kadang-kadang ada suara ces gitu ya, kurang-kurang pas gitu ya.
0: Iya. Miss Tea Gening ya.
1: Kan digital.
0: Tinggal
1: klik gitu langsung pas gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau yang dulu itu yang dicari-cari seperti dongeng kayak Bah Etoy gitu ya. Saya suka banget tuh. Mah Arif, Wayang Golek.
0: Yeah.
1: Tapi kadang-kadang sekarang juga Wayang Golek masih ada sih.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Masih terus, suka ya.
1: Yang gak jauh beda kayak sekarang masih ada tuh dangdut. Masih banyak lagu-lagu pop. Suka banget tuh lagu-lagu Tembang Kenangan tuh kayak di RR tuh. Kalau malam tuh mantap tuh.
0: Ya, ya, oke. Siap, lagunya apa nih, Kang?
1: Lagunya Kandas.
0: Kandas.
1: Iya.
0: Siap.
1: Kirim salamnya ya.
0: Mangga.
1: Buat Kang Reno, buat Kang Wahyu.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kang Handra ya.
0: Ya.
1: Buat Kang Satria, Kang Julai.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bah Kismin juga ya. Buat Tiara. Terus buat Pak Ahmad juga ya.
0: Ya.
1: Buat Bagas. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi pada stay di RRI Pro 1 Bogor.
0: Siap.
1: Buat Bang Abiasa. Bang Abiasa. Oh iya ya, buat Bang Gelaga Abiasa. Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Boy BCL ya. Rata-rata sama ya kayaknya. Kalau dulu agak susah sih nyari frekuensi, kalau mau geser dikit bunyi ces gitu ya, kalau kata Bang Boy tadi ya. Sekarang malah jadi lebih gampang gitu ya. Kita sapa lagi untuk yang lainnya. Ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Siang juga. Dengan siapa ini teh?
2: Biasa orang BNR.
0: Oh, ada Kang Satria di BNR. Kumaha Kang Damang?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Gimana sebaliknya, Kang?
0: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat, sehat.
2: Duh, syukur lah. Ini hari radio yang ke-21 ya.
0: Radio apa?
2: Hari radio yang ke-21.
0: Kok ke-21? 81 ya.
2: Iya,
0: besok.
2: 81. Ya, semoga aja dah jaya di udara dah.
0: Terima kasih banyak.
2: Jaya di udara. Kalau radio, saya mah suka bener sama radio gitu. Apalagi kalau pulang kerja apa langsung radio aja. Radionya jangan radio masih yang dulu, transistor gitu.
0: Oke, okay, radio jadul dulu ya.
2: Putar-putar gitu cari lagi. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini aku yang dibilang kata orang tua mah 2 ban, 3 ban gitu ya.
0: Iya.
2: Iya gitu. Tapi paling suka ya, apalagi RRI gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Yang dulu mah banyak apa? Wayang Golek kata orang tua teh gitu. Kalau sekarang mah enggak, jarang Wayang Golek, jarang gitu.
0: Jarang ya?
2: Iya. Kalau dulu mah bahkan era di Bandung juga suka ini apa dapat ke sini apa metel
0: itu. Nyampe Wayang emang Golek, ke radionya ya, Kang Satria? Era di Bandung nyampe emang?
2: Nyampe.
0: Masa?
2: Iya, pakai kalau radio transistor itu kuat itu tangkapannya.
0: Oh, kuat ya?
2: Iya.
0: Jangkauannya jauh ya?
2: Iya, jauh Bandung itu yang di apalagi kalau di AM ya.
0: Bagus enggak tapi suaranya? Bagus enggak suaranya?
2: Bagus kalau di AM tuh. Adanya juga di ujung lagi.
0: Adanya di ujung.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Di ujung itu adanya.
0: Baik.
2: Gitu.
0: Lagunya apa nih Kang Satria?
2: Lagunya ini aja deh dari orang biasa deh.
0: Orang biasa.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kirimnya
2: ya,
0: buat siapa?
2: Sehat, mudah-mudahan aja ya buat angkasawan dan angkasawati. Sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, hatur nuhun.

0: Ya.
1: Ya kirimnya buat yang barusan ya Bang Boy BCL. Mm-hmm. Buat Bang Reno, buat Abah Kismin. Mm-hmm. Yang lagi ini apa? Abah Kismin yang lagi kasmaran gitu.
0: Uh-huh.
1: Terus buat Tiara ya.
0: Ya
1: Yanti di Jembatan Hitam. Mm-hmm. Tiara kemana aja nggak dengar gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat ini apa Mama Berta ya di Ciawi.
0: Yeah.
1: Terus Mama Aldi.
0: Mm-hmm.
1: Mama Aldi di mana tuh?
0: Mm-hmm.
1: Gue belum kenal, buat semuanya aja deh.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Yeah.
1: Buat RRI Bogor semoga jaya di udara ya.
0: Amin.
1: Sehat-sehat selalu yang sebagai penyiarnya.
0: Amin.
1: Yang ceweknya, yang laki.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Buat
0: kenapa yang ceweknya duluan baru yang lakinya?
1: Hah? Apa?
0: Kenapa yang cewek duluan baru yang lakinya?
1: Lakinya buat enggak. Terus buat ini apa? Marisa,
0: yeah.
1: Alif dan Alif.
0: Alif.
1: Ya. Mm. Yang suka berita olahraga tuh.
0: Kalau cowoknya siapa aja? Kalau kan tadi ceweknya, kalau yang cowoknya Pro 1 siapa aja?
1: Ya di Pro 1 itu apa Bang Angga sama ini ya, sama Kang Asrul ya.
0: Betul.
1: Asrulawi jangan sama Bang Jack.
0: Betul. Oke, siap-siap. Siap-siap.
1: Buat Bang Jack ya, sehat selalu ya.
0: Amin. Semuanya. Amin, amin. Siap.
1: Radio yang ke-81.
0: Hatur nuhun.
1: Iya buat Kang Angga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Satria di BNR ya. Wah, luar biasa tuh ceritanya soal radionya ya. Mantep tuh. Radionya bisa nangkap RRI Bandung. Wah, jangkauannya luar biasa juga ya. Jauh ya. Baik, kita menyapa lagi untuk yang lainnya di line WhatsApp. Kali ini ada dari siapa nih? Ibu Supriyati ya. Selamat siang Pro Dangdut, siang juga. Lagunya mau Sekuntum Mawar Merah. Radio zaman dulu siarannya kali yang disuka Ibu mah berita sama Pro Dangdut dan juga resep-resep masakan, katanya begitu. Siap ya. Oke, kemudian lanjut lagi kali ini ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Ada Bang Jack di Bojongsari. Yobah ya. Yuk, kalau perbedaan mah pasti ada. Bahkan jauh kacida, katanya gitu ya. Kalau dulu masih ada dongeng ataupun sandiwara radio yang jadi ikon banget pokoknya mah ya. Sekarang mah juga ada, perasaan tiap malam drama radio mah kita masih puterin ya. Sekarang emang lebih canggih, tapi kalau suruh milih mah lebih maunya kayak dulu sih. Bukan yang sekarang enggak bagus, tapi punya kesan tersendiri aja gitu katanya. Siap deh. Dari apa nih? Oh, mau lagunya Kejam dari Elvis Sukaisih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Siap, nanti kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya. Nanti kita sapa lagi untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Kita susunkan dulu, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yuk kita bacakan lagi komentar yang sudah masuk di siang hari ini ya. Kita bacakan kembali ada Selamat Siang dari Bu Siti Haryati di Cewaringin, minta lagunya Anggur Merah dari Megi Zeti. Topiknya radio sekarang berubah. Yang saya cari adalah acara lagu dan kenangan untuk Mbak Marisa. Terima kasih ya. Mbak Marisa nanti sore ya. Baru selepas saya baru tuh ya. Siarannya nanti sore. Oke. Lanjut lagi kali ini ada Assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut RI Bogor dengan Paono di Ciparigi Bogor Utara Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya judulnya Hello Dangdut ya dari Manis Manja Group. Kirim salam buat semuanya pendengar Pro 1 RI Bogor di mana aja berada, buat yang bertugas Bang Glaga Biasa serta kru hatur nuhun. Sehat berkah komentar topiknya yang berubah dari radio dulu modelnya masih sederhana. Dan masih banyak yang menggunakan energi baterai dengan gelombang hanya AM radio. Sekarang mah modelnya inovatif, sudah banyak memakai energi listrik dan bahkan internet dan juga gelombangnya pun bisa diakses banyak ya. Tapi itu sama-sama masih sarana media informasi, hiburan dan juga gaya. Bah, mantap banget Pak Ono ya. Siap ya, nanti insya Allah kita hadirkan lagunya. Lanjut lagi kali ini ada dari Selamat Siang Agas yang juga. Kalau saya mah radio lama pun radio baru sama aja sih, gak ada yang beda. Yang penting radionya ada suaranya, juga ada suara penyiarnya gitu aja. Gak panjang lebar, tolong di play lagu Bulan Madu dari Delia Paramita. Lagunya harus ada ya gak? Kalau lagunya gak ada, nanti keempat bidadariku yang cantik dan manis bisa kecewa. Tak lupa juga untuk Raja Atensi Pak Onoy, Ratu Atensi Ibu Maharani. Makasih Aga Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Semoga makin jaya juga sekali di udara, tetap di udara. Untuk Aga sekali jadi penyiar, tetap jadi penyiar. Wassalam dari Julian di Ciomas. Sekali di udara, tetap di udara ya. Sekali jadi penyiar, tetap penyiar ya. Siap, hatur nuhun. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih? Dari bohong Kang Satria mah, jangan dipercaya Kang. Masa Radio Bandung nyampe ke Bogor melalui radio transistor, kecuali lewat streaming saya percaya ampe ke Bogor, katanya gitu ya. Itu kata Kang Boy ya. Kalau streaming baru tuh nyampe gitu ya. Oke, kita lanjut di line telepon. Ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini teh Tiara ya kalau gak salah.
1: Iya, Tiara.
0: Tiara di Ambu 2. Gimana Tiara kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mangga-mangga Tiara. Kenapa?
1: Aja gimana sehat.
0: Alhamdulillah juga sehat walafiat. Silakan Tiara. Kalau menurut Tiara apa tuh bedanya radio zaman dulu, apa yang berubah dengan zaman sekarang, terus apa yang biasanya dicari? Tetap dicari tuh.
1: Kalau radio dulu kan gak bisa dibawa-bawa kali ya. Kalau sekarang kan radionya ada di HP tuh, jadi bisa temenin kerja lagi sendiri. Temenin lagi sendiri.
0: Oke.
1: Kalau lagi cari ya, selain berita-berita yang kita belum tahu, kan kita udah tahu duluan lewat radio ya kan.
0: Betul sekali. Siap. Oke. Lagunya mau apa Tiara?
1: Ya, mau dengar Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan. Oke.
1: Kirim salam udah pada masuk ya.
0: Kenapa?
1: Kirim salam yang udah pada masuk.
0: Siap.
1: Oh, buat tadi siapa? Abang Boy ya.
0: Terus Boy BCL. Kemudian tadi ada Satria.
1: Ya, itu sama Asatria juga. Terus buat Sandar sama Umi. Semoga terus ya Umi. Terus buat Abang Wahyu, Bang Capung, Areno di Dokumenteng. Abang Tarim, Abang Kiswin, Abang Julian yang lucu. Terus buat semuanya aja dah. Semoga kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari sekian mara bahaya. Amin.
0: Amin.
1: Aja, ya. Terus ya,
0: terima kasih banyak, amin. Sami-sami. Waalaikumsalam. Ada Tiara di Jambu 2 ya. Kalau dulu radionya agak sulit tuh dibawa kemana-mana ya, karena segede gaban tuh ya. Kalau sekarang mah gampang ya, bisa dengerin di mobil, bisa dengerin di handphone gitu ya. Jadi lebih mudah, mau denger radio kapan aja bisa gitu ya. Apalagi dengerinnya melalui aplikasi RRI Digital tuh, bisa di mana aja dengerin radio gitu ya. Oke, siap. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya ya, yang belum kebagian sok mangga ya. Kita lanjutkan lagi. Ada dari siapa nih sekarang? Di Cilubang ada Pro Dangdut. Selamat siang, Bang. Siang juga Oncit, pendatang baru, pendengar lama dari Cilubang ya. Mau request Air Bunga, salamnya buat semuanya aja, buat abangnya makasih, dan salam sehat, jangan lupa banyakin minum air putih. Betul ya, jangan lupa biar tubuh terhidrasi juga, apalagi khususnya untuk Anda yang kerjanya duduk dengan durasi yang cukup lama tuh ya, banyak-banyakin minum ya biar gak sakit pinggang. Oke, kemudian lanjut lagi. Ada Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Ada Erlita di Citerap, pengen lagunya Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika. Topiknya dulu Laksa Bogor, sekarang jadi Pro Dangdut ya. Tetap yang dicari mah RRI katanya. Hatur nuhun ya. Iya sih, dulu mah namanya Laksa Bogor, sekarang jadi Pro Dangdut gini ya. Dulu mah emang awalnya Pro Dangdut, lu Laksa Bogor, sekarang jadi balik lagi Pro Dangdut gitu ya. Siap. Baik, nanti kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya, semoga bisa terputar semua. Ada beberapa lagu tadi yang udah di request, namun pas kita cek gak masuk playlist kali ini. Jadi gak apa-apa ya, nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Terima kasih untuk yang sudah beratensi, sudah mengirimkan komentar, terima kasih banyak sudah bergabung di produk untuk edisi kali ini. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum sempat bisa kita hadirkan ya. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa kita hadirkan. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah biasa harus pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Beranda Asta Cita Nasional ya. Nanti akan persembahan teman-teman dari RRI Makassar dengan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. RRI Nabire dengan inovasi petani muda. Kemudian RRI Palu dengan petani muda harapan ketahanan pangan. Dan RRI Singaraja petani melon secara modern di greenhouse sebenarnya. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana

0: bukan konsep apa namanya produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja dan, bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
0: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya, yang kita
1: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
0: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai spray seperti itu. Ya, termasuk memupuk.
1: Iya, iya.
0: Enggak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya, kan, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
1: Ya, hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
0: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
1: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang diperoleh petani para petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anime. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan, ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDG petani.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu menjaga stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Derry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR, yang terkait dengan irigasi, tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
2: Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Lanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua. Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X ya. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM. dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Nah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu dua tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat tiga kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan, ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan, tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan

0: Dan sampai jumpa. Tabi.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria pro satu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asa Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya, kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya, melon apa? Jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebut. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayatnya susah. Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan nap, jadi sweet nap, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernap, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Mm-hmm. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bandung sore ini.
1: Indonesia adalah negara kepulauan. Penegasan tersebut tidak lepas dari peristiwa deklarasi 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dengan semangat kesatuan tersebut, pemerintah melalui Kepres nomor 126/2001 menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Marta Jabar Sore.
2: Pasar yang akan revitalisasi. Yang prioritas dulu ya, Cihapit, Ciroyom, Cihaur Gelis, ITC Kebon Kelapa, Pasar Baru yang akan didahulukan. Tahun ini sudah menemukan kesepakatan-kesepakatan baru.
3: Kita harus optimis tentunya, tentu harus adaptif ya, merubah strategi-strategi kita tentunya, bagaimana kita mendorong wisatawan mancanegara datang dan juga wisatawan Nusantara itu adalah...
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Keluarga siaga bencana jadi fondasi mitigasi di Ring of Fire dengan kesiapan siagaan bencana mulai dari rumah untuk menyelamatkan nyawa dan meminimalisir dampak kerugian materi. Selengkapnya laporan reporter Sony Agung Saputra.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik yang Krakatau gitu mbak. Kita berharap di teman-teman yang yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu misalnya terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat agar kebijakan kebencanaan tidak berhenti di atas kertas dan dapat diterapkan di tingkat rumah tangga. Yaitu keluarga perlu melakukan 3 langkah melalui mengenali jenis bencana di sekitar, menyusun rencana darurat keluarga, dan melakukan simulasi secara berkala. Peran orang tua, anak, dan lansia juga harus dibagi jelas dalam rencana tersebut agar anggota keluarga yang tahu tugasnya saat keadaan darurat.
6: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Jadi ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
1: Kantor Badan Pertahanan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor datangi sejumlah personel kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Kantor Badan Pertahanan Nasional BPN kelas 1 Kabupaten Bogor didatangi sejumlah personil kepolisian dari Polda Metro Jaya dan melakukan penggeledahan. Kegiatan dilakukan pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para petugas diterjunkan itu pun menggunakan penutup wajah dan dikawal personil dengan senjata laras panjang. Mereka menggunakan bus Brimob dan kendaraan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya. Penggeledahan dilakukan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen kertas hingga perangkat keras komputer.
8: Kami dari Subdit Arda, Direkrimum Polda Metro Jaya, pada kegiatan hari ini melaksanakan kegiatan penggeledahan di tiga tempat di Kabupaten Bogor, salah satunya di kantor BPN Bogor. Adapun tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti, di mana penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
7: Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Kristianus Zendrato mengungkapkan penggeledahan dilakukan berkaitan dengan dugaan mafia tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL.
8: Prosesnya dalam verifikasi ataupun identifikasi pendaftaran PTSL itu ada dokumen yang dipalsukan.
9: Oke, sudah dibatalkan ya?
8: Sudah ada pembatalan. Nah, ini dalam proses juga berapanya? Kita menemukan. Jadi untuk diketahui, untuk lokus deliktinya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2016 ada 10.000 sertifikat PTSL.
7: Dalam perkara tersebut, polisi menduga terjadi pemalsuan warkah tanah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Dengan dugaan pemalsuan mencapai 52 buku sertifikat tanah dari 10.000 buku sertifikat tanah di Kecamatan Bojonggede yang telah diterbitkan dalam program PTSL sejak 2019 lalu, yang kini kasusnya sedang diselidiki.
1: Pemerintah Kota Bandung tahun ini akan segera melakukan revitalisasi untuk 5 pasar yang ada di Bandung. Informasinya disampaikan Ate Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung akan memaksimalkan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat dengan melanjutkan program revitalisasi sejumlah pasar tradisional dan pasar modern pada tahun 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan terdapat 5 pasar yang diprioritaskan untuk direvitalisasi. Ini Pasar Cihapit, Pasar Ciloyom, Pasar Caur Gelis, ITC Kebun Kelapa, dan Pasar Baru. Menurut Farhan, seluruh proyek tersebut ditargetkan berjalan tahun ini melalui kesepakatan baru. Sejumlah pasar termasuk Pasar Baru sebelumnya sempat memiliki investor, namun kerjasama tersebut tidak berjalan sehingga kini dilakukan negosiasi ulang. Ia menjelaskan skema pengelolaan pasar nantinya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing aset. Sebagian dapat menggunakan skema BOT, sementara lainnya dikelola secara langsung.

0: Farhan menambahkan kebutuhan dengan revitalisasi akan berbeda-beda tergantung lokasi dan skala pembangunan. Dari 5 pasar tersebut, proyek pasar baru diperkirakan menjadi yang terbesar.
1: Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
2: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio dikatakan Herman tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
3: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif, tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi ya. Dan radio sebetulnya salah satu media itu untuk bisa mengedukasi ya dengan cara-cara analog ya, yang itu saya kira sangat bagus prosesnya ya. Bukan berarti digital nggak bagus, cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, apa, tersaji tepat begitu, sehingga proses pembelajarannya kurang optimal, proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa, ada learning prosesnya lah. Dan tentu di era masa kini, itu waktu kecil kan remaja dan sekarang saya dewasa, ya dua-duanya bermanfaat lah, karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu ya, apa, media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi. Radio analognya tetap dijaga begitu, bisa yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
2: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini, untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
3: Saya lahir tanggal 11 September 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan Hari Radio 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Ki Leksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai apa radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi, yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
2: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wildan Pratomo.

0: Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra apresiasi transformasi RRI sebagai media terpercaya di tengah kemajuan zaman dan persaingan informasi digital. Laporan reporter Nova Nugraha.
1: Keberadaan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media terpercaya menjadi acuan warga memperoleh informasi yang aktual dan terpercaya. Apalagi RRI mampu bertransformasi menjadi media multiplatform yang dibutuhkan saat ini. Keberhasilan transformasi RRI menjadi media yang bisa diakses melalui berbagai platform, terutama digital, mendapatkan apresiasi Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Orang nomor 2 di Kota Tasikmalaya ini menilai, meski tidak mudah, namun RRI bisa beradaptasi tanpa menghilangkan identitas RRI. Karena menurut Diki, saat ini tidak hanya lembaga, namun setiap individu dituntut untuk berinovasi. Terutama di tengah tantangan era digital. Diki berharap RRI yang memiliki histori

0: teroris bangsa ini tetap mampu menebar semangat untuk kemajuan bangsa ini.
1: Inovasi yang sangat baik yang dilakukan oleh RRI, di mana RRI bisa didengar secara online, bisa ditonton juga, bahkan menyajikan berita online juga tetap ada siaran radionya. Ini hal yang baik dan harus tetap dipertahankan dan terus dikembangkan, berinovasi, karena hari ini kelihatannya memang bukan cuma RRI tapi siapapun juga insan manusia yang sekarang harus bertahan hidup adalah mereka yang punya inovasi dan kreativitas serta mampu menjalin komunikasi untuk bisa memperluas jaringan.
0: Sementara itu, Irfan, warga Tasikmalaya, berharap kiprah RRI bisa terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam menebar informasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Terkait inovasi RRI yang beradaptasi dengan era saat ini, Irfan juga berharap hal ini dapat ditingkatkan, apalagi di tengah media radio yang saat ini mulai ditinggalkan oleh sebagian warga di tengah persaingan dengan media sosial. Irfan mengapresiasi RRI yang tetap mampu menjadi media terpercaya dan tetap mengikuti perkembangan zaman.
1: Di transformasi yang media RRI yang menjadi media yang terpercaya itu harus lebih ditingkatkan gitu. Jadi program-program digitalisasinya harus lebih terdepan daripada yang lain. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat disampaikan melalui pemberitaan gitu, kinerja pemerintah.
0: Sementara itu, RRI akan memasuki usia ke-81 pada 11 September 2026. Banyak harapan warga untuk RRI agar tetap mampu menjawab tantangan di tengah maraknya informasi bohong. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Ke-81 RRI didorong semakin adaptif menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
3: Informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio.
4: Radio Republik Indonesia RRI didorong terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Ramdan, menjelang peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Ia menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih dibutuhkan masyarakat, meskipun pilihan media untuk memperoleh informasi semakin beragam. Menurutnya, radio tetap memiliki segmen pendengar tersendiri yang menjadikan RRI sebagai salah satu sumber informasi, edukasi, hiburan, sekaligus ruang komunikasi publik.
3: RRI masih sangat diperlukan masyarakat karena segmen-segmen komunikasi kita walaupun sekarang udah lebih beragam tapi tetap segmen-segmen di dunia pendengar itu masih diperlukan. Jadi walaupun saingan ke depan makin beragam jenis segmen untuk informasi, penyampaian informasi, tapi informasi lewat radio masih diperlukan dan masih banyak segmen untuk masyarakat yang senang mendengarkan radio. Saya berharap RRI lebih inovatif, lebih adaptif dengan keadaan zaman, karena generasi Z sekarang kan sulit diprediksi ya. RRI lebih banyak melakukan kajian-kajian apa yang diperlukan untuk generasi-generasi kita sekarang.
4: Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendengar FKP RRI, Maman S. Mariono, berharap RRI semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat. Ia mengapresiasi ruang aspirasi dan program talk show yang selama ini telah menjadi sarana interaksi antara RRI dengan pendengar. Ia juga menyoroti perlunya penguatan jangkauan siaran termasuk di wilayah Kuningan dan daerah sekitarnya, serta mengembangkan kegiatan dialog dan diskusi yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Ia mendorong RRI memperluas keterlibatan dengan pelajar, mahasiswa, komunitas, serta masyarakat. masyarakat di daerah.
5: Event-event diskusi, seminar dengan anak-anak pelajar, dengan mahasiswa juga barangkali RRI perlu ada pendekatan juga tuh Mbak. Ya. Dan sebagai media konten, di situ barangkali ada semacam artikel yang sifatnya portal, itu penting juga itu harus diciptakan. Nah untuk outputnya, ini barangkali program harus ditawarkan kepada pendengar. Bagaimana tindak lanjutnya bahwa RRI ini memang sebagai mitra strategis dengan masyarakat.
4: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media radio, tetapi juga semakin kuat sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjawab tantangan era digital. Penguatan kualitas program, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan berbagai platform digital dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kedekatan RRI dengan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat mengenai harapan untuk RRI di usia ke-81 tahun yang berhasil dihimpun reporter Rahma Aulia.
6: Saya Muhammad Subhan dari Cirebon. Untuk harapan saya di usia RRI ke-81 ini, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik, terus juga bisa mampu menjadi media yang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, dan juga bisa mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa terus memberi ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya dan juga mendukung dalam perkembangan Indonesia ke arah yang lebih baik.
7: Saya Riana dari Kuningan. Harapan saya untuk RRI di ke-81 tahun ini, semoga RRI tetap menjadi sarana informasi yang terpercaya, valid, dan aktual untuk memberikan informasi-informasi kepada seluruh penjuru. Dan juga semoga RRI bisa beradaptasi dengan era digital saat ini, sehingga pendengar RRI juga pasti bisa semakin lebih luas. Pokoknya semoga sukses, makin dekat di hati masyarakat, dan makin berjaya di manapun.
8: Kenalkan, aku Rizka Arifia Putri, asal Depok. Harapan aku buat RRI, semangat terus ya untuk berinovasi, dan semoga makin banyak program keren nih buat anak muda, buat kaum milenial dan semuanya, dan makin go digital deh di era sekarang. Jangan berhenti berkarya, karena terus buat RRI.
9: Saya Bintang Maulana dari Kota Sukabumi mengucapkan selamat hari jadi yang ke 81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI bisa terus bergerak maju serta tetap menjadi media informasi publik yang paling terpercaya.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait perjalanan dan kontribusi RRI selama 81 tahun dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Rana Safira, bersama dosen program vokasi Universitas Indonesia Aji Gumelar Emiko.
10: Tanggapan Mas Haji aja dari perspektif ilmu komunikasi, bagaimana Mas Haji melihat perjalanan dan kontribusi RRI selama 81 tahun dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan ruang aspirasi masyarakat?
11: Pertama sih, kalau menurut saya, kebetulan semesternya itu saya mengampu program berita radio dan TV salah satunya. Jadi fungsi dari RRI sebagai media massa, RRI kan bukan cuman institusi radio biasa ya, tapi corong kepercayaan masyarakat sebenarnya. Fungsi penting yang ada di RRI khususnya itu yang pasti memberikan informasi, kemudian edukasi, hiburan, dan fungsi sosial sebagai ruang publik. Nah, jadi kalau saya harus gimana ya, harus merangkum tentang gimana sih kontribusi RRI selama 81 tahun. Itu RRI itu kan punya fungsi menghubungkan, mencerdaskan, dan mempersatukan. Menghubungkan masyarakat dengan informasi, kemudian mencerdaskan masyarakat melalui edukasi, dan pastinya informasi yang berkualitas. Jadi nggak tersekat sama salah satu kepentingan kelompok tertentu. Ya, jadi sebagai corong pemerintah, mungkin kalau ditarik cerita atau sejarah ke belakang kan sebenarnya informasi awal sebelum media seperti sekarang itu kan orang banyak tahu justru dari RRI. Nah, fungsi-fungsi itu sih tetap harus dijaga menjaga marwahnya menurut saya, walaupun dinamika perkembangan media itu luar biasa.
10: Mas Haji, kalau di tengah maraknya media sosial, platform digital, dan banyaknya sumber informasi saat ini, seberapa penting peran RRI dalam menjaga kepercayaan publik, dan faktor apa yang paling menentukan agar RRI tetap dipercaya masyarakat sendiri?
11: Oke, menurut saya ada beberapa aspek yang harus dimiliki RRI, bukan soal kecepatan tapi soal kepercayaan. Jadi RRI itu harus memenangkan pertarungan pada aspeknya itu kredibilitas, ketepatan, konteks, dan ketertarikan publik. Sekarang itu kan media sosial itu kan sangat-sangat amat lebih cepat dari apapun. Dalam setiap detik itu masyarakat itu nggak kekurangan informasi, bahkan ratusan informasi bisa masuk. Cuman pertanyaannya selanjutnya adalah apakah informasi itu bisa dipercaya? Apalagi sekarang ada gempuran misalnya seperti AI, banyak orang bikin konten dari AI. Nah, masyarakat itu butuh, menurut saya masih butuh informasi yang balik ke pertanyaan nomor satu, kredibilitas tadi, atau corong informasinya RRI sebagai medianya pemerintah itu masih harus dikedepankan. Jadi ada satu hal yang paling penting, itu kepercayaan itu dibangun lewat konsistensi. Kepercayaan itu nggak dibangun sama satu berita yang benar aja, tapi dari ribuan keputusan editorial yang benar tapi konsisten hari demi hari. Nah, jadi masyarakat itu sekarang butuh media yang bisa dibilang sebagai trusted filter atau penyaring informasi yang bisa dipercaya sama masyarakat. Jadi masa depan RRI itu bukan sekedar mempertahankan pendengar, tapi tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat.
10: Kalau menurut Mas Haji sendiri, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan RRI untuk kedepannya agar mampu menjangkau generasi muda sekaligus mempertahankan karakter dan nilai RRI sebagai lembaga penyiaran publik?
11: Generasi muda itu kan sekarang nggak tumbuh hanya dengan satu media. Di tangan kita, kita aja mungkin sebagai individu, Rena, saya, atau siapapun punya beberapa platform. Di mata kuliah lain saya ngajar tentang multi-platform dengan karakteristiknya masing-masing. Ada YouTube, ada TikTok, kemudian Instagram, radio streaming, swasta, podcast, dan banyak-banyak banget platform digital lainnya. Nah, menurut saya, RR itu harus bergerak. Itu dari konsep radio station jadi public media ekosistem. Jadi, nggak harus atau nggak terpaku hanya satu siaran radio, tapi mungkin misalnya bisa jadi podcast. Adaptif mungkin ya, bahasa bayinya lah kalau saya bilang. Kita industri itu bolak-balik bilang kita harus adaptif sama zaman, tapi pertanyaannya kemudian adalah mereka-mereka yang di media massa, apakah cukup adaptif? Apakah misalnya RRI sekarang punya podcast yang orang bisa tonton? Misalnya podcastnya itu ngundang narasumber penting, atau misalnya public figure yang punya kredibilitas, tapi di jalannya konsisten gitu. Nah, menurut saya mungkin ada baiknya kalau adaptasi zaman itu dilakukan sama RRI, karena saya percaya media-media seperti RRI itu nggak perlu terlalu mengejar tren, tapi tetap adaptasi dengan marwah berita yang dipunya, dengan marwah berita yang bisa bikin masyarakat tuh tetap percaya, dan sesederhananya mungkin masyarakat juga tetap akan melihat bahwa RRI ini tetap ada loh.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore di siar ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
12: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Marissa hadir menemani Anda di rangkaian Bogor sore ini untuk edisi hari Kamis 10 September 2026 ya. Semoga hari Anda menyenangkan ya, melalui berbagai kesenangan dan juga hal-hal yang baik. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang buruk yang Anda alami hari ini, sehingga good mood juga gitu ya. Dan tentunya akan kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaik, kemudian juga ada informasi-informasi menarik, sedikit menggambarkan bagaimana cuaca di Pangrango 34 yang sempat turun hujan, tapi entah apakah sekarang sudah reda atau tidak gitu ya. Tapi memang hujannya tidak terlalu deras, namun ya cukup menyejukkan lah ya. Di tengah tadi siang tuh panas banget ya. Jadi sore hari ini ada kesejukan karena hujan sempat turun di Pangrango 34 ya. Anda juga boleh berbagi kabar di sekitar Anda bagaimana cuaca hari ini. Atau mungkin juga yang ada di perjalanan boleh berbagi bagaimana situasi dan kondisi perjalanan yang Anda lalui. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga bisa menemani Anda yang tengah dalam perjalanan. Dan tentunya tetap dengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu pelajaran IPS atau geografi, kita kan dihadapkan pada sebuah gambar peta yang harus kita pelajari. Nah, ternyata memang peta dunia ini akan berubah. Kalau dulu kita biasa melihat gitu ya, ukuran-ukuran peta yang memang sudah terdokumentasi sedemikian rupa gitu ya, bahkan selama ratusan tahun. Kita ini kan memang terbiasa melihat dunia melalui satu jenis peta yang sangat populer, yaitu dengan metode proyeksi Mercator, itu namanya. Jadi peta ini memang sangat berguna terutama untuk navigasi. Tapi ternyata ada satu masalah yang cukup menarik pendengar. Ukuran wilayah di peta tidak selalu sama dengan ukuran sebenarnya di bumi. Semakin jauh sebuah wilayah dari garis khatulistiwa, ukurannya bisa terlihat semakin besar. Nah, efek ini yang memang paling terasa di daerah sekitar kutub. Kita belajar lagi ya. Jadi ingat lagi kan pelajaran-pelajaran masa kecil gitu ya, saat kita sekolah, kalau sekolah dasar tuh masih belajarnya IPS gitu ya, secara umum. Kemudian kalau di SMP tuh sudah masuk ada pembagiannya, ada geografi, SMA juga gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya sebuah wilayah semakin jauh dari garis khatulistiwa, maka ukurannya bisa terlihat semakin besar. Efek ini terasa di daerah sekitar kutub. Contohnya adalah Greenland ya. Ini hamparan daratan yang sangat luas gitu. Jadi dalam peta Mercator, Greenland ini sering terlihat hampir sebesar Afrika. Padahal kenyataannya luas Afrika sekitar 14 kali lebih besar daripada Greenland, pendengar. Nah, persoalan inilah yang kini mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Majelis Umum PBB mendukung sebuah resolusi yang mendorong penggunaan proyeksi peta yang mampu mempertahankan perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional. Salah satunya adalah Equal Earth, pendengar. Dan dalam pemungutan suara, ternyata dari resolusi tersebut mendapat 164 suara dukungan, 1 suara penolakan, ada 6 suara abstain. Tapi jangan salah paham ya, ini bukan berarti peta Mercator yang selama ratusan tahun sudah kita dengar jadi dilarang. Atau pada akhirnya seluruh dunia diwajibkan untuk menggantinya dengan Equal Earth ya. Enggak seperti itu. Karena setiap jenis proyeksi peta tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena itu negara, sekolah, lembaga maupun pembuat peta tetap bebas untuk memilih proyeksi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang didorong PBB ternyata adalah penggunaan peta yang memberikan gambaran ukuran benua dan wilayah secara lebih proporsional, terutama untuk pendidikan dan juga penyampaian informasi geografis, pendengar ya. Dan ternyata dari hal ini, dari penjelasan ini, satu hal yang menarik gitu ya, yang harus diketahui, karena peta ini bukan sekedar gambar untuk menunjukkan lokasi, tapi cara sebuah peta untuk menggambarkan dunia ternyata juga bisa mempengaruhi cara kita memahami ukuran, jarak, bahkan posisi suatu wilayah di bumi, pendengar. Jadi kalau selama ini dengan peta Mercator ya, kita melihat Greenland dan Afrika seolah-olah hampir sama besarnya, mungkin sekarang saatnya untuk kembali melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Tadi karena kalau berdasarkan peta ukuran yang baru gitu ya, dengan Equal Earth, ternyata luas Afrika itu realnya adalah 14 kali lebih besar daripada Greenland.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

proyek pembangunan, maka tanah tersebut ataupun pohon-pohon ini yang menjadi korbannya. Pohon-pohon harus ditebang, kemudian tanah-tanah juga harus diratakan, kemudian dibangun sebuah bangunan, gitu ya. Itu kalau kita melihat pembangunan di sekitar kita. Nah, sekarang kita ke Jepang ya. Jepang tuh selalu punya cerita berbeda, pendengar. Jadi di sana masih ada banyak teknologi-teknologi, atau bahkan setiap pembangunan pun masih memperhatikan ruang lingkup, lingkungan yang masih asri gitu ya. Atau mereka tidak mengorbankan pohon, pepohonan-pepohonan ataupun tanah-tanah yang seharusnya masih bisa menjadi ruang terbuka hijau. Jadi kalau di Jepang ya, pohon-pohon raksasa yang terdampak proyek konstruksi bisa direlokasi alias dipindahkan, bukan ditebang. Jadi salah satu pendekatan yang digunakan ini dikenal dengan nama ataupun istilah nemawashi ya, merelokasi atau memindahkan pohon-pohon raksasa yang terdampak proyek konstruksi, pendengar. Nah, menariknya memindahkan pohon sebesar ini tentunya bukan perkara gampang ya, apalagi pohon yang usianya sudah ratusan tahun misalnya. Prosesnya bahkan bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan membutuhkan perencanaan yang sangat matang, di mana akar pohon harus dipangkas secara bertahap agar pohon ini siap dipindahkan. Setelah itu, barulah dilakukan penggalian dengan sangat hati-hati, kemudian pohon diangkut menuju lokasi yang baru. Kalau Anda berpikir itu sudah selesai, belum ya, karena masih ada pekerjaan lainnya juga. Jadi sesampainya di tempat baru, pohon yang dipindahkan atau direlokasi ini masih membutuhkan perawatan intensif supaya bisa beradaptasi dan juga tetap hidup. Mulai dari pengaturan air, kondisi tanah, sampai pemantauan pertumbuhan akarnya. Tentunya cara ini nggak mudah ya, prosesnya rumit, betul. Membutuhkan tenaga ahli juga, alat khusus, dan waktu yang tidak sebentar. Tapi justru disitulah menariknya ya. Jadi praktik relokasi pohon di Jepang ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian alam sebenarnya tidak harus selalu bertentangan. Ketika ada sebuah proyek yang harus berjalan, bukan berarti alam yang harus selalu dikorbankan. Ya memang sih, ternyata tidak semua pohon bisa atau harus dipindahkan di sana ya. Tapi ketika sebuah pohon memiliki nilai ekologis, sejarah juga misalnya, atau keindahan yang penting, maka mempertahankannya bisa menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan, pendengar ya. Jadi gimana nih pendengar ya, mungkin pembangunan itu kan bukan cuma soal bagaimana kita membangun sesuatu yang baru, tapi ya kita juga harus menjaga sesuatu yang sudah ada, apalagi lebih dulu. Pohon-pohon ini kan sudah ada bahkan sejak puluhan atau ratusan tahun lalu. Kalau pohon-pohon ini dikorbankan hanya untuk sebuah pembangunan yang menguntungkan manusia, yang rugi alam, dan tentu di masa depan manusianya juga yang rugi. Karena kalau sebuah pohon diberikan kesempatan untuk tetap hidup di tempat baru, ya kenapa mereka harus ditebang gitu ya, dihilangkan. Tentunya pembangunan memang harus terus berjalan, tapi alam juga tetap punya ruang untuk bisa bertumbuh.

Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata. Akibatnya, sebagian besar program siaran musik di RRI disiarkan secara live atau langsung dari studio siaran. Untuk mengisi kebutuhan siaran musik berkualitas tinggi setiap harinya, RRI mengumpulkan para pemusik terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. ORD bukan sekedar grup musik biasa, melainkan sebuah format orkestra besar, big band dan simfonik orkestra, yang mampu memainkan berbagai genre mulai dari musik klasik, seriosa, keroncong, hiburan populer, hingga aransemen lagu-lagu daerah. Sobat RRI, kehebatan Orkes Radio Jakarta tak lepas dari tangan dingin para maestro musik Indonesia yang pernah memimpin dan menggubah aransemen untuknya. Nama-nama besar seperti Syaiful Bahri, Ismail Marzuki, Nikma Mahid, hingga Gordon Tobing pernah menancapkan jejak emasnya di ORD. Studio RRI Jakarta saat itu menjadi kawah Chandra di muka bagi penyanyi dan musisi Indonesia. Untuk bisa bernyanyi diiringi oleh Orkes Radio Jakarta di udara, seorang penyanyi harus melewati seleksi vokal dan musikalitas yang sangat ketat. Suara merdu penyanyi legenda seperti Bing Slamet, Sam Saimun, Titiek Puspa, hingga Gordon Tobing menjadi sangat populer di seluruh pelosok Indonesia berkat iringan aransemen megah dari Orkes Radio Jakarta melalui corong pemancar RRI. Tidak hanya menghibur rakyat di meja makan dan ruang tamu rumah, Orkes Radio Jakarta juga memegang peran vital dalam diplomasi kebudayaan. Saat kunjungan tamu-tamu negara atau kepala negara asing ke Istana Negara di era Presiden Soekarno, musisi-musisi ORD kerap dipercaya menjadi orkestra resmi untuk menyambut para pimpinan dunia. Kini, rekaman pita magnet reel-to-reel dari siaran Orkes Radio Jakarta tersimpan rapi sebagai harta karun arsip audio sejarah penyiaran di RRI. Rekaman-rekaman analog tersebut menjadi bukti otentik betapa tingginya peradaban dan estetika musik Indonesia di masa itu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta adalah bukti nyata bahwa RRI tak pernah sekedar menyiarkan berita, melainkan juga menjadi rahim yang melahirkan dan membesarkan kebudayaan serta karya seni musik terbaik bangsa. Meskipun zaman analog telah bergeser ke era digital, semangat untuk menghadirkan karya musik berkualitas tinggi di udara Nusantara tidak akan pernah padam. Sobat RRI, lagu klasik atau keroncong karya maestro mana nih yang paling ingin kamu dengar diringi aransemen orkestra? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Anda tengah mendengarkan

Selamat sore pendengar, informasi dalam kilas berita hadir kembali untuk Anda. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di tiga provinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Wapres menegaskan pemadaman titik api harus berjalan sejajar dengan perlindungan warga, terutama kelompok rentan. Selain memastikan logistik dan fasilitas kesehatan terpenuhi, Wapres juga meninjau inovasi cairan surfaktan ramah lingkungan yang terbukti efektif menurunkan suhu lahan gambut secara signifikan. Di posko penanggulangan banjir baru, Wapres menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kondisi udara yang belum sepenuhnya pulih, serta memastikan pemerintah terus bekerja maksimal sesuai arahan Presiden. Mengingat ancaman El Nino diprediksi bertahan hingga awal 2027, Wapres meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi, patroli pencegahan, serta edukasi publik. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam kilas berita untuk saat ini.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Laut Bercerita, sebuah buku yang ditulis oleh Leila S. Hudori, seorang penulis Indonesia yang terkenal. Buku ini adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang terbitkan pada tahun 2004. Buku ini berisi sejumlah cerita pendek yang beragam dan penuh makna. Setiap cerita memiliki pesan atau tema yang berbeda, namun semuanya mencerminkan kehidupan dan perasaan manusia. Buku ini juga memberikan gambaran kehidupan di Indonesia dengan latar belakang budaya dan sosial yang khas. Penulis menggali berbagai tema dalam buku ini, mulai dari cinta, persahabatan, politik, hingga perjuangan sosial yang beragam dan kompleks. Penulis juga mengajak pembaca untuk memahami lebih dalam tentang masyarakat dan budaya Indonesia, di mana pembaca disuguhkan kemahiran penulisan yang ahli dalam menggambarkan karakter dan situasi yang mendalam. Buku ini telah mendapatkan banyak penghargaan dan pujian dari para kritikus sastra dan pembaca, serta memberikan kontribusi berharga dalam sastra Indonesia dan memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan manusia.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak apa-apa kok. Aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Ada informasi panggilan sidang datang dari Pengadilan Agama Depok, kami sampaikan memanggil M. Ali Ridho bin Amin Yazid, pendengar. Tempat dan tanggal lahir Banyumas, 25 Mei 1975. Tempat kediaman dahulu di Palsi Gunung nomor 55 Gang Musola, RT 2 RW 1, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Neti Hartati binti Mamat sebagai penggugat melawan M. Ali Ridho bin Amin Yazid sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Setelah ini kita masuk ke sesi lagu religi, pendengar. Kemudian ada pengajian ayat suci Al-Quran dan juga diingatkan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini Rabu 10 September 2026, kumandang azan akan jatuh pada pukul 17 lebih 58 menit.

Nasihat Ayah. Alkisah, suatu hari putri datang kepada ayahnya yang sedang membaca koran di teras belakang rumah. "Ayah," sapa putri dengan kepala tertunduk dan nada suara yang murung. Sambil menurunkan koran yang sedang dibacanya, sang ayah memandang putrinya yang beranjak remaja itu. "Ada apa, nak?" "Ayah, putri merasa capek. Putri sudah belajar mati-matian di sekolah untuk mendapat nilai bagus. Tapi teman sekelasku bisa dapat nilai bagus dengan cara menyontek. Itu kan tidak adil namanya. Putri juga capek karena harus membantu ibu membersihkan rumah hingga waktu belajarku jadi kurang. Sedangkan temanku pada punya pembantu. Kenapa kita tidak punya pembantu, Ayah?" Dengan suara lebih lantang, si putri melanjutkan unek-uneknya. "Putri juga capek karena harus menabung dulu untuk bisa membeli sesuatu. Sedang temanku bisa belanja tanpa harus menabung. Lebih capek lagi, putri harus menjaga segala ucapan dan tingkah laku. Sedangkan temanku seenaknya berbicara sampai putri sakit hati. Pokoknya putri capek deh menahan diri. Putri ingin seperti mereka, bebas berkata dan melakukan apapun.

0: menyusuri jalan yang berlubang di sana-sini dengan banyak genangan air, semak peduri, dan berbagai serangga yang berdengung di sekitar mereka.
1: Ayah, kita mau kemana sih?
0: Tanya si putri bingung.
1: Jalanan begitu kotor. Aduh, kaki putri luka tergores duri. Ih, banyak nyamuk dan serangga pula.
0: Sang ayah hanya menjawab pendek. Sabar putri, tegar putri, sebentar lagi. Akhir perjalanan, mereka sampai di sebuah telaga yang menakjubkan. Airnya sangat jernih dan segar. Di sekelilingnya, bunga yang cantik dan pepohonan yang rindang, serta burung dan kupu-kupu beraneka warna. Si putri terpana kaku. Anakku, tahukah kau mengapa di sini begitu sepi, padahal tempat ini amat indah? Karena tidak banyak orang yang mau bersusah payah menyusuri jalan kecil yang jelek tadi, sehingga mereka tidak bisa menikmati surga alam yang begitu indah. Untuk menikmati sesuatu yang indah, perlu perjuangan dan kesabaran. Sama seperti kehidupan ini, harus sabar, tegar dalam bersikap baik, sabar dalam kejujuran, sabar dalam memperjuangkan kebenaran nilai, tegar dalam menghadapi setiap kesulitan dan masalah yang muncul.
1: Tapi ya, kan tidak mudah untuk selalu bersabar dalam kebenaran.
0: Memang, jawab sang ayah dengan lembut. Karena itu, ayah dan ibu senantiasa menggenggam tangan putri, membimbing dan mendukung dalam kebaikan dan kebenaran. Hingga kelak suatu saat nanti, putri mampu tegak berjalan sendiri, mulia bagi keluarga dan sesama. Apakah putri mengerti?
1: Mengerti, ayah. Terima kasih.
0: Hidup adalah perjuangan. Mari kita menjalani hidup dengan penuh keberanian, keuletan, dan kesabaran.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah, jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara. Bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal Kerajaan Islam Nusantara. Di RRI, sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal Kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat petang pendengar informasi dalam kilas berita hadir kembali untuk Anda. Langkah Badan Gizi Nasional melarang penggunaan susu kental manis dan minuman rasa susu dalam program makan bergizi gratis mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Anggota Komisi 4 DPR, Daniel Johan menilai kebijakan penataan ulang jenis produk susu ini penting agar gizi penerima manfaat terpenuhi secara tepat, sekaligus membuka peluang besar bagi peternak lokal. BGN menetapkan susu yang direkomendasikan harus berbasis susu hewani dengan kandungan susu segar minimal 80% tanpa tambahan gula maupun pengawet. Produk yang diizinkan meliputi susu pasteurisasi, UHT, dan steril full cream plain yang mengantongi izin BPOM. DPR mengingatkan agar keamanan pangan tetap jadi prioritas utama, khususnya proses pasteurisasi dan penerapan sistem rantai dingin hingga produk sampai ke tangan masyarakat. Demikian kilas berita untuk saat ini, sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1.

Kami sampaikan informasi panggilan sidang ya, masih tersisa di meja siar kami. Pendengar dari Pengadilan Agama Depok memanggil Munginah binti Dimin, tempat dan tanggal lahir Kebumen 24 Mei 2003. Tempat kediaman dahulu di Jalan Raya Parung, Kampung Pondok Rangga nomor 61, RT 1 RW 1, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan juga keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Indrianto bin Lagino sebagai pemohon melawan Munginah binti Dimin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu film yang sedang ditunggu oleh para penikmat karya MCU atau Marvel Cinematic Universe pendengar ya, yaitu film Avengers Doomsday yang ternyata sudah melakukan prapenjualan domestik pendengar bahkan 3 bulan sebelum dirilis. Dan kabar terbaru menyebutkan bahwa film ini berhasil meraup 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 877,3 miliar rupiah pendengar ya, dari prapenjualan domestiknya. Jadi film terbaru dalam Marvel Cinematic Universe atau MCU ini dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026 nanti. Dan melansir dari Variety, Kamis 10 September 2026, lebih dari 70% tiket prapenjualan merupakan tiket Infinity Vision. Hal ini menunjukkan tingginya minat penonton terhadap bioskop dengan format layar besar premium. Infinity Vision merupakan sertifikasi baru untuk bioskop berformat layar besar premium yang diperkenalkan oleh Disney dalam acara CinemaCon. Jadi format tersebut diklaim menawarkan pengalaman sinematik yang besar, terang, dan juga imersif bagi penontonnya. Data prapenjualan tersebut diumumkan pada Rabu ya oleh Wakil Presiden Eksekutif Senior sekaligus Chief Financial Officer Walt Disney Company yaitu Hugh Johnston pendengar, di mana pengumuman ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers. Tentunya nama Robert Downey Jr. ini akan kembali ya untuk menunjukkan kemampuan aktingnya. Dia akan memerankan karakter bernama Victor Von Doom pendengar ya. Dan untuk film ini disutradarai oleh Anthony dan juga Joe Russo ya. Jadi film tersebut mempertemukan sejumlah pahlawan besar Super Marvel termasuk Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts dan juga X-Men generasi awal. Ada Chris Evans juga nanti kembali memerankan Steve Rogers atau Captain America. Ia kembali setelah melakukan perjalanan ke masa lalu dan meninggalkan tugasnya sebagai pahlawan super dalam Endgame. Kemudian ada Chris Hemsworth juga yang kembali sebagai Thor. Sementara Paul Rudd memerankan Ant-Man, ada Letitia Wright, Sebastian Stan, ada Tom Hiddleston, ada Simu Liu juga ini kembali sebagai Black Panther ya. Winter Soldier, ada Loki, ada Shang-Chi juga. Pokoknya ya tidak jauh-jauh ya, banyak sekali karakter-karakter Marvel yang ada di MCU tentunya hadir. Kemudian film ini juga sekaligus menjadi penanda debut resmi dari bintang X-Men era Fox di MCU. Ada Patrick Stewart yang kembali menjadi Charles Xavier ya. Kemudian ada Ian McKellen juga memerankan Magneto. Pokoknya 3 bulan lagi lah film ini akan masuk ke bioskop-bioskop tentunya ya. Tapi ternyata 3 bulan sebelum resmi rilis ini sudah meraup keuntungan yang cukup besar gitu ya, 50 juta dolar Amerika Serikat, yang menandai begitu antusiasnya para penonton untuk menantikan hadirnya film ini.

0: Baik pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dengan secepat ya.
2: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
3: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
6: Mulai kapan, Pak?
7: Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu dari APBN atau ya, dari IMBAR?
6: Terus gimana, Pak, itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
5: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
8: Dari APBN.
9: Kenapa, Pak? Jadi alokasinya berapa?
8: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
9: 11 T.
8: Iya.
9: Dan ini
8: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
9: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
8: Tetap dapat juga.
9: Itu mulai kapan sih, Pak?
8: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
9: Bertahapnya berapa?
8: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
4: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tios Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
2: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
10: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
2: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Dan tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
10: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
11: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
10: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
10: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
12: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
10: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3, kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
10: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di

0: perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
1: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
2: Selamat sore Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja, keadaan saya memang lebih sakit.
1: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenak?
5: Izin, tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
6: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
7: Gus Alek.
6: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
7: Di ruangan beliau.
6: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
7: Beliau mengarahkan 2000.
8: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
9: Pak izin koreksi dari BPK ya.
8: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
9: Iya.
8: Yang 2.302.000.
6: Ya.
5: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
10: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
9: Betul.
10: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
9: Tidak, seperti itu.
10: Terima kasih.
5: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana

0: bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
1: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
0: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
2: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
0: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
4: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan lebih kepada para atlet yang akan bertanding.
5: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
4: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, KOI atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada korupsi, ada kegagalan, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
4: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bogor sore ini pendengar masih hadir mengudara untuk Anda, dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 19.34. Tandanya kita akan masuk di program terakhir, yaitu Tafsir Quran Tematik untuk edisi Kamis malam ini. Pendengar, kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Rifai dengan judul Sederhana Kunci Kebahagiaan. Jadi nanti bisa Anda dengarkan kajiannya. Semoga jadi pesan ataupun nasihat kebaikan untuk kita semua dan menambah ilmu serta pahala dan amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus mari saya juga bersiap pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selepas ini akan ada rekan Alif Deita yang menemani di rangkaian Bogor malam ini ya, sampai dengan lepas tengah malam nanti. Jadi terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RR Bogor. Mari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pencinta Quran rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang beragam yang amat banyak kepada kita semua, sehingga salah satunya kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali dalam kajian kita tafsir maudhu'i, tafsir tematik yang insyaallah pada bahasan kita kali ini, pada kesempatan ini, yaitu sederhana kunci kebahagiaan. Para pencinta Quran rahimakumullah, apakah semuanya sehat? Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan, sehingga saat ini, detik ini, kita masih diberi kesehatan, karena kesehatan itu begitu mahal. Begitu mahal harganya kesehatan ini. Mari kita gunakan kesehatan yang Allah berikan, Allah percayakan kepada kita untuk mengisi kehidupan ini, kita gunakan yang baik. Semoga kali ini amalia kita, perbuatan kita dicatat menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Karena ada amal soleh yang Allah tidak ridhoi, tapi kita berharap amal soleh yang Allah ridhoi. Apalagi pada kesempatan baik ini kita mengkaji firman Allah, kalam ilahi, pedoman hidup bagi kita dalam mengarungi kehidupan yang akan kita lalui. Para pencinta Quran rahimakumullah, baik, pada kesempatan baik ini kita mengkaji salah satu ayat Quran yang menjadi referensi kita, menjadi kajian kita pada kesempatan ini, yaitu surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 31, terkait tentang sederhana itu kunci kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Mari kita pahami dulu ayat ini. Ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, kita termasuk hamba-hamba Allah yang anak cucu Nabi Adam, dan kita alhamdulillah menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, tutuplah zinatakum, perhiasan kalian. Inda kulli masjidin, ketika ataupun hendak ke masjid. Inda kulli masjidin. Wakulu, dan makanlah kalian. Washrobu, dan minumlah. Wala tusrifu, dan jangan boros, jangan berlaku boros, berlebihan,
innahu, sesungguhnya perilaku tersebut la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyenangi, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang israf, orang-orang yang boros dan sebagainya. Para pencipta Quran rahimakumullah, ayat ini turun bantahan atas tindakan orang musyrik sengaja waktu toab di Baitullah kondisinya telanjang, tidak berbusana. Kemudian ayat ini turun mengingatkan, diperintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum, menurut ahli tafsir diperintahkan adalah untuk menutup aurat, karena kondisi saat itu adalah kondisi telanjang. Dia tawaf, orang musyrik telanjang. Para pencipta Quran rahimakumullah, sebelum Islam diturunkan, orang-orang musyrik, orang-orang paganis, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang saat itu berada di Mekah di sana, sudah melakukan tawaf. Karena amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh zaman dahulu dari zaman dahulu. Namun syariatnya yang demikian itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, ayat ini menurut para ulama, ayat ini memerintahkan pertama menutup aurat. Jadi perintah untuk menutup aurat, karena saat itu ayat ini turun adalah orang dalam kondisi tidak berbusana. Bahasa kita yang sederhana adalah telanjang. Kedua, menutup aurat saat itu kan memang harus diperintahkan, termasuk waktu sholat. Kita melakukan sholat harus menutup aurat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana menutup aurat kalau kita sholat. Sholat itu harus menutup aurat. Nah, kemudian ayat ini pun memerintahkan kita, disunahkan kita untuk berhias. Para pencipta Quran rahimakumullah, para ulama yang lain perlu kita ingatkan sama-sama, ayat ini menginformasikan kepada kita, khudu zinatakum, disunahkan untuk berhias diri ketika hendak mengerjakan sholat, terlebih-lebih sholat Jum'ah yang mingguan itu dan sholat di hari raya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, diperintahkan untuk berbusana menutup aurat yang baik. Persoalan yang menjadi kajian kita pada kesempatan ini, apa kaitannya dengan kesederhanaan dan apa makna sederhana itu? Para pencipta Quran rahimakumullah, pada ayat berikutnya ini mengajarkan kita, waqulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Asrofa yusrifu israfun. Jadi israfun berarti berlebih-lebihan. Kemudian kita menerjemahkan nanti ya, boros, mubazir, dan sebagainya kemudian itu. Wala tusrifu. Sahabat pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ketika apa kunci dari kesehatan? Kemudian sahabat, karena dekat dengan Rasul, banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak edukasi yang diambil dari baginda Rasul, langsung menjawab, makan jangan berlebih-lebihan. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Begitu bahaya makan dan minum.
Ini berarti memiliki kesederhanaan. Para pencinta Quran rahimakumullah, kemudian kita memahami dengan kaitannya ini, tidak boleh makan, minum dianjurkan, tapi jangan berlebihan. Berarti sederhana. Secara sederhana itu apa artinya? Sederhana itu artinya seimbang. Sederhana itu adil. Sederhana itu proporsional. Sederhana itu bukan pelit. Sederhana itu bukan boros. Termasuk sederhana itu bukan anti kaya. Kaya dianjurkan oleh baginda Rasul. Banyak doa-doa untuk minta kekayaan, minta kaya. Namun diperintahkan kita jangan lupa ada hak-hak Allah, ada hak-hak yang harus kita tunaikan, harus berbagi. Banyak doa-doa yang ulama sering baca. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, agnina bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an masyiatika, wa fi fadlika an siwak. Nah ini. Jadi sederhana itu hidup yang menyadari bahwa hidup itu harus memberi. Hidup itu harus berbagi. Hidup itu harus memberikan manfaat. Para pencinta Quran rahimakumullah, kita perlu mengingatkan tadi, ayat tadi menginformasikan, memberikan edukasi kepada kita, kulu wa kulu dan makanlah, wasyrobu dan minumlah, wala tusrifu dan jangan berlebihan. Memiliki makna subhanallah, diantaranya mengajarkan kita kesehatan tadi itu. Karena konteks ini kesederhanaan, seimbang. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Keseimbangan dalam konteks makan. Para pencinta Quran rahimakumullah, kita ambil contoh terkait kesederhanaan ini. Misal dalam konteks makan. Makan baginda Rasul itu dalam banyak hadis tidak begitu kenyang. Hanya beberapa suap saja. Kisaran antara 3 sampai 7. Bahkan banyak hadis menyebutkan roti yang dibuat dari gandum itu kadang-kadang Rasulullah, kadang-kadang makan, kadang-kadang juga tidak. Begitu sederhananya baginda Rasul. Baginda Rasul kaya. Punya umat Islam, punya Baitul Mal yang dijaga oleh sahabat. Andai kata sahabat mendengar ataupun Rasulullah minta dibantu dari Baitul Mal, sahabat langsung ngasih, tapi Rasulullah tidak. Kita ambil contoh. Baginda Rasul pernah suatu hari, begitu sederhananya dalam kehidupan, pakaian baginda Rasul itu sobek. Kemudian baginda Rasul menjahit sendiri. Ini salah satu model luar biasa, kudwa uswatun hasanah yang diberikan baginda, yang diberikan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul menjadi contoh jahit sendiri. Ini teladan buat bagi suami, buat kita. Bayangkan suami Rasulullah jahit sendiri. Saat itu ada istrinya. Rasulullah bisa menyuruh pada istrinya, tetapi baginda Rasulullah tidak menyuruhnya, tapi melakukan sendiri, dijahit. Subhanallah, ini sosok pemimpin yang tidak ada mungkin. Kalau jarang masih mending jarang. Walaupun ada, jarang. Tidak ada mungkin sekarang. Kalau ngerti sekiranya. Seorang pemimpin, Rasulullah kaya. Tapi kaya. Dan Rasulullah selalu mendapatkan hadiah dari orang lain. Tapi begini, Rasul tidak menumpuk kekayaan tadi disimpan. Tapi ketika menemukan para sahabat
ataupun hamba-hamba Allah yang menemuin baginda Rasul, ya Rasul, aku tidak memiliki ini, aku belum makan. Baginda Rasul, hadiah ataupun sesuatu yang diberikan kepada baginda Rasul tadi oleh orang lain langsung dikasih lagi. Jadi pemberian dari orang lain cuma sebentar diterima, kemudian ketika ada yang minta dibagikan lagi. Nampaknya beda dengan kita. Memang kita dengan Rasul ya sedikit beda. Ya, karena Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Bedanya sedikit ya. Para pencinta Quran rahimahullah, bedanya sedikit dalam artian Rasulullah sedikit makan, tapi kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit-sedikit ibadah, kita sedikit ibadah. Para pencinta Quran rahimahullah, subhanallah, kita belum bisa, tapi kita berusaha untuk niat yang demikian itu bahwa baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana, pakaiannya tadi dijahit. Dan sahabat melihat, nangis melihat kondisi seperti ini. Dilakukan oleh baginda Rasul, pakaian dijahit. Sahabat Rasul bisa mengambil, ya Rasul. Bisa saja. Tadi sahabat Rasul mengambil dari Baitul Mal. Dan Rasulullah tidak bisa minta kepada Baitul Mal. Bang lah, kurang lebih saat kalau kondisi sekarang itu. Tapi baginda Rasul tidak meminta itu, jahit sendiri. Begitu kesederhanaannya. Sederhana bukan anti kaya, sekali lagi. Sederhana bukan sengsara. Sederhana bukan mengajarkan miskin. Sederhana bukan melatih kemelaratan. Sederhana bukan menciptakan kita serba kekurangan, bukan itu. Sederhana itu merupakan pertama pola pikir. Yang kedua, pola hidup yang proporsional. Apa itu proporsional? Dalam arti satu, tidak berlebih-lebihan. Tadi kayak makan Rasulullah. Ayat tadi menginformasikan, Al-A'raf ayat 31, wakulu washrobu, dan makanlah, minumlah, wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebihan. Lama berlebihan ya repot. Misal makan nasi kebanyakan, yang namanya berlebihan beda, bahasa kitanya kekenyangan. Minum minum air banyak kekenyangan. Apa yang terjadi? Yang namanya kekenyangan beda dengan kenyang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau kita contoh konteks makan di konteks ini, termasuk pakaian tadi, makan baginda Rasul demikian. Bahkan baginda Rasul dalam hadis yang lain juga mengajarkan kita ini mengisi perut ini sepertiga itu harus digunakan untuk makanan. Sepertiganya itu sulus, sepertiganya lagi untuk minuman, sepertiganya lagi adalah untuk nafas, untuk napas. Jadi minum sepertiga, makan sepertiga, kemudian sepertiga lagi untuk napas. Andai kata sepertiganya ini diisi lagi makanan, apa yang terjadi? Ya ini tidak boleh. Itu kita ini kadang-kadang makan, standar makan berapa ya, kita sering bercanda, berapa makan standar banyak yang makan kenyang, yang penting kenyang, gitu. Rasulullah kisaran makan itu ya, itu menggunakan tangannya, tangan antara kelingking dan jari manisnya itu tidak digunakan, jadi jempol, telunjuk dan tengah makannya seperti itu. Kisaran antara 3-7. Yang penting membangkitkan tulang rusuknya, atau membangkitkan tulang untuk artinya apa? Untuk semangat. Gak begitu banyak makannya. Kisahnya. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makannya itu kemudian yal'aqahu,
bahasa kitanya, bahasa gaulnya itu dijilat, dilamot, diisap jempolnya ataupun telunjuknya tengahnya yang ada makanan tadi. Gitu. Atau kalau tidak kemudian yulangkohu dijilati. Dijilat, dilamot ataupun istilah-istilah apa bahasa itu, nah dilihat itunya. Nah, konteksnya itu nyunah, nyunah sekarang, nyunah, sunah mengikuti Rasul. Cuma konteks sekarang ini kita kadang-kadang melihat orang kalau nampak demikian suka jijik gitu. Suka jijik. Nah, ini sangat bagus ya digunakan di rumah, makan bersama keluarga tidak apa-apa dengan tangan. Nyunah. Ada apa di sini? Para dokter menginformasikan bahwa dengan makan dengan sentuh itu cepat lunak, cepat mudah lunak lumatnya. Wallahu alam bisawab. Yang jelas kesederhanaan ini, keseimbangan ini, keadilan ini, tidak berlebihan, pola hidup yang proporsional, yaitu tidak berlebihan. Kedua, mampu memberikan skala prioritas kepada sesuatu yang membutuhkan. Jadi sederhana itu berarti bukan miskin, bukannya boros. Sederhana itu sesuai dengan kebutuhan. Begini, kita ambil contoh. Seorang wali kota misalnya, dia mau tidak sederhana kalau ke Jakarta misalkan naik sepeda. Ya, tidak sederhana. Atau seorang presiden dari istana misalkan ke Jakarta naik motor. Ya memang bagusnya demikian, bagus merakyat. Tapi kondisi ketika dibutuhkan cepat pekerjaan dan dibutuhkan waktu yang cepat di sana, kayaknya kurang pas bila dengan cepat misalkan ke Jakarta tidak cepat misalkannya naik motor ke Jakarta sementara dibutuhkan orang banyak cepat di sana kalau misalkannya seorang presiden ada di Bogor. Kurang sederhana bila dia naik motor. Ya, yang sederhananya itu dalam konteks di sini naik mobil. Gitu, naik mobil. Itu contoh seorang kiai misalkan ya pergi dakwah jauh dari Bogor misalkan ke daerah yang lain. Ya sederhananya harus pakai mobil. Dalam konteks sekarang, misalkan ke Jawa Tengah mau dakwah kan undangan naik motor dari sini. Kurang sederhana. Ya harus sederhananya pakai mobil. Jadi sederhana itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Kita sekarang saatnya sederhana kita baru kebutuhnya ya memang kondisi kemampuan kita itu skala prioritasnya baru saatnya punya motor ya udah kita syukur alhamdulillah punya motor. Tidak memaksakan bagaimana caranya untuk memiliki mobil belum dikatakan sederhana kalau memaksakan diri. Jadi tidak ada pemaksaan. Memaksakan bagaimana caranya dia pinjam hutang misalkannya. Tetapi tiap bulan dia pusing memikirkan bayaran tadi, kredit tadi itu. Jadi itu belum dikatakan makna sederhana dalam konteks sesuai dengan kebutuhan. Sederhana bisa memiliki makna kemampuan untuk ikhlas menerima yang telah diperoleh. Ikhlas menerima apa yang ada. Termasuk konteks sederhana. Jadi kesederhanaan itu orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Dalam konteks mana sederhana? Misal, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat rezeki sedemikian. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya motor untuk kegiatan aktivitas. Bila kita bandingkan, kita renungkan saudara-saudara kita yang lain, dia tidak punya motor karena kondisinya. Dia masih punya ini yang sepeda. Bagi orang yang punya sepeda, alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Bersyukur, pandai bersyukur. Jadi sederhana itu termasuk pengertiannya orang yang pandai bersyukur atas limpahan ataupun atas karunia yang telah diperolehnya. Apa yang ada telah diterima.
di samping itu dia berusaha untuk yang meningkatkan yang lebih baik. Tapi memiliki makna qanaah. Qanaah itu memiliki makna dia rela, dia puas setelah memperoleh. Perolehnya itu setelah dia berusaha. Misal hari ini kita memperoleh rezeki dengan jumlah sekian, kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah para pencinta Quran rahimakumullah, pada kesempatan baik ini bahasan kita yang demikian, dan karena waktulah yang memisahkan kita, pada akhirnya kesimpulan pada bahasan kita kali ini bahwa hidup sederhana itu adalah memberikan manfaat yang sangat besar. Hidup bukan berarti mengajarkan kesengsaraan, hidup bukan mengajarkan kemiskinan, kemelaratan, tetapi memberikan makna, menyeimbangkan energi positif, negatif, memahami itu semuanya. Yang kedua, ini sebagai nutrisi mencapai kebahagiaan. Nutrisi di sini adalah energi syukur dan keikhlasan. Yang ketiga, hati terpenuhi dengan perasaan positif, kemudian jernih berpikir dan tenang karena kesederhanaan tadi itu. Kematangan spiritual, kemudian kemampuan mengontrol, mengendalikan hawa nafsu, mengelola emosi dengan baik, dan akhirnya mampu menetapkan skala prioritas kebutuhannya. Demikianlah kajian kita pada kesempatan baik ini, semoga memberikan manfaat. Dan akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kajian kita ini memberikan bermanfaat. Allah meridhoi perbuatan kita dan dicatat menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf Al-Fakir Haji Rifai yang hanya mampu menyampaikan yang sedemikian, dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Kembali hadir Pro 1 RRI Bogor untuk Bogor Malam ini edisi Kamis 10 September 2026. Bagaimana rasanya ya pendengar, kalau misalnya saya tanya dulu deh, sebelum saya tanya kabarnya, saya tanya perasaan Anda dulu. Bagaimana rasanya kalau misalnya Anda menunggu-nunggu, besok tuh adalah hari ulang tahun Anda. Jadi hari ini rasanya tuh seperti

Untuk Bogor malam ini, kita akan segera mulai dengan segmen ngobrol-ngobrol seputar komunitas. Sebelumnya kita akan ajak Anda dulu untuk sedikit berjoget, sedikit bergoyang ya dengan lagu dari Like a G6. Kemudian nanti dirangkaikan dengan lagu dari Samsons. Langsung kita mulai untuk ngobrol-ngobrol seputar komunitas malam hari ini.

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya pada 11 September 1945,

1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Berbicara tentang komunitas pendengar, biasanya adalah sekelompok orang yang memiliki hobi yang sama, memiliki tujuan bersama gitu ya. Dan tentunya juga memiliki cara untuk bisa belajar bersama, berproses, dan juga menemukan rasa percaya diri gitu ya pendengar. Salah satunya ini adalah, ini juga semangat yang dibangun oleh sebuah komunitas tari Legong Movement di Bali pendengar. Jadi komunitas ini tidak hanya mengajak generasi muda untuk mengenal dan menekuni seni tari, tetapi juga menjadikan kegiatan menari ini sebagai sarana untuk membangun keberanian dan kepercayaan diri. Siapa sih yang sampai sekarang, apakah Anda juga pernah ikut gak hanya komunitas ya, mungkin ya les tari, tari daerah terutama ya. Jadi komunitas ini tidak hanya mengajak generasi muda untuk mengenal dan menekuni seni tari begitu ya. Melalui latihan dan juga berbagai kegiatan seni, para anggota ini didorong untuk berani tampil, berekspresi, serta mengembangkan potensi yang mereka miliki pendengar. Bagi generasi muda, pengalaman ini tentu sangat penting ya, sebab kepercayaan diri tidak selalu muncul begitu saja. Mereka tumbuh ini melalui proses, kemudian latihan, keberanian mencoba, dan lingkungan yang memberikan dukungan pendengar. Legong Movement ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pengembangan karakter anak muda. Ketika seni tradisi diberi ruang untuk berkembang bersama generasi baru yang diwariskan, tentu saja bukan hanya gerakan tari, tetapi juga nilai-nilai seperti disiplin, keberanian, kreativitas, dan juga rasa percaya diri. Dan mungkin disitulah kekuatan sebuah komunitas, yaitu membantu anggotanya untuk menemukan kemampuan yang sebelumnya bahkan belum mereka sadari. Siapa tahu ketika Anda bergabung ke sebuah komunitas, salah satunya komunitas tari juga, Anda baru sadar ternyata saya punya loh kemampuan untuk menari gitu ya, bukan cuma para penari profesional gitu. Dan informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita, saya Alif Dayita. Basarnas memperluas operasi pencarian terhadap 8 orang yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Banten. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan, hingga hari ini sebanyak 11 kapal dan lebih dari 300 personel dikerahkan untuk mencari para korban. Syafi'i menjelaskan area pencarian terus diperluas. Pada hari pertama operasi dilakukan di 3 sektor, kemudian menjadi 5 sektor pada hari kedua, dan kini berkembang menjadi 6 sektor. Armada yang digunakan meliputi kapal KRI dan TNI Angkatan Laut, kapal kepolisian, kapal Basarnas, serta kapal dari berbagai unsur potensi SAR. Operasi juga melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BPBD. Pencarian dikoordinasikan oleh SAR Mission Coordinator dari Kantor SAR Banten dengan dukungan Kantor SAR Lampung. Basarnas memastikan seluruh unsur terus bersinergi untuk menemukan dan mengevakuasi para korban. Basarnas juga mengimbau masyarakat mengikuti perkembangan pencarian hanya melalui informasi resmi pemerintah agar tidak terjadi penyebaran informasi yang keliru. Demikian kilas berita untuk saat ini. Pastikan Anda memantau informasi terpercaya hanya di laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat malam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

di benak Anda pendengar ketika mendengar ada sebuah komunitas sejarah gitu? Mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan tentang komunitas yang berkumpul kemudian membahas buku-buku tebal, kemudian jalan-jalan ke museum gitu, atau berbagi cerita tentang masa lalu gitu ya. Masa lalu yang bersejarah ya maksudnya ya, bukan masa lalu yang itu. Tapi kali ini kalau di sebuah komunitas di Aceh, pendengar, komunitas sejarah di Aceh, justru ini sejarahnya dibawa ke tempat yang paling dekat dengan anak muda sekarang, yaitu dunia digital. Jadi ada sebuah komunitas bernama Aceh Historia yang mendorong anak muda untuk lebih mengenal dan juga peduli terhadap sejarah dengan memanfaatkan berbagai cara yang lebih dekat dengan keseharian generasi digital. Karena sejarah sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kita ya pendengar ya. Banyak cerita tentang tempat kita tinggal, tokoh-tokoh di sekitar kita, hingga berbagai peristiwa masa lalu yang menarik untuk diketahui. Dan tantangannya adalah bagaimana kisah-kisah itu bisa disampaikan dengan cara yang membuat anak muda tertarik untuk mendengarkannya. Nah, disinilah komunitas ini jadi punya peran penting pendengar ya. Aceh Historia hadir sebagai ruang bagi anak muda untuk berdiskusi, menggali cerita sejarah, sekaligus membangun kesadaran bahwa memahami masa lalu juga penting untuk melihat bagaimana kita melangkah ke masa depan. Dan di era digital seperti sekarang ya, upaya mengenalkan sejarah tentu tidak harus selalu dilakukan dengan cara konvensional. Jadi mereka memanfaatkan teknologi yang menjadi jembatan untuk membuat sejarah menjadi terasa lebih dekat, kemudian lebih mudah ditemukan, dan juga lebih menarik bagi generasi muda. Dan apa yang dilakukan oleh komunitas ini ya, Aceh Historia, menjadi contoh kalau komunitas bisa menjadi mengambil peran dalam menjaga ingatan kolektif. Karena kalau sejarah tidak lagi dikenali oleh generasi berikutnya, bukan tidak mungkin lagi banyak cerita penting yang perlahan hilang ditelan zaman. Jadi komunitas Aceh Historia ini fokus sekarang untuk memproduksi pengetahuan melalui website dan juga pengolahan data digital pendengar ya. Jadi memanfaatkan kemampuan anggotanya di bidang, ada yang bidang penelitian, penulisan, observasi dan juga teknologi informasi. Dan mereka juga bekerja sama bersama Balai Pelestarian Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan maksudnya ya, dalam penelitian di Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Tamiang. Yang salah satu kajiannya ini adalah menelusuri bangunan kolonial yang masih memiliki jejak sejarah hingga sekarang pendengar ya. Jadi prosesnya itu dimulai dengan mengidentifikasi dulu lokasi melalui referensi, peta, dan juga data konkret. Kemudian mereka melakukan observasi di lapangan dengan menggali informasi dari masyarakat. Kemudian diolah tuh hasil penelitiannya untuk nantinya diunggah di website yang sudah mereka susun gitu. Jadi penyampaian sejarah kepada anak muda ini menggunakan pendekatan yang lebih populer dan tidak kaku ya. Jadi memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Dan dengan adanya komunitas Aceh Historia ini diharapkan semakin banyak anak muda terlibat ya dalam menggali serta mendokumentasikan sejarah yang belum banyak diketahui. Apalagi sekarang memang banyak ya komunitas sejarah, tidak hanya komunitas, individu yang menyukai sejarah pun banyak yang mulai mengunggah konten-konten ini adalah lokasi bekas apa misalkan ya. Ada sejarah tersendiri di sana yang dikemas lebih menarik lagi dan akhirnya menggait penonton ataupun juga audiens anak muda gitu ya. Dan ini mungkin bisa dicontoh juga untuk komunitas-komunitas lain terutama yang ada di Kota Bogor dan sekitarnya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Ternyata kita sudah sampai di penghujung untuk kebersamaan di segmen Ngobras ya. Tapi Bogor Malam ini masih berlanjut sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih bersama Alif Dayita. Untuk Ngobras hari ini semua kisahnya tetap inspiratif pendengar ya. Untuk yang tadinya semuanya bertujuan supaya generasi muda lebih bisa dibilang lebih mengenal kebudayaan dan juga lebih mengenal sejarah gitu ya. Dan pastinya semoga kisah ini menginspirasi kita semua yang ada di Bogor dan sekitarnya. Bagi yang punya komunitas juga bisa menghubungi kami supaya bisa nantinya kita berbincang bersama tentang kegiatannya dan juga bisa menginspirasi pendengar lain yang ada di rumah pendengar ya. Langsung saja kalau misalnya Anda memiliki komunitas serupa, memiliki kegiatan yang positif, bisa disampaikan 0815x4200 ataupun juga bisa mengirim profilnya ya ke Instagram kami @rri_bogor pendengar. Saya tutup untuk Ngobras edisi hari ini. Pendengar, kita akan segera beranjak menuju segmen berikutnya. Kali ini kita akan campur sarian. Salah satu segmen yang saya suka ya kalau tiap hari Kamis. Kita campur sarian setelah ini di Ragam Budaya. Pendengar, tetaplah bersama kami masih di Bogor Malam ini. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Penyiar radio dari Didi Kempot Pendengar membuka kebersamaan kita di Ragam Budaya edisi Campur Sari. Sugeng dalu poro sederek. Apa kabar ya malam hari ini? Semoga Anda istirahat dalam keadaan yang bahagia. Apalagi kalau besok besok adalah ulang tahun Radio Republik Indonesia. Saya tuh senang sekali loh. Kenapa ya malam hari ini tuh rasanya saya kegulaan? Karena besok adalah hari besar ya, terutama untuk Radio Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas untuk Campur Sari sendiri, mengapa ya? Ternyata ada kaitannya juga nih dengan RRI. Seperti apa kaitannya Campur Sari dengan RRI? Nanti sambil kita bahas juga, sambil kita putarkan lagu-lagu dari Campur Sari ya. Dan tentunya saya ajak Anda, untuk Anda yang ingin mengirimkan atensinya di malam hari ini 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital untuk yang sama-sama kita campur sarian bareng pada malam hari ini. Dan juga kirim salam bersama Alif Dayita untuk Bogor malam ini. Pendengar Seporal Golawu dari Cak Dikin untuk Anda.

Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata. Akibatnya, sebagian besar program siaran musik di RRI disiarkan secara live atau langsung dari studio siaran. Untuk mengisi kebutuhan siaran musik berkualitas tinggi setiap harinya, RRI mengumpulkan para pemusik terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. ORD bukan sekedar grup musik biasa, melainkan sebuah format orkestra besar, big band dan symphonic orkestra, yang mampu memainkan berbagai genre mulai dari musik klasik, seriosa, keroncong,

Suara merdu penyanyi legenda seperti Bing Slamet, Sam Saimun, Titiek Puspa, hingga Gordon Tobing menjadi sangat populer di seluruh pelosok Indonesia berkat iringan aransemen megah dari Orkes Radio Jakarta melalui corong pemancar RRI. Tidak hanya menghibur rakyat di meja makan dan ruang tamu rumah, Orkes Radio Jakarta juga memegang peran vital dalam diplomasi kebudayaan. Saat kunjungan tamu-tamu negara atau kepala negara asing ke Istana Negara di era Presiden Soekarno, musisi-musisi ORD kerap dipercaya menjadi orkestra resmi untuk menyambut para pimpinan dunia. Kini, rekaman Pita Matmit Real to Real dari siaran Orkes Radio Jakarta tersimpan rapi sebagai harta karun arsip audio sejarah penyiaran di RRI. Rekaman-rekaman analog tersebut menjadi bukti otentik betapa tingginya peradaban dan estetika musik Indonesia di masa itu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta adalah bukti nyata bahwa RRI tak pernah sekedar menyiarkan berita, melainkan juga menjadi rahim yang melahirkan dan membesarkan kebudayaan serta karya seni musik terbaik bangsa. Meskipun zaman analog telah bergeser ke era digital, semangat untuk menghadirkan karya musik berkualitas tinggi di udara Nusantara tidak akan pernah padam. Sobat RRI, lagu klasik atau keroncong karya Maestro Manani yang paling ingin kamu dengar diiringi aransemen orkestra. Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

Romono Maling pendengar, ini di special request oleh Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang kirim salam juga untuk Abah Kismin, Kang Julian, Bu Berta, Bang Andra dan juga ada Pak Ahmad ya. Dan yang siaran hari ini kebetulan Alif ya Ibu ya. Tadelis tadi kayaknya udah ya. Saya lihat jadwalnya sepertinya kalau Delis itu ada di hari tadi pagi gitu ya. Kali ini malam ini ditemani Alif dulu ya. Terima kasih untuk Ibu Siti Haryati, sehat selalu. Kemudian saya sapa juga ada Bapak Parsudi di Cimanggis ya, yang minta lagunya Nyidam Sari untuk Ibu Anton, Ibu Siti Haryati dan juga untuk penyiarnya. Terima kasih, sama-sama, sehat selalu juga untuk Pak Parsudi ya di Cimanggis. Kemudian saya sapa juga ada Kang Zulian di Ciomas ya, katanya alhamdulillah jumpa lagi sama Neng Alif. Alhamdulillah ya. Saya jawab dulu waalaikumsalam salamnya ya. Saya meminta lagu pop Jawa dari Kus Plus judulnya Patani. Kalau lagunya enggak ada saya bisa merana merene. Kang Zulian tahu enggak artinya merana merene kalau di bahasa Jawa merana merene? Apa namanya kesan kemari? Merono merene gitu kalau bahasa Jawanya ya. Kemudian nanti ada lanjutannya di jilid 2. Oke, nanti kita bacakan di ruang rindu ya. Terima kasih untuk Kang Zulian, sehat selalu. Salam untuk keluarga juga. Kemudian saya sapa ada Ibu Maharani di Bekasi. Selamat malam Ibu. Tumben ini gabung di Ragam Budaya ya, tapi katanya mau absen aja. Waalaikumsalam. Ketemu lagi lewat udara, lagunya Ikutan Saja. Terima kasih Mbak Alif, semoga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga untuk Ibu Maharani, ditunggu untuk requestannya nanti di ruang rindu ya. Kita akan langsung putarkan Nyidam Sari ya. Semoga ini dari Mantos, spesial untuk Pak Parsudi di Cimanggis, nanti akan dirangkaikan dengan requestan lagu yang lainnya. Untuk yang lainnya juga masih ditunggu ya. Untuk Anda yang ingin berkirim salam di Campur Sari pada malam hari ini di Ragam Budaya 081 5 4200 dan di live chat aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Afluri Gendarus Gendara, Kompi 0606 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga Bogor. Sekali di udara, kita

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Iki WE sopo pendengar yang berarti ini punya siapa gitu. Jadi ini ceritanya tentang ya percakapan antara dua atau pasangan gitu ya. Jadi seperti menggoda gitu intinya ya. Dan kita akan lanjutkan tadi seperti janji saya sebelumnya. Saya ingin memberikan informasi seputar Campur Sari dan juga kisahnya kaitannya dengan Radio Republik Indonesia. Ternyata memang perjalanan Campur Sari ini punya cerita yang cukup panjang dan kaitannya dengan RRI mendengar. Mengutip tulisan Joko Wiso dalam Harmonia, Jurnal Pengetahuan Seni UNES, sejak jejak awal dari Campur Sari ternyata tercatat dari sebuah grup kesenian yang dipelopori oleh RM Samsi di RRI Semarang pendengar. Ini sekitar tahun 1953. Jadi waktu itu grup ini dikenal dengan nama Campur Sari RRI Semarang dan rutin mengisi siaran radio setiap Rabu malam. Jadi mereka tampil dari sekitar pukul 9 hingga menjelang dini hari. Menariknya, pada masa itu radio menjadi salah satu media penting untuk memperkenalkan kesenian kepada masyarakat. Meski jangkauannya masih terbatas pada wilayah yang bisa menerima frekuensi siaran, dari sanalah musik Campur Sari ini mulai mendapatkan ruang untuk dikenal. Namun perjalanan Campur Sari tidak selalu mulus pendengar ya. Bahkan popularitasnya sendiri sempat mengalami stagnasi. Barulah sekitar tahun 1978 muncul nih upaya untuk membawa musik ini keluar dari lingkup siaran radio. Ira Record merekam dan kemudian mendistribusikan karya Campur Sari RRI Semarang. Dalam kurun waktu 78 hingga 80-an, tercatat ada 9 album yang berhasil dipasarkan dari Campur Sari RRI Semarang ini pendengar. Beberapa lagunya di antaranya antara lain yang mungkin Anda pernah dengar juga ya pendengar, Sumpah Palapa, Lelo Ledong gitu, Yen Ing Tawangono Lintang ataupun juga hingga Waton Konco pendengar. Di sini kita bisa lihat bahwa Campur Sari bukan musik yang tiba-tiba langsung populer gitu ya, muncul kemudian langsung populer, langsung meledak begitu. Ada proses panjang yang dimulai dari ruang-ruang kesenian termasuk juga studio dan siaran radio. Nanti kita lanjutkan ceritanya bagaimana Campur Sari ini kemudian berubah, berkembang dan akhirnya bisa diterima jauh lebih luas oleh masyarakat. Sambil kita dengarkan lagi ya Yen Ing Tawangono Lintang yang tadinya juga dipopulerkan oleh Campur Sari RRI Semarang.

0: Selesai sudah untuk ragam budaya edisi malam hari ini pendengar untuk segmen Campur Sari ya, menemani istirahat malam hari Anda. Dan juga tadi sudah kita sampaikan terkait Campur Sari yang sejarahnya dengan RRI Semarang begitu ya. Dan sayangnya juga ini menutup kebersamaan kita untuk ragam budaya malam hari ini. Terima kasih atas atensi yang sudah disampaikan melalui WhatsApp 081-5x4200 untuk tadi Bapak Parsudi, ada Ibu Maharani, Kang Zulian, ada Ibu Siti Haryati juga, ditunggu juga untuk atensinya di kesempatan berikutnya. Saatnya kita akan beranjak menuju segmen berikutnya. Kami hadirkan mini drama pendengar produksi dari Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kisah produksi dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Bogor malam ini masih akan menemani Anda sampai tengah malam nanti.
1: Anda telah mendengarkan ragam budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pulau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
3: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh, iya, seneng nih, banget.
4: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
3: Iya, Rita di mana ya?
5: Hai. Hai juga.
4: Ih, panjang umur dia. Iya, ya.
6: Maaf ya, aku lama.
3: Iya, gak apa-apa.
6: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
3: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
6: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
5: Ini kue kesukaan aku loh.
3: Sama lah.
4: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie. Wah, sama minum. Ada jajanannya juga.
3: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
4: Iya.
3: Waduh, kita makan enak nih hari
4: Betul,
3: ini.
4: Betul, ini hari spesial.
3: Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
4: Nasi bungkus?
3: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
6: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
4: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
6: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
3: Ih, kok gitu sih?
6: Rita.
3: Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya? Benar kata Rita. Jajan aja, kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu, usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
4: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang. Dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Oh.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh.
1: Iya. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis, jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, ya.
0: Dan aku support.
1: Betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar
0: gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita. Aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Kamu punya kelebihan tersendiri loh,
1: betul loh Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kayak ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini
1: dong.
0: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
3: Sama, cuma beda cerita.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan.

0: Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pelan-pelan saja dari kotak pendengar membuka kebersamaan kita untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. 10 September 2026 hari Kamis, H-1 ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pendengar ya. Semarak Radio, semarak ulang tahun sudah terasa nih di Pangrango 34 ya. Karena dari tadi pagi juga sudah ramai, orang-orang mulai silih berganti. Kita juga ada gladi resik gitu ya, gladi bersih untuk acara besok. Dan doakan semoga lancar ya untuk esok hari. Ada Alif Dayita pendengar masih menemani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya undang juga untuk Anda yang ingin beratensi kirim salam lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai 2015 pendengar. Tahunnya 2010 sampai 2015 pop Indonesia ya. Nanti kami akan bantu juga untuk kurasi segala lagu yang di request. Pokoknya ditunggu sampai kalau ruang rindu saya batasi sampai setengah 12 ya, supaya lagunya terputar semua. Untuk malam hari ini kita akan dengarkan bersama rangkaiannya koleksi lagu-lagu yang sudah kami siapkan, sambil kita tunggu juga atensi dari Anda pendengar ya.

berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Saya akan langsung bacakan atensi yang sudah masuk di WhatsApp 0815x4200 yang tadi sudah ngantri ya. Ada Kang Zulian di Ciomas yang ikut ruang rindu mau diplay lagunya Sally Sendiri dari Peter Pan. Sayangnya lagu ini belum masuk tema ya untuk Kang Zulian. Peter Pan Sally Sendiri ini masih di bawah 2010. Jadi kalau misalnya masih mendengarkan bisa dibalas untuk lagu gantinya ya. Katanya lagunya ini juga di spesial dikirimkan untuk keempat bidadarinya Kang Zulian yang cantik dan manis katanya. Tidak lupa teruntuk juga Raja Atensi ada Pak Onoy, Ratu Atensinya ada Ibu Maharani, dan juga katanya nanti hari Minggu kita jumpa lagi. Iya po. Ditunggu ya. Dan ada pesan nih dari Kang Zulian untuk pendengar ya. Dimohon kepada pendengar setiap Prosatu RRI Bogor nanti pada datang di acara puncak ultah RRI ke-81 tahun. Pasti rame katanya, ada Kang Zulian yang datang katanya ya. Ditunggu untuk Kang Zuliannya, nanti kumpul di pelataran studio RRI Bogor. Terima kasih. Baik, ditunggu untuk besok ya untuk Kang Zuliannya. Selamat malam, selamat beristirahat, pokoknya sehat selalu. Selanjutnya saya sapa ini dari Ratunya Atensi, ada Ibu Maharani di Bekasi ya. Assalamualaikum Mbak Alif, waalaikumsalam. Minta diputarkan lagunya Noah Separuh Aku. Nih kayaknya langsung dapat gantinya ya Kang Zulian. Kalau tadi Peter Pan, ini ada Noah Separuh Aku, masih masuk tema kalau gitu. Salamnya untuk pencinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, selamat beristirahat, semoga terhibur ya. Terima kasih juga untuk Mbak Alif. Semoga sehat selalu dan sukses terus. Amin, amin, amin, amin. Pokoknya ya yang baik-baik saya aminkan. Untuk Ibu Maharani juga sehat selalu, pokoknya bahagia selalu bersama keluarga. Kemudian ada Kang Brian Walker di Manchester yang request lagunya Winner Kesaktianmu, spesialnya untuk Alif aja, jangan lupa diputerin. Siap, sudah masuk ke playlist ya, ditunggu saja lagunya. Kemudian saya sapa Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Mbak Alif. Selamat malam juga Ibu. Mau diputerin lagunya Setiap Detik dari Hijau Daun untuk Mbak Alif. Terima kasih, selamat malam. Salamnya untuk Kak Bakismin, Kang Julian, Ibu Berta, Bang Andra, dan juga Pak Ahmad. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Haryati. Selamat beristirahat, selamat mendengarkan ya. Semoga sehat selalu. Yang terakhir sebelum kita ke lagu, ada Ibu Gaul saya. Ada Ibu Nina Said di ATS ya. So pasti sehat selalu. Semoga juga sehat selalu untuk Ibu Nina Said ya. Request Suami Simo Rangkir, Kau Seputih Melati. Kalau gak ready Samsons ya. Nanti kita cek dulu yang mana yang sesuai tema. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said di ATS ya. Kita langsung putarkan Noah Separuh Aku, spesial untuk Ibu Maharani di Bekasi. Dan juga nanti dirangkaikan dengan lagu requestan lainnya. Yang Anda juga masih ditunggu untuk yang ingin berkirim atensi 081-5x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital.

Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita. Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sebaran abu vulkanik di 23 kabupaten yang tersebar di 4 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Dampak kesehatan juga mulai tercatat. Kementerian Kesehatan melaporkan 68.919 kasus ISPA di wilayah yang terdampak abu vulkanik. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan, tercatat 17.780 kasus ISPA pendengar. Berdasarkan kelompok usia, sebanyak 14.439 kasus terjadi pada anak usia 0 hingga 1 tahun, sementara 54.000 lebih dialami masyarakat berusia di atas 5 tahun. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, Kementerian Kesehatan menyiagakan 413 rumah sakit dan pos pelayanan kesehatan di 830 puskesmas. Bantuan berupa oksigen konsentrator juga dikirim ke Lampung dan Banten. Sementara itu, BNPB mengimbau masyarakat dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau yang saat ini berstatus level 3 atau siaga. Meski demikian, berdasarkan citra satelit Himawari 9 pada Kamis siang, sebaran abu vulkanik tidak terdeteksi. Demikian kilas berita untuk saat ini. Pantau informasi terpercaya lainnya hanya di laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Dita, terima kasih dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kaos putih Melati dari Semi Simorangkir, pendengar spesial untuk Ibu Nina Said di ATS ya. Selamat mendengarkan, semoga juga terhibur. Kembali kami lanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Selamat malam untuk Ajeng di Dramaga yang minta lagunya Jangan Kau Tutup Dirimu dari Stinky. Sayangnya ini belum masuk tema ya, karena lagu Stinky ini rilisnya tahun 2000 ke bawah, sekitar tahun 90-an gitu ya. Kalau misalnya mau diputarkan, mohon di carikan lagi yang lain kalau berkenan gitu ya. Salamnya untuk Mbak Alif aja, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng ya di Dramaga. Selanjutnya saya sapa, assalamualaikum, ruang rindu. Waalaikumsalam dari Kang Iqbal Tea ya di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Minta di play lagunya Rahasia Hati dari Elemen. Ini juga ternyata masih di luar tema ya untuk Kang Iqbal Tea. Mungkin nanti bisa direvisi lagi. Bukan direvisi ya, mungkin dikirimkan ulang lagu apa yang kiranya masuk untuk tema malam hari ini, Pop Indonesia tahun 2010 sampai 2015 ya. Kirim salamnya untuk Abah Kismin dan para pendengar Pro 1 semua, juga untuk tim Baryok 01 Sukajadi. Salam kompak selalu, spesialnya juga untuk istri tercinta beserta Teteh Syifa dan Ananda Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu untuk yang bacain, hatur nuhun dan sukses selalu. Terima kasih untuk Kang Iqbal Tea. Sehat selalu pokoknya ya. Nanti kalau misalnya berkenan untuk lagunya di request kembali, bisa langsung dibalas di kolom chatnya. Kalau tadi kita sempat mendengarkan lagu dari Noah pendengar ya, Separuh Aku, yang di request oleh Ibu Maharani. Ternyata ada kabar terbaru juga ya dari Noah. Setelah cukup lama tidak merilis album baru, Noah kini sedang sibuk untuk sibuk di studio rekaman. Dan kabar ini ternyata langsung disampaikan oleh sang vokalis Ariel, yang memastikan kalau bandnya ini sedang mempersiapkan album terbaru. Jadi nantinya materi yang disiapkan disampaikan oleh Ariel bahwa Noah menargetkan ada sekitar 10 lagu untuk mengisi album terbarunya. Memang kalau dikatakan, Ariel sendiri mengaku seluruh personel Noah sendiri rutin menghabiskan waktu di studio, bahkan proses pengerjaan album ini berlangsung hampir setiap hari. Dan jumlah target 10 lagu ini masih menjadi target saja ya, karena semuanya tetap bergantung pada proses kreatif yang sedang mereka jalani. Yang jelas, Noah berharap album ini, album baru ya lebih tepatnya, ini bisa selesai dan juga dirilis tahun ini, sekaligus kembali menghadirkan karya yang dapat diterima oleh para pendengar setianya. Pendengar, informasi ini saya ambil dari voi.id pendengar ya. Kalau misalnya berbicara tentang Noah, kan memang salah satu band, memang namanya dulu dari Peter Pan, kemudian berubah jadi Noah gitu. Saya jadi ingat ada beberapa musisi band 2000-an yang juga kembali mejeng di dunia permusikan Indonesia ya, belantika musik Indonesia. Kemarin sempat ada Ungu, kemudian yang terbaru kemarin saya sempat melihat tuh ada konser reuni, bisa dibilang antara ada band yang mengundang seluruh vokalisnya, mantan vokalisnya ya, tidak hanya sekarang Naga yang jadi vokalis ada band yang sekarang. Jadi konsernya ini katanya akan mengundang Baim, kemudian ada Dani juga, yang dulu mantan vokalisnya ada band. Jadi sepertinya akan seru ya, jadi kayak seperti konser reuni ada band gitu. Untuk Anda pendengar, Ruang Rindu masih menemani sampai nanti pukul 24. Tersisa kurang dari 30 menit untuk request ya. Masih ditunggu 081-5x4200. Tetap dalam jiwa Isyana Saraswati pendengar untuk Anda.

Sobat RRI, di era teknologi serba digital seperti sekarang, kita bisa berkirim pesan dan melakukan panggilan suara lintas benua hanya dalam hitungan detik lewat jaringan internet. Namun bayangkan bagaimana orang-orang pada awal abad ke-20, sekitar 100 tahun yang lalu, mengirim pesan suara menembus jarak belasan ribu kilometer dari Nusantara ke benua Eropa tanpa kabel sama sekali. Jawabannya terletak di sebuah lembah tersembunyi di kaki Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat. Di sanalah berdiri stasiun Radio Malabar, sebuah mega proyek teknik telekomunikasi masa lalu yang pernah dinobatkan sebagai stasiun radio nirkabel gelombang panjang terkuat dan terbesar di dunia. Bagaimana stasiun radio raksasa ini dibangun dan apa perannya dalam sejarah telekomunikasi dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi spesial Hari Radio Nasional. Sobat RRI, pada masa Perang Dunia Pertama, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami isolasi komunikasi yang parah. Kabel telegraf bawah laut milik Inggris yang selama ini digunakan seringkali terputus atau disadap. Belanda membutuhkan saluran komunikasi langsung yang aman dan mandiri dari Jawa menuju Den Haag tanpa bergantung pada negara lain. Seorang insinyur bernama Dr. Cornelis Johannes de Groot ditunjuk untuk merancang pemancar radio gelombang panjang berkekuatan raksasa. Lembah Gunung Puntang di Bandung Selatan dipilih sebagai lokasinya. Mengapa? Karena kontur dua tebing gunung yang curam sangat ideal untuk membentangkan antena radio raksasa setinggi ratusan meter. Sementara ketersediaan air sungai yang melimpah mampu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air mandiri untuk menyuplai daya raksasa pemancar tersebut. Sobat RRI, pembangunan stasiun radio Malabar adalah sebuah proyek sangat besar di bidang teknologi pada zamannya. Insinyur de Groot menggunakan pemancar jenis Poulsen Arc berkekuatan 2,4 MW, daya listrik yang luar biasa raksasa untuk ukuran tahun 1920-an. Antenanya dibentangkan sepanjang 2 km menyeberangi lembah Gunung Puntang, ditopang oleh tiang-tiang baja menjulang setinggi ratusan meter. Tepat pada tanggal 5 Mei 1923, stasiun radio Malabar resmi diresmikan oleh Gubernur Jenderal Birk Vogt. Kata pertama yang dikirimkan secara nirkabel lewat Morse dan suara dari Bandung menembus jarak 12.000 km langsung ke stasiun penerima di Kortrijk, Belanda, berbunyi, "Halo Bandoeng, hier Bandoeng." Peristiwa ini mengguncang dunia telekomunikasi internasional, membuktikan bahwa komunikasi radio nirkabel jarak jauh antara benua Asia dan Eropa adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Keberhasilan Radio Malabar membuat Bandung sempat dijuluki sebagai kota telekomunikasi terpenting di Asia Pasifik pada era 1920-an hingga 1930-an. Namun, kejayaan stasiun radio raksasa ini berakhir dramatis saat Perang Dunia Kedua meletus. Pada Maret 1946, dalam peristiwa Bandung Lautan Api, kompleks stasiun radio Malabar dihancurkan oleh para pejuang kemerdekaan agar tidak jatuh dan dimanfaatkan kembali oleh pasukan Sekutu dan Mika. Kini, bangunan fisik stasiun radio raksasa itu hanya menyisakan puing-puing fondasi batu dan bekas kolam pendingin di tengah kesejukan hutan pinus Gunung Puntang. Sobat RRI, puing-puing stasiun radio Malabar di Gunung Puntang adalah saksi bisu keberanian, kecanggihan sains, dan pentingnya penguasaan teknologi radio bagi sebuah bangsa. Dari jejak sejarah gelombang raksasa Malabar inilah, semangat penyiaran dan telekomunikasi di tanah air terus berkembang hingga lahirnya Radio Republik Indonesia. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang pernah camping atau berwisata ke kompleks bekas stasiun radio Malabar di Gunung Puntang, Bandung? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Omay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi Wayang Golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup. Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahu Diri dari Maudy Ayunda. Pendengar, ini lagu rilis tahun 2012 dan juga menjadi soundtrack ya dari film Perahu Kertas. Jadi Maudy Ayunda menyanyikan dua lagu, yang pertama Perahu Kertas sendiri berjudul Perahu Kertas, kemudian yang kedua adalah Tahu Diri. Kalau didengarkan dari liriknya ya, galaunya maksimal sekali ya, tentu saja gitu. Kalau melihat lagi di, kalau bisa mengflashback gitu ya, ketika film Perahu Kertasnya sedang booming, itu juga itu waktu itu saya masih apa ya, kayaknya kuliah deh ya. Bahkan sampai dua kali nonton itu ya, pernah Perahu Kertas 2 kayaknya, saya dua kali nonton itu ya. Dan tentunya kalau berbicara soal kegalauan, Perahu Kertas nih bisa dibilang kalau misalnya di seriesnya sendiri yang di Perahu Kertas 1 dan 2, pada akhirnya memang happy ending ya, ketika saya lupa jadinya tokohnya namanya siapa waktu itu ya. Meskipun pada akhirnya bersama gitu, tetapi awal-awalnya sempat berpisah dulu dan berujung untuk bersama. Ya, untuk Anda yang sedang terpisah dengan seseorang, siapa tahu memang belum untuk sekarang, siapa tahu di kesempatan lainnya, di waktu berikutnya nanti akan ada. Dan pendengar, masih bernuansa untuk menyambut ya 81 tahun Radio Republik Indonesia. Ulang tahun yang cukup bisa dibilang nih sudah tua ya. Tapi semoga kejayaan radio bisa masih akan menemani Anda gitu ya. Pokoknya selama Anda masih mendengarkan siaran kami, berarti kami masih menjadi teman Anda, baik itu teman bekerja, teman beraktivitas, teman melakukan hal yang Anda sukai gitu ya. Dan Ruang Rindu masih menemani Anda pendengar, tetapi sepertinya 23.26 ya, 26 menit. Sepertinya untuk requestan juga alhamdulillah lagunya sudah kita putarkan semua. Kita masih akan memutarkan koleksi lagu-lagu pop Indonesia 2010 sampai 2015. Kali ini spesial untuk Anda yang mungkin sedang pergi. Requestan dari kakak saya tercinta nih ya, yang kebetulan masih ada di kantor nih. Krisdayanti, aku pasti kembali untuk Anda mendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

23.44 waktu yang ditunjukkan di meja siar kami pendengar, dan ternyata ini menjadi penghujung kebersamaan untuk Ruang Rindu malam hari ini ya, spesial untuk hari Kamis 10 September 2026. Dan alhamdulillahnya semua requestan juga sudah kami putarkan. Dan mohon maaf sekali kalau misalnya memang belum sempat diputar atau mungkin tidak bisa diputarkan malam hari ini karena belum sesuai tema gitu ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung mengirimkan atensinya menemani siaran Alif pada malam hari ini. Ada Kang Zulian, ada Pak Parsudi, ada Kang Brian juga, Ibu Siti Haryati, Bu Dina Said, Bu Maharani, Ajeng, dan juga Kang Iqbal. Terima kasih, sehat selalu. Dan untuk Anda pendengar yang juga belum, mungkin belum sempat mengirimkan atensinya, tidak apa-apa. Terima kasih juga sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor sampai malam hari ini, pendengar. Dan jangan khawatir, untuk Ruang Rindu kami hadir setiap hari ya, tentunya dengan tema-tema lagu yang berbeda. Pastinya siap untuk menemani istirahat malam Anda. Saatnya Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Jangan lupa besok kita rayakan bersama hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Nantikan juga siaran langsung peringatan ulang tahun yang nantinya juga akan disiarkan relay begitu. Disambung siar bersama dengan RRI se-Indonesia, pendengar. Akhir kata Alif pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Satu lagu terakhir dari Lala Karmela, Satu Jam Saja. Meskipun memang kurang cukup ya untuk Ruang Rindu kita bernostalgia bersama. Dan kembali pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat beristirahat dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis, tanggal 10 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor. Dipancarluaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Selamat sekali saya Nasrul Alwi kembali menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk hari ini Jumat 11 September tahun 2026 saudara. Hingga pukul 10 nanti rangkaian segmen tentu akan hadir di momen spesial perayaan hari ulang tahun RRI yang ke-81 saudara. Sajian segmen pembuka Mutiara Pagi Berjaringan di mana RRI Bandung yang nanti akan memandu dan menjadi host ya untuk edisi Jumat ini dengan topik musibah, tobat dan sikap kita saudara, dipandu oleh rekan penyiar Widya Perdani dengan narasumber Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG saudara. Berinteraksi dan menyimak Mutiara Pagi Berjaringan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jelang update kabar terkini juga akan tersaji dalam Warta Bogoraya. Dilanjutkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta akan hadir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan segmen reguler yang akan mengulas isu-isu terkini dalam dialog Astacita Bogor pagi ini. Dan di segmen penutup pukul 9 nanti kita juga akan merilai saudara acara penyulutan obor Tri Prasetya hari ulang tahun RRI ke-81 saudara pendengar. Itulah rangkaian segmen yang nanti akan mewarnai kebersamaan kita hingga tuntas tugas saya hingga pukul 10. Dan kali ini segera kita akan menanti untuk segera bergabung dan menyimak siaran berjaringan Pro 1 RRI Bandung, Bogor serta Cirebon dalam Mutiara Pagi Berjaringan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk dapat kembali bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Kali ini bersama saya Widya Perdani dari RRI Bandung. Pendengar, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi Berjaringan mengupas satu topik: musibah, tobat, dan sikap kita. Bersama narasumber kami, Bapak Dr. Andes Haji Tatang Heriana, MAG. Dan seperti biasa, di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan dari Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Tentunya kajian kali ini akan dikupas tuntas oleh Ustadz kita. Sudah hadir Ustadz kita pagi hari ini ada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, awis tepang, Pak Ustadz. Sehat tapi, Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. Musibah, tobat, dan sikap kita. Ini hal yang terjadi di keseharian kita. Entah itu musibah kecil, musibah besar, kemudian bagaimana dari musibah itu kita bertobat, dan sebetulnya seperti apa sih kita, sikap kita yang seharusnya begitu ketika kita mendapatkan musibah. Kita kupas di Mutiara Pagi Berjaringan dari Bandung, Bogor, dan Cirebon kali ini bersama Ustadz kita. Silakan,
2: Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tadakkarun la'allakum turhamun. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon, semoga semuanya sehat walafiat, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan panjang umur, berkah rezeki kita, berkah kehidupan rumah tangga kita, berkah kehidupan anak-anak kita, juga berkah kehidupan bangsa dan negara kita. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan. Istiqomah menjadi ahli ibadah, ahli takwa, dan ahli sedekah. Istiqomah di jalan husnul khotimah, insyaallah. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, tidak dapat dipungkiri, tadi Teh menyampaikan kepada kita bahwasannya seringkali diungkapkan bahwasannya musibah bencana itu tidak ada dalam kalender hidup kita. Ya, seringkali kita tidak mengagendakan tentang itu. Ya. Oleh karenanya, tentu saja kita harus memiliki sikap yang memadai dalam mensikapi berbagai musibah yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai warga bangsa begitu. Bahkan Teh Widya, paling tidak beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir ini kita pun mendapatkan informasi tentang musibah alam, ya, mulai dari NTT, ya, nah, kemudian kebakaran hutan begitu, ya, yang setiap musim kemarau kita dihadapkan dengan kenyataan itu, Kemudian yang mudah-mudahan sudah berhenti ini Teh Widya Krakatau ya. Nah, dari semua bentuk bencana-bencana yang sifat atau skalanya lebih besar, boleh jadi bencana itu menimpa dalam skala yang lebih kecil, personal, okay, juga lingkungan. Kalau kita mencoba memotret kembali dalam syariat ajaran Islam, di dalam syariat ajaran Islam, Teh Widya, apabila suatu musibah dan kesulitan menimpa kepada seseorang atau suatu bangsa, maka kemungkinan pertama ia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan syariat ajaran Islam, sekali lagi, apabila suatu musibah dan kesulitan yang menimpa seseorang, kelompok masyarakat, ataupun suatu bangsa, sekali lagi, kemungkinan pertama ia adalah ujian. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam At-Tabrani bersumber dari melalui Abu Umamah radhiyallahu an. Yaqulullahu ta'ala limalaikatihi, ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, intoliku ila abadi asobu alaihil bala asobba fa inni uhibba an asma'a sautah. Allah berfirman kepada para malaikatnya, pergilah kalian temui hamba-hambaku. Untuk apa? Basobu alaihil bala asobba. Lalu timpakanlah berbagai macam ujian, musibah kepada mereka. Pak ini sesungguhnya aku, kata Allah, uhibu an asma asauta, karena aku sangat rindu, sangat cinta mendengar suara jeritannya memohon ampun kepadaku, memohon pertolonganku. Jadi ini poin pertama yang boleh jadi kalau musibah itu terjadi karena Allah sayang kepada kita, rindu jeritan kita, rindu permohon ampun kita, rindu istighfar kita, maka itulah cara Allah menjadikan seorang hamba lebih kembali dekat kepadanya. Begitu juga di Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah menjelaskan kepada kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui pula orang-orang yang dusta. Jadi Teh Widya, potret kita, boleh kita nyebutnya husnudon kita. Inilah cara Allah menguji keimanan kita. Kemungkinan yang kedua, menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kesulitan dan penderitaan, musibah dan malapetaka itu semua muncul dikarenakan sebagai akibat dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan, ketika musim hujan datang banjir yang menghantam kita. Itu kesalahan kita. Hidup kita tidak tertib. Naik kendaraan misalnya, kemudian kita menjalankan di luar batas kewajaran, kemudian terjadi kecelakaan, eta mah lain musibah. Cilaka ku pamolah sorangan. Ya, itu boleh jadi itu akibat dosa dan kesalahan kita. Ya. Quran surah Bani Israil teh Widya ayat 16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nukhlika qaryatan amarna mutrafiha papasaku fiha pahakko alaihal qawlu padamarnaha tadmiro. Dan kami, kata Allah, hendak, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mereka mentaati Allah.

penderitaan yang menimpa setiap kita itu diakibatkan oleh kesalahan dan perbuatan dosa-dosa kita. Jadi itu yang kalau dalam bahasa Al-Quran yang lainnya teh Widya yang kita kenal, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan tercatat rapi, tidak ada yang tertukar catatannya. Dan semua kebaikan dan keburukan itu bagi kita kaum muslimin harus meyakini ada balasannya. Bisa di dunia, bisa juga di akhirat kelak. Jadi ini yang harus diingat dan diwaspadai oleh setiap kita. Nah, bahkan secara khusus Rasulullah SAW pernah menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan lahirnya berbagai musibah dan penderitaan. Boleh jadi salah satunya ditahannya turun hujan, misalnya, atau yang lainnya. Jadi Rasulullah secara spesifik memberikan dan menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal yang sangat dikhawatirkan, yang kemungkinan akan mengundang musibah dan bencana datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Apa saja perbuatan yang mengundang lebih cepat bencana dan musibah itu datang menimpa kita? Pertama, kata Rasulullah, apabila kemaksiatan sudah terbiasa didemonstrasikan secara terang-terangan. Yang kedua, apabila kecurangan bisnis sudah menjadi kebiasaan hampir setiap orang. Yang ketiga, apabila zakat tidak lagi dilaksanakan. Keempat, apabila perjanjian sudah biasa diingkari. Dan yang kelima, kata Rasulullah SAW, apabila kandungan Al-Quran tidak lagi mendapat perhatian. Ini yang boleh jadi bencana datang lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwa di antara dosa besar yang dapat melahirkan musibah dan malapetaka kepada masyarakat, pertama, apabila perbuatan zina sudah merajalela. Yang kedua, perjudian sudah berada di mana-mana. Yang ketiga, minuman khamr sudah menjadi budaya. Dan yang keempat, ini yang lebih mengerikan, menyakiti ayah dan bunda sudah menjadi kebiasaan. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79, Tehwidia, Allah menggambarkan bagaimana bangsa Israel, Bani Israel, disiksa sedemikian rupa oleh Allah karena di antara mereka tidak ada lagi semangat untuk melaksanakan nahil munkar. Nabi SAW pernah menyatakan bahwa apabila semangat nahin munkar sudah tidak ada, apabila setiap orang sudah mentolerir berbagai perbuatan dosa besar sebagai sesuatu yang wajar dan dianggap normal, maka pada satu saat Allah akan menurunkan azabnya dengan secara menyeluruh tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Dan yang paling dahsyat pada saat itu adalah ketika musibah itu datang beruntun, maka doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Kalau sudah seperti itu kondisinya. Nah, oleh karena itu, lalu apa solusinya? Maka taubat adalah kunci dari jalan keluar dari datangnya berbagai musibah ini. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita, ma najala balaun illa bidan bin wala rufa'a balaun.

0: illa bitaubatin. Bencana itu tidak akan turun ke muka bumi ini, tengah-tengah masyarakat kita dan kehidupan kita, kecuali karena dosa-dosa kita. Dan kata Khalifah Ali, wala rofa'a, bencana itu tidak akan dihentikan, terus berangkai begitu. Bahkan dikenal dengan istilah ada episodenya begitu. Ya, jadi kadang-kadang musibah teh patutur-tutur gitu. Berangkai. Wala rofa'a, tidak akan diangkat musibah itu illa bitaubatin, kecuali dengan jalan tobat. Nah, di wilayah ini yang seringkali diingatkan bagaimana kita cara bertobat. Nah, tinggal kita sadar diri aja. Nah, menghadapi semua itu, Teh Widya, bagaimana dengan sikap kita hari ini? Gitu. Sikap kita hari ini atau sikap kaum muslimin, warga bangsa terhadap berbagai musibah yang seringkali kita memotret muncul setiap musim. Musim kemarau kebakaran, musim hujan longsor, dan lain sebagainya. Dan ini senantiasa berulang begitu. Ya, senantiasa berulang. Nah, oleh karena itu, maka bertobat itu artinya kembali, kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, kembali kepada aturan main yang sudah disepakati, kembali kepada jalan yang benar, yang mendatangkan kemaslahatan bagi setiap kita. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dianggap hal yang biasa, kemudian apalagi kelicikan-kelicikan yang dianggap sesuatu yang hal wajar, maka boleh jadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Ma'idah 7:8-9, Allah akan mendatangkan adab secara menyeluruh, tanpa pilih bulu, tanpa pilih kasih. Nu soleh jeung nu salah bakal kebagian, nu salat jeung nu maksiat bakal kena gitu, anu jejeg, anu koclak bakal kena dampaknya. Karena yang lebih dahsyat pada saat itu yang kita temukan, doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Na'udzubillah. Maka sikap kita yang seharusnya kita wujudkan adalah kita punya kepedulian dan tanggung jawab untuk menghentikan, mencegah, meminimalisir kemaksiatan, perbuatan munkar dalam lingkungan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, boleh jadi di lingkungan kerja kita. Inilah jalan bagi kita agar kita layak dan pantas mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik bahasan yang dikupas pada kesempatan pagi hari ini luar biasa, bagaimana kita menyikapi musibah yang datang, kemudian bagaimana kita bertobat, dan apa sikap yang harus diambil ketika musibah datang. Di sesi kedua, pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita di kajian pagi hari ini dalam Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Di Mutiara Pagi kali ini tentunya kami persilahkan Anda menyampaikan pertanyaan melalui 7200-996-727-5551 ataupun melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Untuk Anda yang berada di wilayah Bogor dan Cirebon, silakan menggunakan kode area 022 untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157.

0: Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon masuk di sesi kedua. Kita akan simak kita akan jawab ulangi lagi. Kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk di line telepon. Ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Pak Ustaz Tatan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah biasa Pak Kasmo pendengar RRI tiap pagi mendengarkan RRI. Alhamdulillahirabbil alamin. Paparan Pak Ustaz memang jadi perhatian umat Islam khususnya di negeri Indonesia ini. Mudah-mudahan orang Islam betul-betul ilmu Islam dipakai sampai di mana itu kebenarannya Islam, itu ilmunya. Mohon maaf Ustaz yang saya tanyakan, namanya bencana ini bisa jadi ke pribadi khusus atau ke orang lain atau seluruh itu bahasa Indonesia, bangsa Indonesia agamanya itu. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana orang yang pokok, orang yang bodoh, orang balana, orang yang salah, nah bagaimana ini termasuk bencana atau tidak itu? Orang pokok bagaimana, orang bodoh bagaimana bodohnya? Kan ada pinter, tapi bodoh terus, gitu, gak mau itu nanya, gitu. Ya, pokok bodoh, balangah, salah, bagaimana? Begitu aja, maaf, Bung Bindi. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Kasmo sudah ada Pak Hobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun tamedi. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hatur punten satu acana yang saya ingin tanyakan, semacam curhat lah. Begini Pak Kiai, orang lain yang berbuatnya, kita yang kena getahnya. Sebagai contoh, seenak saja menebang pohon hutan sampai gundul, ketika hujan kan banjir gitu. Kemudian membangun rumah juga di pinggir-pinggir sungai, sungai diperkecil, air gak bisa ngalir dengan sempurna, begitu. Kemudian juga yang lain-lainnya juga itu perbuatan-perbuatan yang seenaknya membuang sampah ke selokan, ke sungai, ada kasur dibuang ke sungai. Gimana atau seperti itu? Sehingga orang lain yang berbuat, ketika terjadi bencana, maka yang tidak berbuat dosa pun juga, yang tidak membuang sampah, kena dampaknya. Nampak kembali dengan hal seperti itu, Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja dua pertanyaan dari Pak Hobir. Pak Kasmo, gimana menanggapi nu bodoh, pokok, balangah, salah? Itu teh musibah, ujian, atau memang dijieun sorang? Silakan ditanggapi Pak Kiai.
2: Terima kasih Pak Kasmo, ini kesepuhan yang senantiasa setia dengan RRI sejak generasi awal. Ya. Yang menyangkut tentang bencana baik pribadi maupun kolektif masyarakat, boleh jadi bencana yang menimpa pribadi karena poho, karena bodoh, karena balanga, karena salah. Itu semua diakibatkan karena kebodohan kita, ketidakwaspadaan kita. Ini kesalahannya ada pada kita.
0: Jadi kalau bodoh mah bukan musibah ya? Cilaka kepala serangan.
2: Ya, yang mengakibatkan datangnya musibah kepadanya atau bencana kepada kita karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, begitu. Karena kesalahan kita. Ya, kesalahan itu bisa karena lupa, bisa karena bodoh, begitu. Ya, nah itu yang sifatnya personal. Seperti kita jalan-jalan keluar kota, kapal jalan,
0: Sasab.
2: Sasab. Eta mah salah sorangan. Tenanyakeun. Nah, jadi solusinya adalah kewaspadaan. Solusinya adalah kehati-hatian. Kemudian kita menyiapkan peta atau memang menyiapkan perbekalan yang memadai. Itu yang boleh bisa diatasi oleh kita untuk mengantisipasinya. Namun demikian, satu kesalahan dosa karena lupa, maka ini di sisi syariat ini bisa diampuni dan dimaafkan. Karena poho, karena lupa, karena bodoh, linglung itu bisa digantian sama. Terus kasih tempuh saja. Hanya kesalahannya diampuni lah begitu. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Khobir, ini ya. Nah, ini yang orang lain yang berbuat, kita yang kena akibatnya. Yang tadi disebutkan di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78-79. Boleh jadi orang buang sampah sembarangan, orang nebang pohon semau-maunya, gunung di tugaran lah begitu, hutan juga terkis habis karena keserakahan barangkali begitu.
0: Sungai disaher.
2: Nah, orang yang berbuat, kita yang kena akibatnya. Ini kalau merujuk Quran Surah Al-Ma'idah 78-79 Teh Widya. Jadi itu karena kita melakukan pembiaran terhadap perbuatan dosa itu. Sehingga kalau hal yang seperti atau hasaat ini kita merasakan, menyaksikan, banyak terjadi karena kelalaian kita memproteksi atau mengedukasi agar orang menyadari tentang itu. Kemudian kita acuh saja, kan baiklah lain orang iya. Nah, akibatnya kata Allah, ketika kita tidak memiliki semangat untuk amal ma'ruf nahil munkar, maka pada saat itu bencana akan menimpa setiap orang tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Lamun banjir bandang mah nu saleh jeung nu salah kena. Anu salat jeung nu maksiat kabagian, begitu. Sehingga yang lebih membuat kita ngeri barangkali gitu bahasanya, yang kurang, kalau kurang pas, doa orang soleh pun yang biasanya bisa menggetarkan langit, yang biasanya bisa menembus aras, pada saat itu doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Ini akibat kita permisif barangkali ya, dalam kehidupan ini, kemaksiatan, perbuatan kedoliman, pelanggaran begitu, biarkan aja dah, asal ulah urang weh.
0: Itu baik, betul.
2: Baik. Siga benar, tapi akibatnya akan fatal bagi masyarakat banyak.
0: Artinya tidak ada kepedulian
2: kalau begitu. Tidak ada kepedulian. Nah, itu diantaranya Pak Khobir yang saya pahami dari apa yang disampaikan. Merujuk Quran Al-Ma'idah 78-79.
0: Baik, sudah terjawab Pak Hobir ya. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan, nuju di Garut, duka nuju di Palembang, duka nuju di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad, bangga.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuju di Purbalingga.
0: Tuh kan, di mana?
2: Di mana? Oh, Purbalingga.
4: Purbalingga, dekat ke Purwokerto. Bangga Bangga di Putra Hidi di dinya.
2: Seerti sana tegak betegak tegak.
4: Banyak hutan, banyak yang jarah, karena konflik gak takut, banyak mantan, banyak saudara, kita sering silaturahmi kan gitu.
2: Saya.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tentang masalah ini kan musibah atau ujian kan sering terjadi khusus di negeri kita ini kan. Musibah itu kan bukan hanya masalah banjir atau kebakaran kan. Sekarang gunung meletus pun juga yang di Krakatau itu jelas itu mungkin peringatan tanpa ada campur dengan manusia. Beda dengan banjir, kebakaran itu ikut campur tangan manusia. Manusia yang seperti apa? bukan musuh semacamnya saya, tapi yang tidak punya kekuatan apa-apa kan, ekonomi lemah, jabatan tidak punya, justru mereka yang kebal kan, kebal pun kalau saya orang sudah makan kulit bunget, kan jadi kata bahwa tadi pun dampaknya ke semua yang tidak berbuat, yang tetap kena dampaknya. Seperti sekarang kan yang kebakaran, yang dibakar bukan kebakaran, aktivitas terganggu, kesehatan terganggu, pelajar mengajar ya seperti itu. Nah, apakah akan tercapai Pak kalau di negara Baratun Tawibatun Warodun Gopur, kayaknya masih jauh kan. Nah, itu seperti itu kan, karena para penguasa tetap ada berbuat dolim. Itu yang pertama tuh sebenarnya Pak, maaf nih sedikit deh Pak. Kan di Indonesia teh poros master besar teh dua, NU Muhammadiyah. Sejauh mana mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang banyak menimbulkan kontra, kan tidak ada, bahkan jadi mitra, bahkan NU minta jatah tambah kan, bukannya mengkritisi tapi jadi mitra. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sok ditung-tungan kurusuh. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Ahmad Irwan, ada Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Lydia dan Teh Amel. Terima kasih.
0: Bangga, silakan, Bu Indra.
5: Assalamualaikum Ustaz Kaka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya.
5: Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustaz pun demikian. Mengutip surat An-Nisa ayat 17.
2: Ya.
5: Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Kalau begitu, tentunya ada tobat yang tidak diterima ya Pak Ustaz. Bagaimana tobat yang tidak diterima itu? Terima kasih Teh Widi.
0: Sami-sami Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Indra ya di Cirebon. Kita langsung jawab saja sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp, Pak Ustaz.
2: Terima kasih. Yang pertama melalui Pak Irwan yang masih berkeliling.
0: Berkelilingan enggak terasa.
2: Musibah dan ujian. Jadi musibah bisa menimpa saja terhadap setiap orang. Apa dia berbuat dosa ataupun tidak. Kalau ujian ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman, begitu kan Teh Widya? Jadi ujian ini hanya diberikan kepada mereka yang beriman, karena Allah ingin menguji keimanan setiap orang. Bahkan seringkali ada orang yang oleh Allah juga diuji dengan bagi umat, maaf, bagi kita kaum muslimin yang beriman tentunya. Maka kekayaan, kedudukan, kemiskinan, kekurangan, itu adalah ujian. Syaratnya adalah beriman. Nah, kalau mereka mendapatkan musibah, boleh jadi itu adalah teguran atau itu laknat. Nah, gitu. Nah, bagi orang-orang yang, bagi kita yang melupakan perintah Allah dan Rasulnya, itu bukan lagi ujian, itu adalah siksa. Ada logika yang sederhana, mudah-mudahan pas. Seringkali juga kalau tidak pas nanti dibetulkan. Ujian itu bagi mereka yang sekolah. Betul, sekolah mah tidak ujian gitu.
0: Sepakat.
2: Jadi kita seringkali menganggap ini ujian. Ujian dan dari mana? Sekolah gente?
0: Ya lah, soal ujian.
2: Jadi mudah-mudahan tidak berlebihan logika itu. Jadi saya mau melihat Pak Irwan bahwa ujian itu menimpa seseorang itu, musibah, bencana apapun namanya, memang lahiriah sama, tapi substansinya bisa berbeda. Keur ieu mah bencana, keur ieu mah lakna, keur ieu mah adab, keur ieu mah ujian. Itu kan beda muatan gitu teh Widya. Beda muatannya. Meskipun sama-sama kena bencana begitu, kena musibah. Tapi substansinya yang berbeda. Apakah itu laknat, apakah itu adab, apakah itu jadi ujian. Yang membedakannya adalah soal keimanan setiap kita. Kemudian kaitan dengan organisasi ormas Islam yang memiliki tugas adalah memberikan edukasi, memberikan pencerahan, bimbingan kepada umatnya, kepada masyarakat. Kaitan dengan tugas-tugas kenegaraan adalah tugas kita adalah mengingatkan amal ma'ruf nahin munkar, memproteksi tentang semua itu. Maka kalau apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, kemudian kita sekali lagi menggunakan parameter atau memotret pesan Quran surah Al-Maidah 78-79 tadi, David ya. Manakala kita secara pribadi, secara organisasi, secara kolektif melakukan pembiaran, tidak mengingatkan, maka Allah menegaskan, Allah akan menurunkan adab secara menyeluruh tanpa pilih kasih. Orang soleh yang tidak soleh kena dampaknya akibat kita permisif atau melakukan pembiaran. Oleh karena itu mudah-mudahan nasihat-nasihat yang terjadi lewat peristiwa-peristiwa bencana dan musibah ini, Teh Widya, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita diberikan kesadaran secara kolektif untuk meminimalisir, untuk mengantisipasi agar bencana dan musibah ini benar menjadi ujian, tidak menjadi laknat, dan tidak menjadi adab bagi kita semua. Itu harapan kami. Ya. Kemudian dari Ibu Indra. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah nih Ibu Indra ya, bahwa di dalam bahasa Arab ada dua istilah yang digunakan. Ada tawabin, ya, tawabin. Ada taibin, taibin. Terjemah kitanya sama-sama kembali, ya, sama-sama kembali. Nah, kalau tawabin, mereka yang datang kepada Allah berulang-ulang, ngaco, datang deh, minta maaf, maksiat, nangis, minta maaf, besoknya,
0: gitu deh, gitu deh.
2: itu namanya tawabin. Jadi, namun demikian, Allah senang terhadap hamba yang mau datang ketimbang tidak pernah mau datang. Dari sisi makna taubat. Yang kedua, taibin. Itu juga datang kepada Allah, tapi datangnya di detik-detik injury time. Jadi ketika masih dinas, masih gagah waringkas begitu. Ayo taubat. Nah, engke we geus pensiun. Ayeuna masih keneh senang ini. Nah, menjelang tua baru dia datang kepada Allah. Allah soal itu namanya taibin. Hanya persoalannya usianya nepi ka tua moal.
0: Ya, nah, sampai ya. Dari usia tua gitu.
2: Itu yang harus diwaspadai. Namun demikian bahwa taubat itu diharapkan nasuha. Apa nasuha itu? Kalau dari sisi bahasa yang sebatas saya ketahui atau kita ketahui, apa nasuha itu? Kembali kepada Allah, kemudian jejak digitalnya bisa dihapuskan. Ya, itu namanya nasuha. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, karena jauh nih, jauh dari Allah, maka karena jauh dari Allah, maka kita tidak mendapatkan lagi hidayahnya, tidak mendapatkan lagi cahaya kebenarannya, sehingga hidupnya jadi ngaco lah begitu. Kemudian dia kembali. Nah, ketika dia kembali diharapkan nasuha. Nasuha itu semua jejak digital sejak jalur yang pernah dia lalui itu dapat dihapuskan oleh Allah. Itu namanya nasuha. Maka cirinya orang yang tidak tobatnya tidak diterima antara ucapan dengan perbuatan berbanding terbalik.
0: Atau jaiyah.
2: Itu yang sederhananya. Maka tobat yang diterima itu, kan tobat itu kembali kepada Allah. Sehingga ketika dia menyatakan kembali kepada Allah, maka ucapan tindakannya berbanding lurus dengan yang diinginkan oleh Allah. Itu yang sederhananya begitu.
0: Sudah terjawab ya pertanyaan Bu Indra. Ada beberapa pertanyaan juga masuk melalui line WhatsApp. Ustadz, ada Ibu Reni di Plumbon. Mohon izin bertanya, tadi diuraikan bahwa musibah atau ujian baik yang ringan maupun yang berat adalah untuk menguji keimanan seseorang sesuai dengan kemampuan tersebut, orang tersebut. Pertanyaannya, doa apakah yang paling tepat atau yang paling baik untuk mencegah suatu masalah? Kemudian, bagaimana kita sebagai muslim dapat menerima musibah tersebut, seperti ada orang yang rumahnya terbakar begitu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ibu Reni di Plumbon.
2: Reni ya. Plumbon teh Cirebon.
0: Cirebon.
2: Okay. Wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bisawab. Bu Reni, yang saya ketahui, yang sering diamalkan dan diajarkan oleh para ulama, guru-guru kita, yang pertama untuk doa ini, doa itu kan banyak ya. Yang pertama kita meneladani Rasulullah SAW senantiasa beristiadah. Pertama membiasakan istiadah pagi dan sore begitu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini didawamkan saja. Ya, setiap ba'da subuh, ba'da maghrib, atau ba'da setiap ba'da salat lah begitu. Abu Daud meriwayatkan sedikitnya 3 kali. Ya, boleh 7 kali silakan. Kemudian yang kedua juga mendawamkan Quran surah At-Taubah. Dua ayat terakhir 128 129. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ini bagian dari istiadah begitu Teh Widya. Kemudian di tengah, di saat-saat kita dihadapkan dengan tekanan, kita dihadapkan dengan situasi yang sangat mencekam, maka boleh meneladani amalan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dia, ketika ia dibakar, kemudian apa doanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Paling tidak begitu ya. Mencontoh orang-orang soleh, para nabi yang dituturkan atau diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Maka Ibu Reni di Plumbon, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kemampuan istiqomah beristiadah ini. Kalau kaitan dengan musibah kebakaran begitu ya, banyak faktor yang mungkin kita bisa teliti, bisa lihat mungkin kelalaian kita, mungkin juga karena ada faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan semuanya. Tapi namun demikian, Ibu Reni, menghadapi kondisi seperti itu memang tidak mudah. Maka tugas kita, para tetangga, saudara, ini yang harus all out lah begitu. Ketika saudara kita mendapatkan musibah yang sifatnya personal, maka adalah tugas kita peduli kepada mereka. Karena pada demikian Rasulullah memberikan penjelasan yang sangat menohok kepada kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahihi. Allah akan senantiasa menolong kita selama kita mau menolong saudara kita. Jadi kalau kita rindu pertolongan Allah, kalau kita rindu jaminan Allah, pastikan kita punya kepedulian terhadap keluarga kita yang mungkin kena musibah, apakah itu ujian, apakah itu apa namanya. Tapi yang jelas kepedulian kita adalah jawabannya. Paling tidak begitu, Ibu Reni ya, di Plumbon. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan Allah melindungi kita semua.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah terjawab. Ada Bu Supriyati juga di Bogor. Maaf Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi semua bencana-bencana yang tidak terduga datangnya, ujug-ujug atau undangan rapat RT kalau ada rencananya, tidak terduga datangnya dengan tiba-tiba. Itu memang kuasa dari Allah. Apakah ini suatu teguran buat semua umatnya?
2: Menghadapi bencana yang tiba-tiba. Emang apa? Kalau bencana sebenarnya tiba-tiba barangkali. Oleh karena itu, maka yang yang harus disiagakan oleh kita setiap saat adalah kita senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa ma'akum aina ma kuntum. Pastikan Allah beserta kita dimanapun kita berada. Sehingga ketika mau tidur pun kita harus mengkoneksikan diri kita kepada Allah. Sebab boleh jadi bencana terjadi ketika kita sedang tidur. Aya gempa lamun urang di Bandung teu kabayang, lamun aya yang kita sangat khawatirkan, misalnya Sesar Lembang ngamuk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pertama setiap kita keluar rumah kita beristiadah memohon perlindungan kepada Allah. Kan seringkali kita ketika berangkat lewas-lewas begitu, bahkan ketika mau tidur pun kita teh jungkal rup gitu. Padahal Rasulullah mengajarkan yang kita ketahui, yang sering masyhur hadisnya ini, yang seringkali disampaikan apalagi oleh para mubalig begitu, wahai Aisyah, wahai Fatimah, jangan dulu tidur sebelum melakukan 4 hal. Nah, karena ketika tidur kan kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Itu di bawah perlindungan Allah. Bahkan Quran surah Az-Zumar ayat 42 ngasih tahu kepada kita bahwa orang yang tidur ruhnya dipegang sama Allah. Jadi orang tidur, orang yang meninggal itu ruhnya kan sama-sama dipegang sama Allah. Semuanya dalam kuasa Allah. Maka kita mengkoneksikan. Maka ketika kita tidur, Rasulullah mengajarkan jangan dulu tidur sebelum melakukan 4 hal. Mengkhatamkan Quran, menjemput syafaat para nabi, minta ridho kepada semua kaum muslimin, dan menyempurnakan haji dan umroh. Bagaimana melakukan semua itu dalam waktu yang sangat singkat? Rasulullah mengajarkan yang setara dengan mengkhatamkan Quran, membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian menjemput syafaat para nabi, membaca salawat Ibrahimiyah. Bagaimana kita minta ridho kepada kaum muslimin, maka kita dianjurkan memintakan ampun kepada mereka, astagfirullahaladzim li wali walidaya wali masahina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minum wal amwat wa atubu ilaih dan lain-lain sebagainya. Kemudian membaca tasbih subhanallah alhamdulillah. Itu semua adalah kewaspadaan kita dalam menghadapi berbagai musibah yang memang selalu datang tiba-tiba, yang tidak terencana dan tidak bisa diprediksi gitu. Nah, oleh karena itu Ibu Supriyati, mudah-mudahan tidak berlebihan, atas segala mohon maaf atas kekurangannya, bahwa bagi kita hari ini bagaimana menghadapi semua itu, maka yang paling penting bagi kita adalah setiap saat senantiasa mampu menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Bahkan sebelum tidur pun kita mengoneksikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh kehidupan kita meskipun terjadi bencana yang menimpa kita, kita sudah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali.
0: Baik, kita sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Supriyati dan di Bogor. Dan ada beberapa pertanyaan yang memang masuk, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk namun belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini.
2: Terima kasih, semoga Allah yang Maha Kuasa mempantaskan kita memperbaiki diri kita, sikap kita, sehingga Allah memudahkan bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang bisa jadi menimpa kita setiap saat. Oleh karena itu, bencana musibah yang melimpa sebagian keluarga kita, bangsa kita, atau saudara kita di belahan bumi Nusantara ini harus menjadi nasihat bagi setiap kita, agar kita mampu memperbaiki diri kita dan memastikan setiap langkah kita berbanding lurus dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah jalan keselamatan bagi kita semua, insyaAllah.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah kita simak, pendengar dan pemirsa RRI Net, tausiah disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Herian MAG di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon, kali ini mengenai musibah, tobat dan sikap kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kali ini menjadi ilmu baru di pagi hari untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk atensi Anda yang selalu menyampaikan partisipasinya melalui line telepon, menyampaikan pertanyaan juga melalui line WhatsApp, dan selalu menyimak siaran kami melalui siaran terestrial juga live YouTube di RRI Bandung Live. Juga terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas di RRI Bogor dan Cirebon yang sudah mengawal program Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan RRI Cirebon. Terima kasih untuk atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi pengalamannya bukan hanya mengucap asal-asal, kita pernah memang datangin semua, termasuk ke RRI daerah. RRI di mana? Di Kalimantan, di Medan. Nah, kita kalau setiap ada artis mau off-air tuh pasti wawancara radio dulu. Besok off-air, hari ini wawancara. Wawancara yuk untuk pengerahan massa kan.
2: Teman juga ada yang berobatan gitu di situ. Berobat. Main doang ya, asupnya kena ini. Nanti ini ya, ngap. Udah sini aja, bekahan. Rumahnya di sini, kemana?
3: Ornas 2006 ini adalah semoga atlet-atlet muda yang berpotensi maupun berprestasi diperhatikan dengan baik oleh pemerintahan daerah.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, edisi spesial dalam Hari Radio dan HUT RRI ke-81, Jumat 11 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kami sampaikan berita utama. Siaran radio menjadi bagian dari rangkaian industri kreatif yang sangat strategis di masanya. Warga kampung Cimangir, Desa Galuga mulai mengeluhkan sesak nafas akibat kepulan asap kebakaran TPA. Momentum peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas 2026 menjadi titik balik penting bagi pelaku olahraga dalam transformasi pembinaan. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, mengawali perjumpaan dalam Warta Berita RRI Bogor, kami akan mengetengahkan sebuah cerita sepak terjang radio di masa kemasannya dengan tema Cerita RRI di balik studio rekaman di Bogor yang akan disampaikan Yofri Haryadi.

0: Selamat ulang tahun buat RRI Bogor yang ke-81. Semoga tetap jaya di udara. Kali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Studio rekaman mungkin sama nasibnya dengan studio siaran radio di era saat ini. Aktivitasnya tidak seperti dulu lagi, yang begitu banyak dipenuhi para musisi muda menanti jam shift untuk memulai rekaman secara mandiri. Sebuah studio rekaman bernama GP Recording, berlokasi di Desa Gado, Kecamatan Megamendung, Bogor, memiliki banyak cerita dari orang seumuran saya yang masa mudanya dulu memiliki hobi bermusik, anak band sebutannya. Pemilik studio itu pun bukan orang sembarangan. Dahulu dikenal sebagai pencipta lagu dan produser serta menjadi artis manajemen untuk diorbitkan. Dan radio adalah bagian dari sistem kerja mereka. Namanya dikenal dengan sebutan Abah Ukam Tarabalaga.
2: RRI itu salah satu untuk belajar bahasa juga, terus seni juga, dan banyak tokoh-tokoh pabrik-pabrik figur baik dari tingkat seni maupun yang lainnya itu muncul dari RRI. Itu kan kita angkat di situ. Makanya biar bagaimanapun sekarang dengan peralihan dari analog ke digital, era digital, tapi radio RRI tetap masih kuat gitu, biar bagaimana. Bahkan salah satu rajanya radio lah di Indonesia. Abah kan keliling Indonesia kan bicara masalah radio. Setelah RRI timbul radio swasta niaga gitu kan. Ada radio ABC dan seluruh Indonesia saya keliling radio gitu. Jadi pengalamannya bukan hanya mengucap asal-asal, kita pernah emang datangin semua, termasuk ke RRI daerah. RRI di mana? Di Kalimantan, di Medan. Nah, kita kalau setiap ada artis mau off-air tuh pasti wawancara radio dulu. Besok off-air, hari ini wawancara nih. Wawancara ayo untuk pengarahan masa kan. Itu ayo berduyun-duyun datang ke lapangan ini, ini. Itu kita akan manggung di sini. Itu salah satunya melalui sarana media elektronik ya, radio.
1: Banyak yang melihat studio rekaman GP Recording ini hanya dari luarnya saja. Banyak bertumpuk bambu, kayu, dan lukisan-lukisan tua. Di balik itu, kreativitas para sound engineer menciptakan ratusan lagu yang direkam dan dibuat video klipnya. Pada saat yang sama, di studio rekaman ini saya ditemani veteran musisi serta para pencipta lagu, yakni Randy Payapu dan Angga Widodo, yang pernah berada di puncak kesuksesan di belantika musik Indonesia. Kami pun saling berbagi cerita tentang radio, terutama Om Randy yang usianya sudah tidak muda lagi, tapi suara dan kemampuannya masih dapat saya rasakan. Om Randy ini pun dulu pernah menjuarai kompetisi menciptakan lagu yang digelar RRI di Ambon. Dari RRI Ambon inilah membawanya hingga ke ibu kota. Spesialisasinya adalah musik roncong, sebuah karya seni musik yang keberadaannya semakin langka.
0: Saya Randy Payapu, berasal dari Ambon, hanya kediaman di Bogor sudah 50 tahun. Bergerak di dunia seni, penyanyi, seperti itu.
2: Nah, pengalaman dengan RRI itu sendiri boleh ceritakan dulu dari zaman gimana?
0: Era tahun 78 sempat saya di RRI Pusat Jakarta, sempat ikut lomba cipta bintang lagu-lagu keroncong. Nah, kalau di Ambon pernah juga lagu keroncong, saya sampai tidak menjuarai, tapi sampai di final saya sempat masuk lagu keroncong juga. Dan alhamdulillah untuk RRI di Ambon pada saat itu memang sangat selalu merekrut seniman-seniman biar RRI selalu menayangkan lagu-lagu yang para artis-artis Maluku itu bisa lebih naik lagi di dalam karya-karyanya.
1: Om Randy pun bercerita saat masa remajanya di Ambon, bekerja di kebun untuk memetik cengkeh dan pala, selalu ditemani radio dan hanya RRI yang siarannya terdengar dengan jelas di sana.
0: Zaman saya masih di Ambon saat itu, jadi apabila kalau orang teman-teman banyak itu kalau mau ke hutan, ke kebun cengkeh atau kebun apa aja tuh yang ada, pala, itu selalu semua bawa radio. Tidak semua, tapi 2-3 orang tuh pasti bawa lah ya. Naik pohon cengkeh, metik cengkeh, naik pohon pala itu. Itu selalu radionya digantung karena untuk mendengar berita, lagu-lagu. Jadi ada hiburan selalu dari RRI itu radio. Kita walaupun di hutan lebat kayak gitu, tapi kita rasa terhibur terus karena ada radio tadi, berita dari RRI. Kita akhirnya yang tidak tahu akhirnya jadi tahu karena ada berita dari radio RRI tadi.
1: Tapi di balik mereka yang mengenal dan pernah menjadi pendengar setia RRI, musisi dan pencipta lagu lainnya sekaligus produser dan pemilik studio rekaman di Jakarta, Bang Angga Widodo, justru sebaliknya. Selama memproduseri artis dan musisi andalannya, tidak terbersit menjadikan RRI sebagai media promonya saat itu.
3: Makanya aku tuh dulu selama aku jadi kerja lagu, punya teman artis top, sampai aku punya label, aku nggak pernah menembus RRI. Jadi aku nggak punya pengalaman. Nggak pernah masukin RRI.
4: sebenarnya Mas yang dulu menjadi halangan?
3: Soal gini, dulu RR itu walaupun dia yang pertama punya radio nasional, tapi kalau untuk Jakarta misalnya yang top tuh apa? Prambos, kita udah itu tuh. Atau lagu apa tuh? Radio apa yang top tuh? Jadi kita ke sana, ini apa segmennya? Oh, radio ini CD, berarti dangdut nih yang top tuh. Kayak misalnya Kayu Manis tuh atau ini, itu gitu.
4: Mega Suara gitu.
3: Mega Suara iya, jadi rate-nya itu yang kita uber. Aku udah enggak terpikir RR di zaman itu. Enggak terpikir sama sekali.
1: Pemilik lagu Kau Pilih Dia, Angga Widodo, juga menceritakan di mana era radio menjadi penentu dan barometer musik di tanah air jauh sebelum munculnya platform seperti YouTube dan Spotify. Setiap mengadakan tour atau konser di seluruh Indonesia selalu diawali kerjasama dengan siaran di radio lokal tempat diselenggarakan kegiatan. Ongkos produksi siarannya pun saat itu cukup tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan siaran radio itu sendiri.
3: Karena waktu itu masih gini, ketika kita, walaupun kita promo itu bayar, tapi ketika lagu itu airplay-nya bagus, request-nya bagus, otomatis. Itu dengan otomatis, dengan sendirinya mereka menayangkan seluruhnya tanpa kita bayar pun, tanpa kita minta pun, radio udah nyetelin semua gitu. Itu cuma pengalaman RR aku nggak punya, nggak pernah masuk RR aku. Aku udah sampai ke Bandung kemana-mana deh, pokoknya ke promo Jawa, Lampung segala macam tuh deh, semua kita jalanin tuh. Apalagi Saru sampai ke Singapura, ke Hong Kong, ke Malaysia, saya anterin dia, promonya sampai saya gitu.
4: Tapi sangat strategis sekali ya zaman itu ya.
3: Oh sangat, karena nggak ada kayak kita belum kenal YouTube lah, TikTok. Walaupun kita punya TV, tapi tetap masih keras radio. TV pun segmen musiknya dalam satu minggu cuma sekali. Kalau zaman dulu kan di TVRI itu kan cuma Selekta Pop sama apa tuh?
4: Safari.
3: Ya itu tuh seminggu sekali.
1: Angga menceritakan pada saat itu menjadi pemilik stasiun radio bukan orang sembarangan di dunia entertain. Namanya selalu diperhitungkan oleh para musisi, pencipta lagu, dan pelaku industri kreatif pada saat itu. Kini, stasiun radio harus dihadapkan dengan persaingan antar platform digital yang ada di genggaman, yang menjadikan siaran radio harus terintegrasi dengan platform tersebut agar tidak kehilangan pendengar dan penggemarnya.
3: Saya Angga Widodo, pencipta lagu dan produser. Saya mengucapkan kepada Radio Republik Indonesia berulang tahun yang ke-81. Semoga acara-acaranya tetap membuming dan membuat mata-mata acara yang bagus. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Saudara, utusan khusus Presiden Raffi Ahmad mendatangi Balai Kota Bogor untuk melakukan kolaborasi dengan Pemkot Bogor dalam pemberdayaan pemuda. Berikut dilaporkan Sony Agung Saputra.
6: Utusan khusus Presiden Bidang Pembina Generasi Muda dan Pekerja Seni, Bapak Raffi Ahmad didampingi oleh Bapak Gading Martin bertemu dengan Wali Kota Bogor, Bapak Dedi A. Rahim yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Bogor, Balai Kota setempat. Dalam pertemuan ini bersama dengan jajaran pemerintah daerah Kota Bogor membahas berbagai persoalan dan solusi bagi penciptaan lapangan kerja dan pembinaan generasi muda dan pekerja seni, karena beberapa tempat di wilayah Bogor dan sekitarnya terus bergerak maju, terutama daerah-daerah yang berada di Bogor bagian utara, dan ini juga berbatasan dengan berbagai sentra pusat kegiatan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota ini juga Bapak Wali Kota Bogor didampingi oleh Dinas Perumkim dan juga PUPR untuk membahas berbagai pengerjaan persoalan jalan dan juga ketersediaan lahan di wilayah Bogor Utara yang akan menjadi salah satu pusat kawasan permukiman baru dan pembukaan lahan, dan ini juga terkait pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Kota Bogor sehingga nantinya Kota Bogor dapat memberdayakan generasi muda dan pekerja seni dengan adanya sejumlah kesepakatan yang akan terjalin dari pemerintah pusat dan daerah bersama sektor swasta.
5: Saudara, warga kampung Cimangir, Desa Galuga mulai mengeluhkan sesak nafas akibat kepulan asap kebakaran TPA. Bagaimana penanganannya? Seperti dilaporkan reporter RRI Bogor, berikut ini Yofri Haryadi melaporkan.
1: Dampak kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Galuga kini mulai dirasakan sebagian warga. Beberapa warga dengan jarak terdekat dari lokasi kebakaran TPA ada di Kampung Cimangir, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Warga di sana mengeluhkan sesak nafas lantaran saat peristiwa terjadi terjadi, asap tebal masuk ke dalam pemukiman mereka. Beberapa di antaranya menyiasati dengan menyalakan kipas angin dan menutup rapat jendela rumah mereka. Salah seorang warga di antaranya adalah Ibu Tati dan keluarganya. Tati mengeluhkan sesak nafas dan pedih di matanya, serta beberapa perabot rumahnya tercium bau asap.
7: Cuma asap doang, gitu. Kemarin juga ada yang berobatan gitu di situ, berobat. Main doang ya asapnya kan ini ya ngap. Ya udah di sini aja bertahan, rumahnya di sini kemana?
8: Gitu sesak nafas.
7: Cuma pedih doang kena mata gitu.
1: Beruntung saat peristiwa terjadi, percikan api yang terbawa angin tidak mengenai perkampungan terdekat dari lokasi tempat pembuangan akhir Galuga. Percikan api dari kertas dan plastik yang terbawa angin hanya mengenai bedengan dan gerobak kosong di luar areal pembatas TPA. Sementara itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan Kabupaten Bogor pun dilakukan. Bupati Bogor, Rudi Susmanto, bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, berkomitmen untuk sama-sama memadamkan api dari kedua zona terbakarnya TPA Galuga.
9: Di bawah sampah itu masih ada titik-titik api. Nah ini yang akan kita tangani bersama. Sekarang seluruh alat berat yang dari Kabupaten Bogor kami arahkan masuk semuanya ke Kota Bogor, termasuk damkar, termasuk beberapa tim yang lain. Total kurang lebih ada berapa personil? Lebih dulu. Kurang lebih ada 600 personil. Semuanya akan masuk ke Kota Bogor dan mudah-mudahan jelang subuh dapat tertangani semuanya. Jelang subuh malam ini. Supaya di subuh pengolahan sampah masih tetap bisa berjalan. Sampah mulai kembali masuk. Kalau kemarin kita masih penanganan masing-masing, Mbak. Tapi hari ini kita bergabung bersama-sama. Kalaupun di Kota Bogor tuntas, di Kabupaten tidak tuntas, akan menjalar kembali ke Kota Bogor. Kalaupun di Kota Bogor tidak tuntas, Kabupaten Bogor tuntas, terbawa angin akan kembali lagi.
1: Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, baik itu Kota maupun Kabupaten Bogor pun diterjunkan di sekitar lokasi untuk membantu warga pasca pemadaman dilakukan. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan dan bantuan kebutuhan bagi warga terdampak, termasuk tim dari Damkar Kabupaten dan Kota Bogor yang masih menyemprotkan air ke area sampah yang mengeluarkan kepulan asap putih.
5: Beralih ke kabar lainnya, kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI menjadi perhatian DPRD Kota Bogor. Pasalnya, status kepesertaan PBI mengacu pada data desil kesejahteraan yang dapat mengalami perubahan berdasarkan pemuktahiran data. Anggota DPRD Kota Bogor Komisi 4, Dedi Mulyono, mengatakan perubahan desil dapat berdampak pada status kepesertaan BPJS PBI. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak mengetahui kepesertaannya non-aktif saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
10: BPJS yang PBI ini juga mengacu pada desil. Ini yang kami sekarang sedang cari jalan keluarnya. Tidak tertangani warga kami, ya. Akhirnya ya tidak bisa dilakukan tindakan karena pas masuk ke rumah sakit BPJS-nya non-aktif. Masalahnya desilnya itu dianggap desil tinggi, jadi dianggap tidak berhak PBI. Saya sarankan sekarang cek betul BPJS mumpung masih sehat, karena menurut pemerintah ini bisa berubah. Hari ini aktif, bulan depan bisa non-aktif.
5: Masyarakat diimbau untuk secara berkala mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta PBI. Pengecekan sebaiknya dilakukan saat kondisi masih sehat, sehingga apabila terjadi perubahan status kepesertaan, masyarakat dapat segera mengambil langkah yang diperlukan dan memastikan akses pelayanan kesehatan tetap terjamin.
11: Saya Kolonel Afluri Gendarus Gendara, Kompi 6-6 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara, tetap.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Kita menuju Warta Olahraga. Saudara, momentum peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 menjadi titik balik penting bagi pelaku olahraga dalam transformasi pembinaan. NPCI Kabupaten Bogor menerapkan sport science untuk meningkatkan performa atlet dalam menghadapi Peparda 7 Jawa Barat 2026 demi meraih target juara umum. Warta olahraga selengkapnya dibacakan Ermelinda.
2: Momentum peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 menjadi titik balik penting bagi para pelaku olahraga daerah untuk mendorong transformasi pembinaan secara menyeluruh. Pemerintah daerah diharapkan

0: waktu yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi dari refleksi terhadap perjalanan pembinaan atlet, khususnya atlet kami di nomor Pumse. Kami tidak melihat perkembangan atlet dari hasil dan medali yang diraih, tapi juga dari peningkatan kualitas teknik, fisik, mental bertanding, kedisiplinan, serta karakter mereka sebagai seorang atlet. Dalam olahraga Pumse, konsistensi dan mental memiliki peran yang sangat penting, karena atlet dituntut untuk mampu menampilkan teknik terbaik secara maksimal di bawah tekanan pertandingan. Auras menjadi pengingat bagi kami bahwa prestasi bukan hasil yang sangat singkat atau instan. Prestasi merupakan proses panjang yang membutuhkan latihan, disiplin, komitmen, kerja keras, serta dukungan dari berbagai pihak. Dari evaluasi tersebut, kami berharap dapat terus memperbaiki kekurangan dan dapat meningkatkan kelebihan yang dimiliki para atlet dan pelatih Pumse Kota Bogor, dan dapat terus berkembang bersaing di tingkat yang level lebih tinggi.
1: Tak hanya dari sudut pandang pelatih, urgensi perbaikan fasilitas dan perhatian Pemda ini juga menjadi jeritan para atlet muda yang kini tengah menggembleng fisik serta mental menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Atlet judo Kabupaten Bogor Florence berharap peringatan Haornas 2026 ini dapat menjadi titik balik bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas latihan dan penunjang tanding para atlet potensi.
2: Sangat berkesan bagi saya, seorang atlet muda yang sedang berjuang untuk ajang Porprov Jawa Barat 2026. Harapannya saya untuk Haornas 2026 ini adalah semoga atlet-atlet muda yang berpotensi maupun berprestasi diperhatikan dengan baik oleh pemerintahan daerah, serta diberi fasilitas yang layak untuk berlatih maupun bertanding di ajang nasional ataupun internasional.
1: Peringatan Haornas 2026 ini diharapkan mampu memicu lahirnya kebijakan konkret dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan demi menjamin keberlanjutan karir serta peningkatan kesejahteraan para insan olahraga. National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Bogor menerapkan sport science untuk meningkatkan performa atlet dalam menghadapi PEPARDA 7 Jawa Barat 2026 demi meraih target juara umum. Pendekatan ini dibahas dalam rapat koordinasi pelacap untuk memastikan latihan berjalan secara intens, teratur, dan terukur sejak masa persiapan hingga menjelang pertandingan. Selain fisik, pengawasan gizi dan nutrisi juga menjadi fokus utama pelacap untuk menjaga kondisi tubuh atlet. Melalui pembinaan yang profesional ini, para atlet dan pengurus optimis dapat mengharumkan nama Kabupaten Bogor dengan penampilan yang maksimal.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Siaran radio menjadi bagian dari rangkaian industri kreatif yang sangat strategis di masanya. Warga Kampung Cimangir, Desa Galuga mulai mengeluhkan sesak nafas akibat kepulan asap kebakaran TPA. Momentum peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas 2026 menjadi titik balik penting bagi pelaku olahraga dalam transformasi pembinaan. Saya Nasrullah Alwi mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi dengan penata teknik Noval Noviansah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi dan salam jumpa kembali saudara pendengar. Masih dalam rangkaian Bogor pagi ini saudara. Tak terasa sudah di Jumat ya. Ada rasa lega karena satu pekan pelan-pelan sudah kita lewati. Ada rasa syukur karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memulai lagi, menyapa orang-orang yang kita sayangi, dan tentu saja menemani Anda dengan rangkaian segmen untuk hadir di momen spesial saudara pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa menjadikan radio menjadi teman perjalanan Anda, teman saat sendiri, teman yang tentu diam-diam tahu kita sedang baik-baik saja atau sebetulnya memang butuh untuk ditemani. Dan hari ini RRI memasuki usia ke-81 saudara pendengar. Ada jutaan cerita, suara, informasi, demikian juga dengan musik serta perjumpaan kita yang sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang tersebut saudara pendengar ya. Terima kasih sudah memilih kami RRI untuk menemani dan juga memenuhi kebutuhan Anda saudara pendengar ya. Maka pagi hari ini Jumat 11 September 2026 saudara, kita akan menikmati suasana pagi di Jumat pagi yang tengah bersiap untuk beraktivitas, yang masih santai-santai dulu menikmati seruputan kopi ya di pagi hari ini, yang tengah sarapan, olahraga, atau sudah sampai di tempat aktivitasnya saudara. Kita akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini ditemani oleh saya Nasrullah Alwi saudara. Dan kali ini juga kita akan segera update bagaimana kabar untuk cuaca ya di pagi hari ini hingga malam nanti. Untuk kami sampaikan informasi lengkapnya dan akan disampaikan oleh forecaster Jabar saudara pendengar, yang akan memprediksi ya bagaimana cuaca di hari Jumat, hari ke-11 di bulan September tahun 2026 ini.
1: Hai Sobat AIS dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Itu tadi saudara pendengar informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh forecaster Jabar BMKG untuk menjadi panduan Anda ya, yang tentu saja bisa mempersiapkan ya hal-hal terkait tentang aktivitas Anda, terutama saat beraktivitas di luar ruangan saudara pendengar. Dan kita masih akan hadirkan kabar-kabar lainnya. Sementara koleksi lagu lainnya juga masih akan menjadi mood booster Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Terima kasih atas doa-doa pengiring untuk kami yang tengah berulang tahun di tahun 2026 ini, memasuki usia ke-81 ya. Ibu Anton di Cilebut juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Semoga makin jaya, makin banyak pendengarnya, menjadi wadah pendengar untuk berkarya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Kemudian juga ucapan disampaikan oleh Mama Ardi, wilujeng tepang tahun RRI, mugi-mugi tambih jaya, hatur nuhun pisan. Berikutnya ada Theodorus Yudhistira Hidayat, pendengar setia Pro 1 ya, yang mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Selamat ulang tahun, semoga lebih dari 8 dekade ini RRI terus menjadi ragam hiburan inspiratif dan juga musik yang terbaik. Kedepannya RRI bisa menjadi media yang paling terbaik, teraktual, terpercaya. Kedepannya juga RRI juga bisa memberikan hiburan positif bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak untuk Theodorus Yudhistira Hidayat ya. Dan pendengar, kali ini kita akan menyampaikan satu informasi berkaitan dengan harga pokok ya. Karena kalau mau berbelanja untuk sarapan, menyiapkan kebutuhan keluarga atau sekedar mengecek ya harga-harga ke pasar, saudara, harga pangan tentu menjadi perhatian. Dan berdasarkan data SP2KP atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, saudara pendengar ya, harga sejumlah komoditas pangan ini terpantau masih stabil. Untuk beras, beras medium berada di harga Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.500 per kilogram. Kemudian beras SPHP Bulog terpantau di Rp12.500 per kilogram. Bergeser ke komoditas lain, gula pasir curah berada di Rp18.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sawit kemasan premium berada di Rp22.000 per liter. Minyak goreng sawit curah Rp19.000 per liter. Sedangkan minyak kita terpantau di Rp15.700 per liter. Untuk kebutuhan protein, harga daging sapi paha belakang berada di Rp145.000 per kilogram. Daging ayam ras Rp42.000 per kilogram, dan untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Sementara untuk bahan pangan lainnya, tepung terigu berada di Rp12.000 per kilogram, sementara kedelai impor juga di harga yang sama per kilogramnya. Dan untuk yang suka masak dengan cita rasa pedas, kita juga akan cek harga cabai ya. Cabai merah keriting terpantau Rp55.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar Rp30.000 per kilogram, saudara pendengar ya. Dan memang dari data yang dipantau, seluruh komoditas yang disebutkan tadi tercatat tidak mengalami perubahan harga atau masih di angka 0% perubahan. Setidaknya untuk pagi ini kita punya gambaran harga sejumlah kebutuhan pokok yang bisa menjadi referensi Anda ya sebelum berbelanja, pendengar. Tapi tetap harga di pasar bisa berbeda tergantung lokasi, pedagang, dan waktu Anda berbelanja, saudara. Yang pasti jangan lupa catat kebutuhannya, sesuaikan dengan anggaran, dan juga belanjalah dengan bijak, saudara pendengar. Oke, dan kali ini kita juga masih akan menghadirkan ragam segmen berikutnya hingga pukul 10 nanti, dan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan menghadirkan, saudara, siaran langsung ya, untuk upacara Hari Radio di tahun 2026 pada peringatan ulang tahun yang ke-81. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Khairuddin dari anggota DPC Petuni Kota Bogor. Selamat buat RRI Dirgahayu RRI Kota Bogor yang ke-81. Harapan saya mudah-mudahan RRI Bogor selalu sukses dan selalu eksis dalam acaranya sehari-hari. Selamat RRI Bogor. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu RRI Bogor.